0: Enggak juga malu, malu, malu.
1: Halo Wuling.
2: Oh beda ya.
0: Beda. Beda. Halo Dadang. Dang. Ada ah. Harus ini gitu. Orang oh, nyala lagi coba ya gini. Nyalain Dadang. Nah.
2: Oh, yang ini kurang terang tapi dah.
0: Gelapin Dadang. Kok tambah gede?
1: Ini yang ini.
0: Tambah
1: yang
0: nyala Dang.
1: Halo Dadang, isi pulsa.
0: Iya.
1: Anyway guys, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Nonton Radio.
3: Yes, ini hari Kamis yes. Ya. Pasti sudah banyak Sobat Gen yang standby untuk menunggu.
0: Betul.
3: Cerita-cerita dari Sobat Gen yang lain.
1: Wait, kok ada teksnya sekarang kita?
0: Apa sih?
3: Oh iya, ada teksnya untuk teks ini ya?
0: Oh iya ada.
3: Kayak captionnya gitu ya?
0: Oh iya, tumben. Dang, udah ada teksnya Dang.
1: Enggak, ini teksnya dari sana nih kayaknya nih.
3: Iya, dari sana.
0: Itu TikTok. Iya.
1: TikTok. Telat lagi delay. Apa enggak ya?
0: Ini topik gift apa-apa gimana?
1: Gift itu gift.
0: Wah, terima kasih.
1: Oke, sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu yang sudah hadir.
3: Ya.
1: Sekalian jangan lupa di tap-tap-tap ya guys ya. Mantap, 1000 orang yang udah nonton.
3: Seperti biasa.
1: Standarnya tahayul tuh di 5000 sih sekarang.
0: Pasti.
1: Udah gue naikin.
0: Kemarin 6000-an kan.
1: Ya, 5000 sih standarnya tahayul tuh ya.
4: Sampai 100 ribu ya.
1: Ada yang bilang, woi Kemal, mobil gue ngerespon.
0: Pas tadi lu bilang halo Wuling ya.
1: Iya, iya. Oh, iya. Coba lagi, halo Wuling. Aduh. Ada yang dari Utan Kayu Matraman, selamat pagi.
0: Pagi. Mel's Kitchen, pagi dimsumnya mana Mel's Kitchen?
1: Mana Mel's Kitchen?
0: Dimsumnya dari aku ulang tahun sampai sudah lewat tidak ada.
1: Dia kan cuma ngetik doang.
0: Nggak, tapi dia bilang, aku kirimin ya.
1: Oke.
0: Okay. Mana kagak nyampe-nyampe.
1: Cibinong Madiun hadir.
3: Dari 25 April.
0: Iya. Wow.
3: Sampai sekarang.
0: Bukan lagi.
1: Guys, diinget loh tanggalnya loh ya.
3: Iya.
0: Alte Transjakarta Balai Kota, ada Palembang, ada Jaktim, Jagakarsa, Pancoran. Dua kali aja mobil gue jawab tuh. Mobil jawab mal.
3: Karena ini ya, karena hai Wuling ya.
1: Oke.
3: Bali hadir, Bekasi, Bali. Joglo,
1: Sidoarjo.
3: Salam yang lagi di MBZ.
0: Oh.
3: Menuju Kerawang Timur.
1: Mantap.
3: Manado hadir, Angga Bluebird MW hadir. Boys.
0: Pagi.
3: Bluebird MW itu berarti pul mana ya?
1: MW.
0: MW Melakwai.
1: Manokwari. Pondok Gede, Solo, Jati Asih Alam Sutra.
0: Ada Cileungsi, Madiun,
3: Makassar,
0: Malang Selatan,
3: Gresik, Jonggol,
0: Cikarang, Cibubur.
1: Arsenal final cuy.
3: Ah, basi.
1: Basi, oke okay. Balikpapan, Korea.
0: Annyeonghaseyo.
3: Annyeonghaseyo.
1: 1400 orang nonton.
0: Ya Rabun.
1: Naikin lagi dong, naikin
3: LA-nya
1: lagi.
3: LE-nya mana nih? LE-nya Lenteng Agung apa Lemongan nih?
0: Lemongan.
1: Surabaya, Semarang, Cinere, Bintaro, Madiun, mantap.
0: Ada Saranjana loh.
3: Masak Saranjana.
0: Katanya begitu. Saranjana.
3: Saranjana.
1: Galaksi Planet Bekasi.
0: Wow. Halo.
1: BSD Simatupang hadir.
3: Sinyal dari vibe-nya udah berani banget nih.
1: Tuh, ada.
0: Oke. Sekitar lihat aja di setengah jam setelahnya.
1: Pagi ini
3: info aja. Bu Sinyo sedang ada tamu hari ini.
0: Jangan infoin lagi, nanti gua overthinking. Gua udah sengaja santai-santai.
1: Okay. Hari kita ngomongin apa nih?
3: Hari ini kita ngomongin seperti yang sudah kita post di Instagramnya Gen FM, Gen 987 FM. Hari ini kita akan ngomongin tentang teman gaib.
1: Teman gaib itu gimana?
3: Kemarin kan si anak magang, si Mine, anak magangnya Kis.
0: Mine.
3: Iya, Mine. Itu kan dia bercerita dia ini punya teman gaib namanya...
0: Apa namanya? Siapa namanya? Nyi. Oh iya, Nyi.
3: Iya.
0: Kita jangan dipanggil.
3: Nah, makanya.
0: Ya.
3: Kamu yang nanya. Siapa yang di SMA 3?
0: Nggak mau.
1: Kemarin pas kau ke Bandung ya, gue kan jalan kaki tuh, pagi-pagi biasa gue jalan kaki gitu ya guys ya. Gue gak nemu SMA 3, karena kan gue, gak hotel gue kan di dekat stasiun kereta api, yang gue temuin justru SMA 4.
3: Oh enggak.
0: Ya beda itu mah.
3: SMA 3 sama SMA 5.
1: Iya, gue mah.
0: Iya. Oh,
1: berarti 3 deket sini nih.
0: Enggak juga. Lu pikir rumah aja nomor 80, toto langsung 30, beda.
1: Anyway, yang dengerin kita dari Melbourne, G'day mate. Alright, lanjut.
3: Itu enggak, Pak? Apa namanya? Pernah lihat enggak? Kalau aku sih lihat cuma dari mobil.

0: Iya, itu SMA 3.
1: Oh, belum pernah.
0: Gue gak pernah kayak ngeh gitu. Mungkin gue udah pernah lewat.
1: Pernah pasti.
0: Tapi gue belum pernah ngeh gitu bahwa
1: jalanan yang cukup common kan ya Bu ya?
2: Iyalah.
1: Cukup rame, common rame. Itu
0: rame. Kan dilewatin sama itu
1: Banros.
0: Iya
2: betul
0: ya,
2: kan?
0: Nah, Lanjut. Jadi kita punya anak magang. Anak magang kita ini punya teman waktu kecil.
1: Iya, bukan teman waktu kecil. Sampai sekarang
2: ada. Sekarang.
1: Waktu itu dia
0: manggil.
1: Iya, manggil. Manggil sinyi itu kan.
2: Ilaha illallah. Bukan aku yang manggil ya, yang manggil Yusril.
0: Wow,
2: Yusril
0: ya.
2: Yang cowok nih sebelah aku nih yang pakai kacamata.
1: Kalau yang di Bandung kan?
2: Diam.
0: Katanya undang dong orangnya. Udah pernah.
1: Tapi mungkin nanti kita ngobrol dikit lah ya.
0: Coba nanti ya.
1: Kita ngobrol dikit kalau misalnya caller dari kita
0: ini
1: kurang kuotanya ya.
0: Jadi ini ceritanya kita ngundang sobat kita yang punya pengalaman di mana lo punya teman gaib gitu.
1: Iya, betul. Ya.
0: Emang waktu kecil itu banyak ya orang-orang yang punya teman dan dia enggak nyadar karena masih kecil. Kayak teman yang gue cerita ulang ya.
1: Iya.
0: Di mana teman gue itu kelas 6 SD baru dia sadar bahwa ini bukan orang ya?
1: Oh iya.
0: Yang
1: ya di rak sepatu.
0: Yang dia rumahnya di rak sepatu.
1: Iya,
0: yang dia kamarnya tinggalnya di rak sepatu.
1: Iya,
0: Jadi dia selalu duduk di rak sepatu. Dan dia baru sadarnya kelas 6 SD loh.
2: Baru nyadar tuh.
0: Baru nyadar. Dan dia ngerasa bahwa ya udah main biasa aja. Main masak-masakan, main teh-tehan begitu.
1: Pernah lihat ada video yang anak kecil ini enggak? Main-main sendiri gini.
0: Iya.
1: Tapi ternyata waktu ini sama siapa anak gua main?
0: The worst kalau gua. Tapi pada saat itu Gavi masih kecil. Gavi begani masih kecil. The worst adalah dia jalan tapi kayak ada yang gandeng, Jo. Tangannya ke atas.
2: Berarti lebih tinggi loh.
0: Lebih tinggi.
2: Iya kan?
1: Oh iya.
0: Iya. Itu the worst di rumah gua tuh. Tapi gua ngambil positifnya aja, mungkin tangannya lagi ke atas
1: Atau lagi stretching.
0: Tapi kalau lo lihat kayak ada yang gandeng.
1: Kayak digandeng.
0: Iya, kayak digandeng.
1: Kayak digandeng seseorang lah ya.
0: Benar. Itu.
1: Mungkin dulu yang paling populer ya kita kalau misalnya ada teman kita yang ngobrol sendiri gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Oh, jin dan jun nih.
2: Iya. Yeah.
0: Selalu berdua.
2: Selalu berdua.
1: Jin dan jun.
2: Tapi gue pernah dulu anak gue pas lagi umur berapa ya? 4 tahun apa ya? 4 apa 5 lah lagi pentes-pentesnya ngomong. Malam Jumat tuh baru banget habis maghrib. Kan gue emang pas waktu itu lagi haid, jadi lagi gak sholat. Jadi tiduran aja. Terus dia kan suka, kalau anak kan suka kadang-kadang langsung gue tiduran. Terus dia gini, berdiri nih di samping kasur. Palanya doang nyender gitu. Bunda gitu kan bilang gitu. Tahu gak, aku lagi boboan di atas bunda sama Upin Ipin.
0: Bilang gitu.
2: Gue langsung merinding. Upin Ipin kan berarti botak. Berarti sapose tuh. Gue langsung ngibrit abis maghrib. Gue bilang, abang diem udah diem. Gue kabur aja, sumpah.
0: Dan lu gituin dia pasti gak ngerti.
2: Gak ngerti. Karena ya dia pikir kan emang temen aja gitu.
0: Luyut. Berarti tahayul hari ini gak serem-serem amat ya?
2: Ya juga.
0: Karena
2: gaya banget ya juga ya.
0: Karena caller akan ngerasa fine-fine aja.
2: Karena emang dia udah terbiasa.
0: Iya. Bener gak? Mungkin kita akan ngedengernya biasa aja gitu.
1: Iya.
0: Apa ada temen goib
1: yang sampai di level mengganggu?
0: Atau emang bentuknya serem?
1: Iya.
2: Tapi nggak tahu ya, rata-rata mungkin kalau misalnya ada temen yang cerita sih, temen goib mereka emang sejauh ini kayak menyenangkan, nemenin doang.
0: Udah ada caller.
2: Gokil.
0: Produser keren ini.
2: CEO.
0: Ada apa?
1: Ini aku cuma baca ya.
0: Baca. Berapa apa?
1: Tetes sinyal ada teman gaib tuh.
0: Di dalam sini.
2: Di mana?
0: Di dalam sini.
1: Wah. Di sebelah Bu Sinyo. Itu Pep, produser baru.
2: Iya.
1: Itu Pep. Itu jangan bocor, Pep.
2: Jangan bocor. Yang creepy dong katanya gitu. Enggak, aku berani hari ini. Hari ini MBG aku telur ceplok, guys.
0: Temen gue gaib, bang. Abis pinjem uang, hilang.
2: Temen aku juga gaib, bang. Abis disco kabur.
0: Abis disco kabur sih gue tahu itu kemana biasanya. Tahu gue itu mah kemana.
1: Temanku ada yang

0: biasanya, bang? Biasanya suka breakfast ya biasanya.
1: Wah.
0: Buffet.
2: Pasti.
0: Buffet breakfast tuh.
2: Iyalah.
1: Temen gue ada yang bilang ada yang hilang, bang. Habis ngeri.
3: Habis ngeritik nggak
1: boleh. Gak boleh.
0: Jangan ke arah sana.
1: Iya, sorry. Ini sobat, Gen.
0: Tapi lu belum pernah punya temen yang punya ya? Apa saudara gitu?
2: Kalau temen gue ada. Dulu, maksudnya emang rata-rata tadi gue bilang. Kalau misalnya yang punya temen ya emang sejauh menyenangkan aja.
0: Tapi sampai gedenya masih bisa gak?
2: Sampai gede gue gak nanya lagi sih.
0: Nah, kalau temen gue itu yang si dia punya temen sampai kelas 6 SD yang ternyata bukan manusia dan dia baru sadar kelas 6 SD dan pelan-pelan dia harus cabut dari okay, you're not my friend gitu ya. Tapi dia masih bisa ngelihat, guys. Sampai gua tanya dulu mobil gua, lupa teman-teman sobatkin pada tahu enggak Honda Stream?
2: Tahu gua.
0: Tahu enggak Honda Stream?
1: Enggak aku.
0: Bentuknya kan kayak mobil itu ya, kayak ambulans gede gitu ya, Mobil gua warna hitam, cuy, gitu. Terus gua tanya sama dia, "Lu mas sekarang masih bisa lihat?" Masih.
1: Coba lihat.
0: Di mobil lu juga ada. Duh, kenapa nyebut sih? Nyebut dia. Tapi karena dia orangnya enggak suka nakut-nakutin, dia ngomongnya biasa, jadi gua akhirnya gua gali juga. Di mana duduknya? Belakang.
2: Belakang lu.
0: Belakang-belakang. Ujung kan 3 row kan? Honda Stream itu 3 row.
2: Oh, paling belakang.
0: Belakang. Anak kecil. Bukan. Ibu-ibu pakai kebaya. Tapi baik kok kata dia.
1: Baik.
0: Jadi semenjak itu di mobil, gue gak pernah lagi
1: duduk di belakang?
0: Makan, gak pernah makan di mobil.
2: Kenapa emang?
0: Ya, ya sudah
1: ya.
0: Ya karena ada orang.
2: Makan,
0: gak pernah makan
2: literally
0: lagi.
2: Makan.
0: Iya. Takut
2: ya, teman tapi makan maksudnya.
0: Takut kotor.
1: Takut kotor.
0: Iya.
1: Teman takut berceceran.
0: Iya.
1: Bekas makanannya.
0: Iya.
2: Makanya bawa, ambil itu, ambil lagi, ambil
1: itu. Aku sih selalu curiga ya. Se-urgent apa ya temanku sampai nyimpen Listerine di mobilnya ya?
2: Buat apa itu?
1: Ya makanya enggak tahu, mungkin dia

0: juga tenue di hati nih.
1: Tenue semua.
2: Oh ya kemarin.
0: Hari ini bayar, hari ini gratis ya guys. Besok tetap gratis.
2: Sekarang jadi penyiar dandan yang gak bisa jelek-jelek.
0: Gak bisa.
1: Dulu sumpah aku pernah ada masanya siaran pakai celana pendek.
0: Iyalah.
1: Sekarang enggak nih.
0: Enggak.
2: Gue pakai daster.
1: Iya, kan? Dia lagi. Dia lagi.
2: Mandi kagak.
1: Ya Allah.
0: Mana kolernya nih?
1: Dengan dengan kaos putih Backstreet Boys-nya itu loh. Dia.
2: Ungu.
1: Ungu. Ungu Backstreet Boys-nya itu.
2: Cuci pakai.
0: Udah 3000 orang nih.
1: Udah 3000 dah.
0: 3000 orang.
1: Temen gue bisa lihat orang yang akan meninggoy.
0: Wow. Serem banget tuh.
1: Serem banget sih.
0: Serem banget antara gift atau curse itu.
1: Iya kan?
0: Gila sih. Iya.
1: Itu antara,
2: dan kasihan kalau misalnya kayak dia ngomong, "Yusri lu gini-gini, bikin orang ini overthinking segala macam."
1: Dulu ada satu premis.
0: Kayaknya kayak gitu dia enggak bakal bilang deh.
1: Iya.
0: Dia enggak bakal bilang sih.
1: Ada satu premis film yang

0: Emang gitu?
1: Iya.
0: Katanya.
2: Oh.
0: Katanya. Tapi ini lagi-lagi disclaimer, uh-huh. ini aku belum tahu kepastiannya.
2: Iya.
0: Jadi tuh, jangan
2: iya.
0: dianggap info benar.
2: Iya benar.
0: Katanya.
2: Mitos 40 hari. 40 hari dia udah ngerasain katanya.
0: Oh. Oh iya. Katanya, gitu. Tapi aku udah 2 kali salaman sama orang yang tiba-tiba tangannya tuh dingin banget.
2: Oh. Kemal puasa sunnah ya? Kok tahu?
0: 1000 likes dulu dong. 200 ribu likes dulu, tap-tap dulu. 2000 likes, 200 ribu.
2: Ya.
0: Baru kita on-airin callernya nih. Anakku dulu saat 3 tahun ngobrol dengan penghuni pojok rumah di pohon tebu.
2: Nyah.
1: Bentar, ini kemarin nih Yaya ngasih tahu nih. Kak, aku lupa info, beberapa hari lalu aku kirim lumpia, kroket, combro, dan risol ke
0: Gerefem. Oh yang itu?
1: Yaya,
0: banyak banget ya.
1: Sweetest Pau, kasih tahu Dadang dong.
2: Yo,
1: DM.
2: Ya Allah, itu lu ngirim ke kita banyak banget.
1: Enak banget, tuh dipindahin kan?
3: Udah di videoin, tinggal di mention aja namanya
2: ada
3: siapa.
2: Ada ngasih gugup.
1: Terima kasih.
2: Thank you.
3: Sama okay. Jangan lupa, yang punya foto, yang punya video, ya, kirim ke Wawa kita. Video penampakan, foto penampakan,
2: nice.
0: Akan dapat
3: kita.
0: Yeah. Hadiah kita untuk datang ke Genon Track.
3: Betul.
0: Besok.
2: 150 ribu likes.
0: Oh itu gratis. Oh itu gratis. Oke, okay, gitu. Ya, jadi deh.
2: Free.
0: Eh ada yang ngirim.
2: Ada yang ngirim gift lagi.
0: Lagi. Ada thank yang nyawer
1: you.
0: Kita
1: lagi. Thank you Bayu. Caller udah ada?
2: Udah ada.
1: Tutup aja.
0: Enggak,
2: udah. Selamat pagi.
3: Echa.
2: Halo Echa.
4: Selamat pagi.
2: Pagi Echa.
4: Kemal Kayusri.
2: Pagi, Cak. Cak lagi di mana, Cak?
4: Aku lagi di.
2: Cak, boleh dimatiin enggak radionya atau TikToknya, Cak? Karena feedback, Cak. Dimatiin dulu, Cak.
4: Udah.
2: Udah. Oke. Okay. Lagi di rumah ya, Cak?
4: Iya, lagi di rumah.
2: Oke. Okay.
4: Lagi di rumah.
2: Sehat semuanya, Cak?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Okay. Ini agak, Jakarta?
4: Luka.
2: Wah agak
0: hilang nih. Agak hilang suaranya.
2: Cak, lu ada telepon rumah enggak, Cak?
4: Telepon rumah.
2: Hari gini ada orang mau masih punya telepon rumah enggak sih?
1: Ada sih.
2: Masa
1: tapi
2: ada?
1: Tapi dikit.
2: Masih ada enggak sih orang punya telepon rumah? Lu ada telepon rumah enggak, Cak?
4: Enggak ada.
2: Enggak ada ya. Iya sih hari gini ya. Kasian juga Telkom ya?
4: Provider.
2: Iya, dia provider ya.
0: Tapi kan
2: oke,
4: okay. Biasa di Bekasi, cuman sekarang aku lagi di rumah nenek di Lampung karena lagi suasana berduka.
2: Lagi berduka.
4: Iya, tante aku, adik kandungnya mama yang nomor 4.
2: Kita turut berduka cita
1: ya.
4: Iya, Kak.
2: Semoga diberikan kesabaran untuk kamu dan keluarga.
0: Ya. Amin.
2: Amin.
0: Ini tapi enggak apa-apa lagi cerita gini, Cak.
4: Papa.
0: Oke. Okay. Ini ceritanya apa, kapan dan siapa nih, Cak?
4: Ya, jadi ini pengalaman pribadi aku.
2: Wah, nggak bisa nih. Kita harus cari telepon lain nih.
3: Iya.
2: Sorry, Cak.
1: Pindah posisi nggak?
2: Cak, mungkin kalau lagi dengerin,
0: ya
2: ada nggak telepon? Lu masih pakai Asia ya?
0: Tidak ya.
1: Lalu Mitolimbatnya coba diganti dulu deh.
0: Mitolimbat nggak ada bunyinya tuh karena. Kolaborasinya sama Limbat.
1: Iya.
0: Jadi kayak deringnya cuman
1: geter doang.
2: Provider apa sih yang udah gak ada?
1: Provider udah gak ada.
0: Friend. Udah gak ada
2: ya, lu masih pakai friend ya?
0: Friend sama ini apa namanya?
2: Apa?
0: Jempol sama bebas.
2: Jempol tuh apa?
0: Dulu XL tuh kan ada dua. Ada XL tapi jempol
1: ya,
0: ada
1: tapi XL. Punya XL.
2: Itu masih gak? Star One.
0: Star One. Gak ada.
1: Yang warna orange apa namanya?
0: Warna orange Shopee.
1: Bukan. Oh ini dulu ada ini. Telkom Flexi.
2: Flexi.
1: Iya kan?
2: Bener. Mentari masih, gue masih make.
1: Aku pengen iklannya tuh Mas.
0: Flexi dulu, Cajuter tuh. Pernah collab sama Flexi, bener.
1: Oh iya?
0: Iya. Sama Nokia.
1: Kalau iklan yang muka-muka itu ada aku.
0: Oh iya.
2: Kalau ini apa ya? Nah. Star One, Niji.
0: Star One. Iya.
1: Oh iya.
0: Iya bener.
1: One.
0: Tapi itu gak lama kok, Pak. Star One tuh gak lama
2: ya?
0: Gak lama. Flexi kan punya Telkom.
2: Iya.
3: Udah geser ke sinyal terbaiknya kan?
2: Aksis.
1: Oh iya.
2: Aksis masih ada gila.
0: Aksis udah enggak.
1: Masih, itu ganti XL.
2: Friend tuh jadi smart friend gila.
0: Ya emang iya.
1: Iya.
0: Oh, ini apa namanya?
2: Merger.
0: Merger.
2: Yoi.
1: Ceria.
0: Ceria.
1: Ceria.
0: Ceria.
1: Mentari.
0: Ceria bener.
2: Ceria.

0: Ya bener.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
3: Masih dah.
1: Masih. Halo, masih lagi.
2: Halo.
1: Nah, sekarang enak nih.
2: Suaranya.
1: Nah, enak nih. Ya. Oke, Ca, ini lu di Lampung ya?
2: Iya.
1: Coba lu ke Baso Sony dulu dah.
3: Enggak usah nasi bakar LG aja. Ya. Atau enggak ke itu? Begadang.
1: Apa pisang Union?
3: Pisang. Iya, pisang apa, gue lupa mereknya tuh.
1: Oke. Sekarang udah coba cek suara, halo?
2: Cek.
1: Ah, oke.
3: Okay. Aman.
1: Oke. Okay. Coba ya. ulang lagi. Jadi kapan, gimana, silakan cerita.
2: Iya. Jadi aku punya temen goib. Ini pada saat aku kerja di salah satu department store di daerah Bekasi tahun.
1: Hei, kok udah gede?
3: Enggak, dari kecil loh.
1: Bukannya temen goib tuh kecil biasanya.
2: Ini udah gede. Kalau misalnya yang suka ngikut aku itu memang udah dari kecil dikasih. Teman aku benar-benar berteman gitu.
1: Berteman? Ya, yang mana? Yang kecil? Apa yang department store?
2: Yang di department store.
3: Yang gede. Berarti lu usia berapa? Ingat nggak?
2: Itu tahun 2014. Aku baru lulus sekolah 1 tahun SMA.
1: Coba lu ceritain. Gimana pertamanya lu sampai lu kata tadi bilang temenan beneran
3: temenan.
1: Teman
3: 18 tahun ya udah
1: gimana
3: gede.
1: Gimana itu?
2: Iya.
1: Temenan beneran tuh gimana?
2: Jadi kalau untuk aku cerita singkat aja dulu ya.
3: Iya.
2: Aku kok bisa sampai punya teman, jadi memang dari kecil itu aku anaknya kan sensitif. Aku peka dengan hal-hal seperti itu, cuman awal aku tuh denial. Halu gitu.
1: Oke.
2: Oke, pas aku lulus sekolah, 1 tahun setelah lulus sekolah, aku kerja di salah satu departemen store di daerah Bekasi.
1: Oke.
2: Awal masuk 3 bulan pertama itu masih baik-baik aja. Aku nggak ngeliat apapun, nggak ngerasain apapun, pokoknya semua normal.
3: Terus?
2: Nah, setelah lewat dari 3 bulan ini, kok aku mulai dengar suara-suara dari dalam gudang, terus kok aku ngeliat penampakan nih, muncul kepalanya doang tuh dari dalam gudang keluar.
3: Bentuknya apa?
2: Soalnya kepala. Awalnya ngeliat-ngeliat gitu.
1: Kepala doang?
2: Gitu. Iya.
3: Enggak, maksudnya kepala perempuan kah? Cowok kah?
1: Atau kepala terbang?
2: Kepala nenek-nenek.
3: Si Kemal, help me. Merinding gue, kepala nenek-nenek.
1: Kepala nenek-nenek. Terus? Oke, terus.
2: Kepala aja gitu, kepalanya doang dari dalam gudang gitu keluar.
3: Terus
2: sambil nyengir gitu, bukan senyum, nyengir. Udah, terus suka dengar suara kayak ada orang manggil aku. Suaranya itu suara temen. Tapi pas aku konfirmasi, lu manggil gue? Enggak. Yes. Yaudah, akhirnya kita kabur tuh dari dalam gudang.
1: Manggil lu nya?
3: Pelan-pelan ya? Kayak gini. Eca, kayak gitu-gitu.
2: Oh enggak.
1: Eca.
2: Di dalam gudang lagi ngambil barang kan. Dia tuh naik-naik tuh ke rak yang atas. Nah aku bilang, gue ke ini dulu ya, kebut bentar gitu kan. Iya.
1: Mau kemana lo ngebut?
2: Pintu.
3: Kebut.
1: Kebut. Oke, sorry.
2: Iya. Baru keluar pintu, dia tuh kayak ngegerutu. Anjir ya gitu. Kesel banget gini. Hah? Sini deh lu. Sini gitu kan. Lu kenapa? Terus kan aku masuk. Lu kenapa? Kenapa apanya? Lu tadi teriak-teriak manggilin gue. Lu kenapa? Enggak. Orang lagi milihin baju, kata dia. Aduh. Akhirnya dia turun, kita lari berdua-dua udah set.
1: Wow. Tapi nadanya kayak yang lu sebutin tadi, kayak begitu. Aneh, sini lo. Kayak begitu nadanya, intonasinya begitu.
2: Hah? Gimana?
1: Nada yang lu bilang tadi, intonasinya begitu.
2: Iya, seperti itu.
3: Terus?
2: Suaranya itu suara temen aku banget yang lagi di dalam gudang.
1: Oke. Gitu. Terus.
2: Akhirnya kita kabur, udah nih. Terus kok makin intens yang ngelihat yang aku ngelihat nih, misalnya ada cewek lewat, itu tuh aku bisa ngelihat dia tembus ke orang-orang. Terserah mau percaya atau enggak, ini pengalaman aku.
3: Maksudnya tuh?
1: Tembus tuh maksudnya menembus,
4: transparan gitu.
2: Tembus, iya, nembus.
3: Si nenek-nenek tadi.
1: Si cewek.
4: Cewek.
1: Ada dia pernah ngelihat cewek.
2: Jadi penghuninya ini tuh banyak kan.
1: Banyak.
3: Jadi waktu kalau pala nenek-nenek.
1: Lanjut,
3: ini cewek. Terus
1: udah macam-macam nih ceritanya, terus?
2: Udah macam-macam.
1: Terus
2: aku ketemu temen aku ini ya. Suka nembus nih. Gitu kan kaget karena aku baru itu nyaksiin nih hantu bisa nembus ke orang.
1: Oke, terus?
2: seiring berjalannya waktu,

0: tiba-tiba aku ngelihat satu sosok itu cantik banget. Cantik banget. Nya tinggi tapi nggak terlalu tinggi, mungkin sekitar 155 lah tingginya. Orang badannya langsing, dia pakai baju putih, orangnya putih, rambutnya blonde. Dia noni Belanda, namanya Emily.
1: Bisa disebut namanya. Disebut
2: lagi. Mending apa namanya? Perhuruf aja. Ya. Bisa disebut. Terus
1: kalau disebut Emily katanya.
2: Iya.
3: Kan? Emang bener ya kalau disebut datang emang bener enggak sih?
0: Cak. Oh enggak.
3: Enggak tuh.
1: Enggak.
3: Agak. Iya.
4: Kecuali Nens.
2: Colok nih. Terus
1: masa dia lagi pegang garpu. Colok nih. Dewasa banget.
2: Terus Cak. Oke,
3: terus.
0: Iya, justru dia senang kalau disebut namanya.
3: Dia senang disebut namanya, tapi dia nggak datang.
1: Iya, tuh. Cuma akhirnya ngikut tuh. Kita gitu kan.
3: Yeah. Emily in Paris tuh katanya.
1: Emily Clark katanya.
2: Terus.
0: Dia nggak bisa kemana-mana dan nggak akan pergi kemana-mana.
3: Oke. Lanjut, akhirnya lu ngeliat si dia.
2: Iya.
3: Nah ini yang
0: pikir customer, karena benar-benar nggak tembus pandang kayak orang normal.
3: Oh itu?
0: Iya. Yeah.
3: Terus akhirnya ngobrol.
0: Aku sapa lah, cuman kadang temen ngeliatin, kayak ngeliatin heran gitu, nih anak ngobrol sama siapa gitu.
3: Oh gitu.
1: Tapi Cak,
2: dia
3: berteman nih.
0: Iya.
3: Oh. Okay, sekarang gue mau nanya ini nih.
0: Cak gitu.
3: Awal pertama lu ngobrol sama dia pasti masih inget dong. Gimana coba ceritain?
0: Itu aku pikirnya dia customer awalnya.
3: Nah, terus.
0: Datang set. Aku sapa dong, karena ya aku ngeliat ya dia normal. Biasa lah SPG, boleh kah silakan ya lihat dulu gitu. Terus dia cuma senyum gitu kan. Terus ini kah dilihat aja biasa lah SPG, gimana sih kamu probing customer gitu kan. Nah temanku tuh bingung nih, ada seberangnya booth aku. Dia ngomong kan, lo ngomong sama sate? Ngomong gitu, sama customer. Kataku gitu kan. Gak ada istighfar, kata dia nyebut lo.
3: Berarti ini kan kejadiannya kayak di jam siang-siang bolong gitu ya kejadiannya kan.
2: Pas
3: ya
2: sih? Lu dibilang suruh istighfar, lu bilang apa sama temen lu?
0: Istighfar, orang customer gue bilang gitu kan. Ah gila nih orang, udah deh gitu.
3: Terus lu ngobrol apa lagi?
0: Udah, dia pergi aja gitu. Cuman nengok ke aku, senyum. Terus aku mau probing gitu kan, nawarin gitu, ayo kan dilihat aja dulu gitu. Terus temanku manggil, negor, lu ngobrol sama siapa?
3: Berarti layaknya customer biasa ya kan, lu udah kalau kita misalnya di metro atau di Sogo datang
1: ya.
3: Bisa dibantu pak, kita senyum doang, bisa cabut gitu aja ya.
0: Iya betul.
3: Terus.
0: Iya senyum.
3: Lanjut.
0: Hari itu aku cuma sekali ngelihat dia itu.
2: Terus
0: besokannya ternyata aku ketemu di gudang.
1: Waduh.
3: Iya. Dan lu inget ini adalah noni cantik yang kemarin lu sapa dan dia cuman iya doang dan cabut, dan dia ada di gudang, itu aneh dong. Karena nggak mungkin customer bisa ada di gudang.
0: Ah ngapain kan?
2: Harusnya kan dari depan.
3: Ya.
2: Terus?
0: Dia di gudang. Jadi sebelumnya aku jelasin, ini di department store yang ini tuh tempat horor ini gudang menswear sama gudang kids.
3: Okay.
0: Ini yang paling serem. Nah gudang men's ini nih yang banyak banget penghuninya.
3: Okay.
0: Setelah aku ketemu dia gitu kan, kaget gitu kan, mengambil stokan. Loh, aku tanya, kan ngapain gitu kan? Oh enggak kok, aku gak ngapa-ngapain. Aku emang tinggal di sini.
1: Yuk.
2: Nah lu tuh udah sadar, karena maksudnya temen lu kan bilang nih orang kagak ada orang segala macem. Lu sudah sadar kalau dia itu dari alam lain?
0: Sadar nggak sadar sih kak, kayak masih denial. Tapi pas pulang ke rumah tuh aku emang ini kepikiran mulu nih. Emang iya ya gitu. Nah pas ketemu lagi di gudang, terus dia bilang, aku emang tinggal di sini. Dia bilang udah dari zaman dulu. Ngomongnya tuh lembut banget kak. Lembut banget, halus banget ngomongnya.
3: Dan jadi temen lu gimana tuh? Coba
2: prosesnya
3: kan,
2: gitu loh.
3: Hari-hari kan berarti lu ngobrol sama dia dan lain-lain dong gitu ya?
0: Iya.
3: Coba.
0: Udah jadi saling cerita gitu kan. Aku nanya, kamu kenapa kok bisa tinggal di sini? Cuman cara ngobrolnya itu makin hari gak ngobrol kayak kita gini kak.
3: Gimana?
0: Batin.

0: Batin.
1: Yang ngomong.
2: Gimana?
1: Jadi aku diem, tapi ini batin ngomong gitu.
2: Iya iya iya, paham.
1: Ya gitu. Jadi secara batin enggak secara ya layaknya kita ngobrol kayak gini. Aku nanya, "Kamu kenapa kok bisa ada di sini?" gitu loh. Aku paling cantik sendirian. Terus dia bilang, "Ya udah cerita kehidupannya." Iya, aku di sini dari zaman peperangan Belanda pada saat pribumi menyerang Belanda.
2: Pribumi menyerang Belanda. Oke.
1: Diculik-culikin. Diculik-culikin terus dibun-bun ya kan. Nah, dipisah sama orang tuanya. Jadi orang tuanya enggak tahu dibawa kemana, dia dibun-bun di situ.
0: Kaget, Ma.
2: Selalu.
1: Ya itu. Dia bilang, "Terus kamu enggak kemana-mana?" "Enggak, aku di sini nungguin orang tua aku. Aku takut mereka nyariin aku enggak ada. Jadi aku stay di sini."
2: Ya. Sedih banget.
1: Ada sedih gitu ceritanya sedih kan banget. Dia bilang,
2: "Ya ampun.
1: Aku tuh harus bisa gitu."
0: Apa?
2: Aduh, halo.
1: Ya, halo.
2: Ah, iya, ya, gimana?
1: Cuma enggak. Nah.
0: Apa?
2: Enggak. Jangan gitu doang. Apa tadi? Sebelum gitu?
3: Sorry.
2: Keputus.
3: Kusut suara lu, kusut.
1: Kusut?
3: Ya, gimana?
1: Iya. Iya, ceritanya dia tuh memang agak sedih, tapi memang dia tuh enggak jahat. Dia cerita kan. Dia dipisah kan sama orang tuanya, entah orang tuanya dibawa kemana dia.
2: Iya, iya.
3: Umurnya seberapa, Bu? Apakah 17-an, 20-an apa kayak di bawah 15 tahun?
0: Pas udah enggak ada.
1: 16 sampai 18-an sih. Soalnya aku enggak nanya.
2: Teenager gitu ya.
3: Remaja lah ya, remaja.
2: Dan lu remaja. Berapa lama lu kerja di Depth Store itu?
1: 1,5 tahun.
2: Dan selalu lu ketemu dia tiap hari?
1: Iya, disapa terus.
2: Sampai sekarang, Cak?
1: Enggak, sampai sekarang enggak. Karena pas aku habis kontrak karena ada salah satu problem pasan aku. Aku kan pamitan, aku bilang, "Kamu ngikut aku, Cak?" "Enggak. Aku enggak bisa ikut kamu karena aku udah stay di sini. Lagian juga kamu mah udah ada yang jagain, enggak perlu aku ikut."
2: Oh. Wow.
0: Kamu ikut aku, Cak.
3: Oke, Cak, gua mau nanya deh. Kalau yang kayak begitu-begitu tuh suka gangguin orang-orang yang kayak normal-normal kayak kita gitu enggak sih, yang enggak punya indra keenam.
0: Misalnya dilempar ya, barang lah, apalah
3: apa
0: gitu.
3: Apa mereka diem aja gitu sih, Cak?
1: Iya, kalau yang si Emily ini, dia tuh anaknya baik karena dia emang introvert anaknya. Milih-milih temennya. Yang akhirnya memang bisa percaya sama kehadiran dia. Tapi kalau yang iseng itu, ada di situ ada satu sosok jahat banget.
2: Oke.
0: Sosok apa tuh?
1: Yang nyampein ke aku. Emily nyampein ke aku. Jadi mungkin ini benar-benar plot twist ya, kata dia. "Ini aku mau cerita sama kamu," gitu kan. Di sini tuh ada satu jahat banget, dia suka iseng. Mungkin yang waktu itu aku dikerjain, kok ada yang teriak suara temanku padahal bukan. Ternyata ini ibu-ibu. Bukan gitu loh.
0: Siapa?
3: Ibu-ibu, bukan ibu-ibu.
1: Nenek-nenek juga enggak.
0: Terus?
1: Kok berubah gitu, serem, pokoknya serem. Serem. Bajunya tuh warna merah.
2: Oke.
0: Okay. Cewek.
1: Cewek.
3: Dan lu bisa lihat si yang dia maksud?
1: Bisa.
3: Pernah lihat di...
1: Aku melihat dia, aku menghindar.
3: Di Depth Store itu?
1: Iya. Soalnya aku beberapa kali kemasukan dia tuh.
0: Adik? Berarti jahat dan iseng dia.
3: Gua pengen nanya, ini kan ibaratnya lu berarti lu hidup dengan dia, kan gitu ya ibaratnya ya. Ya gak sih guys?
2: Iya
3: kan?
2: Iya ya, harusnya.
3: Jadi ibaratnya nih,
2: ya.
3: Gua di sini di kantor ini let's say 8 jam.
2: Iya.
3: Berarti gua ngeliatnya ada sosok nih.
2: Iya.
1: Iya.
3: Kalau sehari nih gue ngomongin tentang lu berinteraksi sama dia, sehari tuh berapa kali lu ngobrol kayak batin gitu. Kalau misalnya gue di kantor kan misalnya sama Yusril, udah makan belum gitu.
2: Iya.
3: Lu
2: cukup intens ya?
3: Cukup intens apa cuman ya udah ada
2: say hi aja.
3: Ada dia, say hi aja apa gimana tuh?
1: Kalau misalnya ibaratnya store lagi rame, ya aku enggak fokus sama dia, paling cuma ala Eca gitu. Emily gitu.
2: Oh gitu.
0: Say hi aja.
1: Ya. Cuman kalau misalnya ngobrol, kok sepi nih, lagi sepi. Saya ngajak ngobrol loh, kita gak ngobrol.
3: Nah, ngobrol apa tuh kok kayak gitu?
1: Iya, puncaknya dia...
3: Gimana MBG gitu gak?
1: Iya, belum ada.
2: Kan gak dapet dia maksudnya. Maksudnya tuh lebih ke, kan gak dapet dia.
0: Gak
2: bisa ngerasain, ya kan?
3: Iya.
2: Pun kalau ngerasain juga, apa ya maksudnya... Cak, apa kabar kamu, Cak?
1: Apa?
2: Enggak.
3: Terus,
2: Cak?

0: ngomonginnya apa tuh kayak begitu?
1: Iya.
2: Iya, jadi bulan-bulan terakhir sebelum aku habis kontrak, belum aku resign, dia ngomong, aku mau cerita, katanya. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa, jadi gitu kan.
1: Ini nggak apa-apa nih ceritain di radio nih?
2: Nggak apa-apa, aman, tenang aja.
3: Terus?
2: Aman-aman.
1: Tenang aja, tapi.
2: Saya juga udah nggak ada, udah diganti toko lain.
1: Oke.
4: Toko lain, oke.
2: Cuman emang yang nunggu masih ada.
1: Oke.
2: Iya. Tapi kamu jangan cerita sama siapa-siapa. Emang kenapa?
0: Cerita sama gua nih, ayo. Katanya cerita sama siapa?
2: Iya, sebelumnya.
3: Sebelumnya.
1: Oke.
0: Gua parno nih kalau kayak begini-begini nih.
4: Takutnya. Kamu cerita aku.
2: Mana-mana.
1: Oke, terus.
2: Cerita. Kamu jangan bilang siapa-siapa. Karena kalau kamu cerita, orang itu akan celaka.
0: Bisa cerita?
2: Itu dulu.
0: Gak mau dengerin.
3: Takut.
0: Tahu, lu kalau mau cerita, gua angkat headphone nih beneran. Habis itu ngomong begitu.
1: Ayo, lanjut cak.
0: Gak mau gua. Lu kan tadi bilang kalau lu cerita, dengerin bakal celaka. Ini angkat headphone nih.
1: Enggak, ini ada 4.400 sobat Gen yang jangan.
0: Iya kan? Sobat Gen juga jangan, ya kan?
3: Aduh.
0: Udah jangan. Udah enggak usah.
2: Serius. Ini serius, enggak apa-apa karena ibaratnya, oh ya udah gitu, ibaratnya aku nih udah dibentengin gitu loh.
1: Ya kamu.
3: Ya elu. Apaan sih?
1: Terus?
2: Bercanda.
1: Ya.
2: Jadi kan dia cerita, kamu jangan cerita siapa-siapa. Karena kalau kamu cerita, terus dia cerita lagi sama orang lain, dia bakal celaka. Kan? Emang kenapa?
1: Ya, sorry, Cak. Dianya ini dia siapa? Dianya dia ya. Atau yang dengar ceritanya?
0: Yang dengar ceritanya, cuy.
2: Yang dengar cerita.
1: Okay.
0: Lalu mau dengerin? Lanjutin, Cak.
2: Nah, jadi misalnya aku cerita nih sama Kasinyo, karena aku percaya banget sama Kasinyo, mulutnya ngember gitu kan.
1: Pengen ceritanya sama Sinyo? Pengen ceritanya sama Sinyo?
2: Iya, nah, tapi nggak pernah lihat. Aku dapat infonya seperti itu.
1: Yeah.
2: Ya udah. Jadi katanya yang namanya kerja kayak gini, Cak, ngebangun tempat kayak gini tuh ada sajennya.
1: Oh.
2: Iya.
1: Ada dalam tanda kutip butuh
2: makan.
1: Butuh victim.
2: Iya. Yeah.
1: Masa pada aku sendiri, gila kali dua penyiar ini ya. Lanjutin, Cak.
2: Gimana ini?
1: Lanjutin, Cak.
2: Butuh makan, tapi beberapa bulan terakhir ini mereka tuh ngasih makannya kurang. Nah pantesan kok ini departemen store kayak kok makin lama makin sepi ya. Soalnya kok makin lama makin sepi ya. Gitu. Kasih makannya kurang, makanya dia bilang kalau misalnya ini sampai sajennya nggak terpenuhi nanti bakal ada orang yang celaka, kalau nggak ini departemen store tutup.
1: Oh gitu.
2: Iya, nggak lama
1: tapi habis itu kejadian tutup.
2: Enggak, jadi maksudnya enggak lamanya tuh ini enggak berlangsung lama kalau terus-terusan ngasih makannya tuh kurang gitu.
1: Oh gitu. Ya.
2: Ya udah kan aku cuman emang iya gitu kan. Ya terserah kamu mau percaya atau enggak, kata Emily. Aku udah nyampein. Karena percaya sama kamu, kamu enggak dengerin aku. Ya udah gitu. Kata Emily. Terus aku beban dong. 2 hari, 3 hari. Elah kepikiran gitu. Ya gitu. Setelah Emily cerita itu setiap hari ada aja yang kesurupan.
1: Bob. Berarti siapapun yang mendengar ini, kalau ada apa-apa bisa nih.
2: Oh enggak, maksudnya aku belum cerita sama siapa-siapa nih.
1: Oh belum. Tapi kamu cerita ke 4.800 sobat yang lagi dengerin kita.
0: Udah.
1: Udah nih.
2: Belum.
0: Kenapa lu yang ngatur? Kok jadi lu yang ngatur? Hei, kenapa lu yang ngatur penyiar di sini? Main konsol gua.
1: Lu yang bilang belum. Aduh. Cepat
2: banget lagi.
0: Belum selesai nih, Yusril?
1: Belum. Masih butuh korban.
2: Kalau nggak di...
5: Jangan. Udah kali.
0: Udah belum, gua nggak dengerin soalnya nih.
5: Sama, gua nggak denger.
1: Masih ada lanjutan ceritanya nggak nih, Cak?
2: Masih, udah cukup.
1: Pokoknya ada cerita, pokoknya ada cerita. Ya,
0: epic sini.
1: Garis besar ceritanya
0: gak
1: seperti
0: usah,
1: itu.
0: Gak usah.
1: Aku bilang garis besarnya gak seperti usah. Yang Eca okay. tadi ceritakan gitu. Waktu belnya udah nyala.

0: Oh, ya. Habis. Belnya udah nyala. Cah, terima kasih ya, Cah.
1: Thank you, Cah, ya. Salam buat kandang burung di belakangmu, Cah.
0: Cah, jasip.
1: Jasip apa?
0: Jasip.
1: Bakso Sony.
0: Bakso Sony bisa kali, Cah. Pempek 1, 2, 3
1: enak. Sama nasi uduk Bang Umar.
0: Oh, Bang Umar.
2: Siapa yang disokin nih?
0: Lu.
2: Ayo.
0: Lu.
2: Eh, ayo. Udah.
1: Masa kata Sobat Gen.
0: Apa?
1: Dikat. Tetap yang pegang kuasa adalah beliau-beliaunya.
0: Anyway, guys. Terima kasih ya. Kita masih nunggu penelpon yang lain.
1: Ya.
0: Buat yang baru gabung, wow.
1: Wow.
0: 5.000.
1: Hampir 5.000. Standar minimumnya sekarang tahayul 5.000.
2: Iya, benar. Makanya kita suruh produser baru kita, kita akan buka mata batinnya. Karena itu adalah, enggak kan itu adalah, apa namanya, pelangkah nih, tradisi.
1: Tradisi. Dan kita enggak kebuka mata batin?
2: Udah kemarin.
1: Maksudnya istrinya serem.
0: 5.000 guys.
2: Wah parah.
1: Jangan
2: gitu,
1: maksudnya oh, istrinya serem.
2: Istri lo,
1: istrimu parah. Serem dang.
2: Mirna, masa dibilang itu katanya cukup lihat bini gua aja.
0: Pagi-pagi udah mau 500.000 likes.
2: Gila. Udah diem gak usah pada bahas deh sebelah-sebelah gue ah.
0: Oke.
2: Heran deh.
0: Lagu dulu ya guys. Lagu dulu.
1: Oke, kita kasih penetralan dulu.
2: Biar relax.
1: Kita kasih yang dari The Massive dulu ya.
2: Diam tanpa kata.
0: Yang punya cerita guys, lu punya teman gaib, langsung wawa ke kita. Kita tunggu ya guys ya.

0: Kata itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple dan Ultimatris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps. Seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Senyorita Yusril Kemal masih di tahayul, tak kenal maka tahayul di nonton radio.
2: Yes, tadi udah ada Eca yang cerita ya. Meskipun katanya masih lagi seru-serunya udah diputus. Kemal yang putusin.
3: Enggak, kan tapi satu kolor tuh ada jatahnya.
2: Kasihan kita pada alasan.
3: Ada yang alasan.
2: Enggak, tapi jujur, gua enggak enak
3: mau dengerin.
2: Ya bukan, gua juga capek ke sebelah. Gua udah ke sebelah balik lagi, boring gue.
3: Oh, masih ke sebelah.
2: Lah mau ngapain lagi di sini kedengeran gila kali. Gua nongkrong di depan anak digital. Ya kedengeran.
3: Dia kalau tadi enggak ngomong begitu gua mau dengerin ceritanya. Tapi sih ngomong gitu sih.
2: Alasan.
3: Yang dia bilang kalau
1: yang denger celaka.
3: Masalah belum selesai tadi ceritanya. Ya, nanti deh kita telepon lagi.
1: Tadi tuh ceritanya baru background story-nya. Jadi ceritanya guys ya, ceritanya tuh gini.
2: Ah nggak usah, ngapain lu? Okay. Gue nggak mau dengar.
3: Okay. 500.000 likes, lanjut dong sampai 2 juta nih pagi ini guys.
2: Ada siapa?
1: Kalau lagi tuh.
3: Siapa? Lagi?
4: Ada Linda.
2: Linda.
1: Ngarang nama.
2: Halo,
1: ngarang.
2: Selamat pagi Linda.
1: Namanya 90s buat pagi Linda.
5: Pagi.
1: Linda di mana nih Lin?
5: Di jalan, cuman gak apa-apa, aman.
3: Aman.
1: Oh, aman. Masa di Jakarta atau di kota mana?
5: Jakarta.
1: Oh, Jakarta. Lagi okay. Berangkat kerja ya?
5: Kenapa?
1: Lagi mau berangkat kerja?
5: Oh, enggak. Abis ngantar anak-anak pulang sekolah.
3: Berangkat sekolah?
5: Sekolah.
1: Oh, okay. Aman. Berarti anak-anak udah gak ada.
3: Yes. Oke, okay, nih Linda mau cerita mengenai lu punya teman goib, betul?
5: Ya.
3: Kapan itu?
5: Jadi gini, after mulainya itu tuh pas nyokap sakit. Jadi nyokap itu sakit, gue umur 17 ya.
3: Ih, gue kaget loh ya. Sorry Linda, gue kaget loh.
1: Apa?
3: Ini yang di otak gue ya, kalau punya teman gue itu masih pada bocah.
2: Ini pada umurnya SMA semua.
3: Yang tadi
2: semua.
3: Udah kerja.
1: Iya.
3: Ini 17 tahun.
2: Sama umurnya, hampir sama. Tadi kan pas baru lulus banget juga.
3: Kaget loh gue.
5: Jadi pas teman. 17 tahun itu, gue sakit. Nah, nyokap gue sakit tuh tiba-tiba. Jadi ada beberapa orang bilang dikerjain lah nyokap gue. Nah, terus nyokap gue berobat sana sini lah gitu. Sampai ke berobat alternatif segala macam. Ngomongnya sama nih.
3: Ngomongnya apa?
5: Dibikin orang lah.
3: Emang nyokap sakitnya kayak gimana sih?
5: Jadi sakit itu tiba-tiba pas bulan puasa itu Ramadan pingsan.
3: Oke.
5: Okay. Oh, jadi dia puasa cancer nih. Kaget dong, karena kan gak ada background apa-apa.
3: Oke.
5: Okay. Cancer. Nah terus, abis itu dibilang suruh operasi lah segala macam ABCD gitu kan. Itu tuh sampai ke rumah sakit berikutnya cari second opinion ya. Tiba-tiba dibilang cancer juga, tapi cancer itu letaknya aneh gitu loh. Letaknya tuh di ujung sekali saluran apa ya, antara hati sama apa gitu tuh kecil.
3: Oke.
5: Okay. Dan itu tuh bikin kolaps lah gitu lah.
3: Itu dari hasil medis ya, check up medisnya itu.
5: Ya.
3: Oke, okay, terus?
5: Tapi dari non-medisnya itu yang bikin bong itu adalah ketika nyokap itu disuruh zikir lah, kayak model zikir terus gitu. Nah, kalau nyokap gue zikir itu kan selalu gue temenin.
3: Nah,
5: ketika gue temenin, gue ngeliat aneh-aneh nih bentuknya. Ada monyet warna putih lah, ada harimau lah, ada segala macem.
1: Hewan-hewan tapi semuanya?
5: Kenapa?
1: Semuanya hewan-hewan?
5: Iya, hewan-hewan sama ada makhluk yang lain. Gitu.
3: Linda. Jadi gimana? Misalnya gini, kita di ruang, laksa di kamar ya, berdua. Nyokap zikir.
5: Jadi, gua tuh selalu ngelihat bentuknya ini aneh-aneh gitu loh. Awal. Nah, tapi yang selalu ada di gue itu, yang selalu ngikutin gue itu kakek-kakek sama nenek-nenek.
3: Waduh.
5: Itu cuma berdua itu doang.
2: Ngikutin sampai rumah.
5: Halo?

0: Halo, iya kita dengar. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Linda. Linda, halo.
1: Halo.
0: Halo Linda.
2: Wah, keputus nih.
3: Wah,
2: keputus nih.
4: Wah. Ya, enggak boleh cerita.
2: Jadi dia zikir. Ketika zikir
4: keluar ada penampakan nih, aneh-aneh.
2: Penampakan ini semua.
4: Monyet lah.
2: Tapi gue jujur ya, gue baru tahu kalau misalnya orang bisa ngelihat kayak tadi Linda sama Eca. Gue kirain bocah doang lo bisa ngelihat.
3: Ya kan?
2: Yang punya teman goib maksud
3: gue. Yang punya teman goib. Kan aku pernah cerita yang nenek kumbahku itu ada yang ngesot di bawahnya. Nah itu kan dia izin untuk menjadi teman selama di situ. Dia minta izin.
4: Ya, bahkan baru juga ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Halo Linda.
1: Ya, halo.
0: Ah, sorry Linda, tadi putus Linda.
4: Terus ada yang ngikutin lo kakek nenek?
1: Terus kakek nenek. Nah. Terus soal kakek nenek. Nah, itu gue itu dia selalu cuma bilang gini, "Saya ini mama kamu. Temennya mama kamu."
2: Dia ngomong sama lo.
1: Nah, terus gue ngomong dong. Huh? Gue punya teman dari mana nih? Kok kakek nenek? Gitu.
2: Kakek neneknya bentuknya biasa aja, scary atau gimana tuh?
1: Enggak, biasa aja.
2: Biasa aja.
1: Jadi kalau nenek-nenek itu selalu pakai kebaya kayak model kutu baru. Kayak itu pakai model celana komprang gitu loh.
2: Oke, Linda, sorry gue mau stop bentar nih. Jadi kalau misalnya nyokap lagi zikir, kan lu bilang tadi ada kayak semacam binatang keluar, lu bilang gitu kan?
1: Iya, heeh.
2: Jadi misalnya nih, let's say lu di ruangan. Tuh. Di ruangan nyokap zikir nih.
1: Di kamar ya.
2: Terus keluarlah itu satu persatu.
1: Jadi pas kalau misalkan nyokap gue zikir, dia tuh kayak gue ngeliat kelebat-kelebat gitu loh.
2: Oke.
1: Kayak begini, bentuknya begini. Itu sampai gue tanya sama nyokap gue, dan nyokap gue melihat hal yang sama.
2: Gitu. Nah terus di antara binatang-binatang itu datanglah kakek nenek gitu.
1: Iya, kakek-kakek nenek-nenek itu. Terus gue tanya dong, ini siapa? Gue bilang, tapi gue udah ngerti ya kalau mereka itu bukan manusia pada umumnya gitu.
2: Oke.
1: Okay. Tuh, karena gue cerita sama nyokap gue, gitu. Mah kok aku gini. Gue cerita gitu, terus nyokap gue bilang, udah nggak apa-apa gitu. Awalnya menenangkan begitu, cuman kan lama-lama gue spooky ya. Nah, waktu nyokap gue zikir, mereka berdua ini nggak tahu, dia cuma ngomong gini doang. Besok kamu sapu tuh kolong tempat tidur. Nanti kamu nemuin barang. Dan okay. Itu bener.
3: Nemu apa kamu?
1: Jadi gue nemu bungkusan gitu. Kalau sekarang tuh bilangnya bungkul ya. Gue nemu bungkusan kotak gitu. Gue temu. Itu dibungkus putih tapi udah model abu-abu gitu. Dia cuma bilang, buka. Di situ ada rambut ibu kamu, ada ini, ada ini. Dan itu bener. Jadi bentuknya itu ada apa di dalam situ bener.
2: Baik ya ini kakek nenek ya. Oke.
1: Okay. Jadi kalau nggak, maksudnya dia tuh selalu apa ya, selalu ngasih tahu gitu, reminder gue ini orang jahat nih sama kamu nanti gitu. Dia gitu.
2: Linda. Kan tadi lu bilang kalau si kakek nenek ini bilang besok lu lihat ambil ada sesuatu di bawah
3: kasur. Di bawah ranjang tempat tidur.
2: Nah, ketika hari itu datang, lu skeptis nggak sih?
1: Gue tuh cuma bingung, dia udah tahu ya. Kok dia ngasih tahu ya?
2: Dan lu pasti kayak antara lu deg-degan nggak untuk ngelihat ke bawah di bawah tempat tidur tuh?
1: Degan lah kan.
2: Iya.
1: Tapi gue sedikit waktu di umur gue segitu ya. Antara apa ya? Gue penasaran, masa sih?
2: Iya.
1: Saat umur segitu ya, gue penasaran.
2: Jam berapa lu ngelihat di bawah kasur itu?
1: Gue itu sekitar pagi ya.
2: Pagi. Nyokap ada di tempat tidur itu?
1: Ada, nyokap ada di tempat tidur itu. Terus gue ngomong sama nyokap gue, mah kok ada? Gitu. Terus nyokap gue cuma bilang, udah, gak usah diiniin gitu.
2: Nah, terus barang itu lo apain?
1: Gue bakar abis itu. Karena nyokap gue nyuruh bakar, dia dibakar aja gitu. Ketika nyokap gue kan sakit ya, nyokap gue sakit. Sudah mulai makin kritis lah.
2: Yeah.
1: Gue ke Surabaya. Nah, gue ke Surabaya. Kakek-kakek ini ngomong, dia cuma bilang, besok ibu kamu gak ada nih. Gue bingung dong, ibu gue gak ada mau kemana nih. Tuh kan, gue gak habis pikir. Ibu gue gak ada nih, ibu gue mau kemana gitu. Nanti nyokap gue meninggal. Jadi dia ngasih tau ibu kamu gak ada nih gitu. Besok ibu kamu gak ada nih gitu.
4: Rezim pemerintah.
2: Ngeri banget, ngeri banget ya sih.
4: Tadinya pas kakek-kakek bilang itu, lu mikirnya cuman gak ada karena nyokap mau kemana gitu ya?
1: Iya, mau gak ada tuh mau kemana nyokap gue gitu. Karena
2: gue merinding banget asli.
4: Sama-sama.
2: Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gak, si kakek tuh ngasih taunya tuh apakah dia berbicara kayak lu tadi besok nggak ada apa kayak kayak seorang kakek ngomong ke cucu sih kayak sabar besok gitu gimana sih ngomongnya?
1: Oh enggak, dia cuman bilang ya gitu aja,
2: straightforward aja tuh,
4: kalimat singkat aja
1: gitu aja, kalimat singkat aja, jadi besok ibu kamu nggak ada nih gitu. Terus gue nggak mikir macam-macam ya, untuk umur segitu gue nyerna susah kan gitu pasti gitu. Karena memang jujur ya, waktu gue ngeliat itu semua kan bentuknya ada yang macam-macam ya. Karena after itu gue jadi makin sering ngeliat gitu loh.
3: Makin sensitif.
1: Ajaib lah bentuknya segala macam, iya.
4: Terus?
1: Itu jujur gue ngerasa gue kayak orang gila nih gitu loh. Apa yang gue liat gak semua orang bisa lihat.
2: Iya, bener.
1: Nah itu kayak gitu perasaan gue gitu. Terus sampai gue jujur gue stres sendiri gitu. Karena gila ngeliat itu tuh kayak di jalanan itu tuh nampak aja semuanya gitu bentuk mereka segala.
3: Iya. Tapi Lin, sorry nanya di tengah-tengah cerita ya. Lin, setelah kejadian si kakek ini cerita bahwa besok ibu nggak ada, ternyata memang beneran nggak ada. Ada rasa sebel atau kesel nggak sama si kakek
4: ini? Pernyataan itu. Gitu.
1: Iya. Nah, gue nggak mikir ke situ. Gue cuma bilang gini doang ke dia. Kok bisa tahu sih? Gue cuma ngomong gitu doang. Dan komunikasi sama dia itu kadang gue ngomong kayak gini biasa ya, kadang tuh pakai batin.
2: Sama kayak tadi.
4: Iya,
2: pakai batin.
4: Sama, betul. Nah,
1: batin gitu. Jadi sama komunikasi tadi. Sama kita tuh rata-rata memang pakai batin. Jadi gue ceritain gitu, maksudnya dia nanti ngomong gitu kan, udah besok begini. Cuman kadang memang gue denial, suka gue nggak percaya.
2: Iya. Linda, gue mau mundur balik lagi ketika ketika nyokap udah gak ada di hari H. Sorry gue flashback dikit ya. Begitu nyokap gak ada, and then penguburan dan lain-lain. Kakek nenek masih ada?
1: Masih ada sampai sekarang.
4: Sampai sekarang?
3: Linda umur berapa sekarang?
4: Umur sekarang nih?
1: Sekarang gue udah di atas 35 ya, 36, di atas 30.
2: Wait.
1: Sampai sekarang?
2: Lu masih di rumah yang sama?
1: Enggak.
2: Jadi lu pindah rumah pun mereka ikut?
1: Pindah, iya. Kalaupun gue pindah rumah pun mereka ngikut.
3: Sampai sekarang?
2: And you can communicate with them right now? Bisa?
1: Iya, bisa. Maksudnya komunikasi ya dia cek aja. Maksudnya dia lagi gue ceritain gitu pun, ya dia deh aja.
3: Nggak kesini?
1: Cuman tahu ya.
2: Hey, Yusril.
4: Dia mancing nih.
2: Kak, jadi kayak right now lu ngejalanin ini kayak misalnya lu pergi nganterin anak.
3: Ya.
2: Dia ikut enggak? Apa dia di rumah
3: di
2: atau
3: rumah.
2: Gimana? Atau bebas terserah dia mau kemana?
1: Jadi gini, dia itu kalau misalkan kayak situasi di mana gitu ya, dia kadang suka ada, suka nemenin gue, kadang ya dia enggak ada gitu aja. Jadi kayak apa ya? Kayak ya dia waktunya gue ditemenin, waktunya gue enggak ditemenin, gue santai aja gitu.
3: Tapi gini, Kak.
1: Dan,
3: misal kan udah ada yang dia sampaikan kemudian jadi kenyataan. Memang ya mungkin bisa melihat masa depan atau sekarang.
1: Enggak usah ini. Jadi waktu bokap gua enggak ada juga dia ngomong.
3: Nah, sorry Cak. Cak lagi. Sorry
4: Linda. Linda.
3: Sorry Kak. Berarti dengan adanya kejadian seperti itu, kamu bisa minta enggak ke si kakek atau nenek untuk enggak usah ngomong kalau nanti ada orang dekat yang tidak ada gitu.
1: Nggak bisa, jadi memang dia cuma bilang, ya ini harus saya ceritain gitu loh.
3: Harus diomongin ya?
1: Jadi, harus dia sampaikan, dan memang ujiannya gue adalah gue nggak bisa ngomong sama orang lain gitu loh.
3: Jadi,
1: kita paham sendiri gitu loh, maksudnya lo nggak berani ngasih tahu kalau cuma gue nggak bisa cerita ke siapa-siapa, kan gitu loh.
2: Lin, lu pernah kayak gini gak? Kayak misalnya lu jalan keluar kota atau maybe keluar negeri gitu, dia ada juga?
1: Ada.
4: Kemana pergi?
2: Kemana lu paling jauh kemana? Misalnya lu ke Surabaya, Bali gitu, dia ada juga?
1: Ada.
4: Lu sampai keluar negeri?
1: Iya ada, jadi dia ngikut aja gitu kemana gua pergi ngikut.
2: Lebih sering kakek apa nenek? Apa dua-duanya?
1: Dua-duanya.
4: Di imigrasi gimana tuh?
1: Di Rukiah. Ya, gue pernah di Rukiah. Saking gue udah biasa, ternyata gue di Rukiah ya. Maksudnya gue Rukiah, gue dulu tuh ngikut gue banyak banget. Jadi gue sampai tahu bentuk-bentuknya. Ada yang serem, ada yang segala macam tuh banyak lah.

0: karena gerbangnya pas pada saat nyokap sakit itu ya.
1: Iya.
2: Iya.
0: Semua akhirnya lu bisa ngelihat gitu.
1: Lin, lu pernah nanya nggak mungkin di keluarga lo, apakah ini di keluarga ada yang seperti ini juga kah?
2: Ada, memang nyokap gue turunannya cukup kenceng.
3: Oh, gitu. Nasabnya dari nasab berarti.
0: Berarti emang ada turunannya.
1: Iya.
0: Nah ini lu sampai malam tidur mau aktivitas malam? Kelihatan itu semua gitu?
2: Hah? Dulu itu gue keganggu ya, sampai gue mau tidur, gue capek gitu sampai kayak begitu.
1: Iya.
2: Gitu kan? Gue capek, gue mau tidur gitu. Nah itu tuh sampai akhirnya gue mutusin gue rukiah, sampai gue diusir-usirin lah. Itu yang ngerukiah gue tuh 1.5 jam dan gue sampai muntah-muntah. Cuman memang dia bilang ini ada 2 yang nggak bisa keluar. Dia bilang ada 2 yang nggak mau pergi. Saya nggak tahu ini siapa. Sampai ngerukiah gue, ustadz itu sampai bilang diikhlasin supaya mereka pergi. Dan nanti tulus ya, maksudnya mereka mau ada mau nggak terserah. Cuman dia cuman bilang nggak bisa, kita nggak bisa pergi karena ya memang nggak bisa. Kayaknya tuh kalau gue tanya ya sama tante gue, ya memang turunan, jadi terus nurun gitu. Gue sampai gue mau cari tahu gimana caranya gue mutus nasab inilah ya. Gue gak kena gitu kan. Dan rupanya gak bisa, ini turun ke anak gue yang kecil.
1: Oke. Jadi anak lo yang kecil
0: bisa juga?
2: Lihat, bisa.
1: Jadi anak lo yang kecil sudah melihat si kakek nenek ini?
2: Udah.
1: Lu merinding gua.
0: Kalau misalnya ya
1: oh my god.
0: Kayak gue yang cuma bisa ngerasain aja atau ada yang bisa ngelihat juga, katanya kan bisa ditutup nih. Bisa enggak ngelihat lagi? Lu tuh udah sama sekali enggak bisa.
2: Gue enggak bisa. Jadi udah ditutup nih ya. Lihat gitu ya. Tapi enggak lama gue lihat lagi gitu.
1: Ini terdengar dari suara Linda ya. Linda kayak udah nyobain A B C D E F G sih dari suaranya kedengeran. Dia udah ngelakuin ABC to disattach.
2: Anak gue yang besar ya, anak gue yang besar itu udah sampai digangguin. Gue sampai bisa komunikasi sama mereka. Gue cuman bilang, lo jangan ganggu anak gue. Kalau sampai lo ganggu anak gue bisa matiin lo semua nih. Gue udah sampai kayak gitu. Sampai ada orang yang ngomong sama gue pribadi ya, yang gongnya tuh waktu nyokap gue habis meninggal. Ada 6 orang ngomong sama gue, bilang nyokap gue tuh meninggal gak wajar. 6 orang ini nggak saling kenal gitu loh, jadi gue bingung. Di situ lah gue mulai mikir ini ada apa ya sebenarnya ini nyokap gue. Dan ini percaya atau nggak percaya, gue tuh dimimpin nyokap gue itu terus menerus sampai dengan bokap gue nggak ada. Jadi dari nyokap gue nggak ada sama bokap gue nggak ada itu sekitar 6 tahunan ya, atau sekitar hampir 6 tahun lah. Nah itu nyokap gue berhenti mimpiin gue itu after bokap gue nggak ada.
1: Wah gila, di mimpi nyokap ngapain cuy? Datang gimana nyokap?
3: Ya datang aja ya.
1: Datang aja apa gimana?
2: Ini begini gitu. Dan kakek itu tuh selalu bilang kakek nenek ini selalu bilang yang ya udah kerjain gitu loh. Udah
1: kerjain maksudnya?
0: Halo? Linda?
1: Lin? Keputus.
0: Halo Lin? Dika, panggil Dadang, keputus. Serem juga ya. Enggak, ini sampai stres kayak begini stress. Loh pasti. Ya lo coba bayangin aja. Tiap hari bersinggungan sama yang kayak gitu, sampai ngikut kemana-mana gue. Coba.
1: Takut gue asli.
3: Tapi yang mengerikan dan nyeremin dari itu sih sebenarnya bukan melihatnya, tapi apa yang dia kasih tahu sih. Kalau aku ya.
1: Iyalah.
3: Kalau aku
1: benar.
3: Daripada melihat wujud atau sosoknya, lebih takut apa yang akan dia sampaikan.
1: Benar.
3: Karena dia menyampaikan yang sebuah berita yang kita semua enggak mau gitu.
1: Coba lanjut lagi. Linda, halo. Sorry keputus Linda.
2: Iya. Gimana?
0: Tadi apa yang mana dia tuh?
1: Apa ini nih? Lu mimpiin.
0: Nyokap bilang apa di mimpi?
1: Tiap hari katanya.
2: Jadi nyokap gua tuh tiap hari. Jadi nyokap gua tuh mimpi bilang yang nanti kamu tuh nanti begini kayak ngobrol biasa aja.
1: Oh.
2: Nyokap gue tuh dateng kayak ngobrol biasa gitu. Oh iya ma, nanti aku gini-gini. Dan gue cerita kejadian gue tuh kayak, misalnya gue hari ini ujian gitu ya. Aku hari ini ujian gini-gini. Oh iya, besok ujian lagi ya. Salah pasti ujian gini-gini. Kayak begitu, kayak cerita biasa. Kayak
1: ada banyak orang yang kehilangan orang tuanya, pengen dimimpi sama orang tuanya.
0: Iya, betul.
1: Banyak banget loh.
3: Betul.
1: Dan lo dimimpiin dan bisa berkomunikasi sama nyokap. And as we speak right now, gue tahu.

0: banget, banyak banget orang yang pengen banget dimimpi pas mimpi didatengin sama orang tuanya.
1: Ya kita mimpi aja gak pernah ngomong.
0: Iya.
1: Gue
0: iya.
1: Mimpiin almarhumah emak gue gak pernah ngomong apa-apa.
0: Gue sekali cuma bokap ngasih tea bag doang, ngasih kopi, teh.
1: Gak ada berkata-kata kan.
0: Gak ada berkata apa-apa.
1: Tapi kalau suami sendiri gimana tuh ngadepinnya?
2: Kayak sempet inilah, maksudnya nyaranin gue untuk rukia untuk segala macam ya, karena mungkin dilihat gue tuh ya apa ya, maksudnya kok ini mungkin aneh ya buat dia tuh aneh.
0: Gue gini aja deh, pertanyaan gue sekarang, lo hidup dengan seperti ini, is it, can you handle it, is it manageable atau enggak?
2: Bisa aja. Udah biasa aja.
0: Berarti alhamdulillah dengernya ya.
3: Iya.
0: Karena kalau enggak bisa di maybe itu kalau gua enggak bisa manage sih.
1: Iyalah pasti.
0: Itu gua enggak bakal bisa manage.
1: Udah puyeng duluan.
0: Gua pasti udah puyeng banget kalau itu gua ya. I won't be able to manage my life.
1: Iya. Tapi benar kata Yusril, bukan takut karena ngelihatnya, justru takut dari perkataannya ya enggak sih?
3: Iya, takut apa
1: bisa
3: yang disampaikan.
1: Bisa enggak diam aja yang disampaikan gitu kan. Jadi pasti kita ke noit aja ke kita nanti.
2: Benar-benar. Terus begitu kayak gini loh. Kayak hidup gue tuh kayak apa ya? Kayak ketika anak gue dapat melihat atau apa gitu ya. Ya udah gitu loh. Ya gue sempat nanya sama yang orang pada bisa ya. Gue pengen anak gue ditutup lah, anak gue ini. Pada bilang enggak bisa. Ya mau diapain juga enggak bisa. Yang penting diarahin aja supaya on track tetap di agama gitu. Jadi diajarin doa yang baik segala macam. Jadi pun yang datang ke dia tuh sesuatu hal yang baik gitu.
0: Tapi kan
2: memang gak bisa.
0: Berarti anak lo harus melalui satu step yang dimana gak ordinary kid bisa lakuin, and you need strength to do that.
2: Ya.
0: Iya gak sih kak?
3: Iya.
0: How is she apa he? Laki apa perempuan anak lo? Yang bisa lihat.
2: Dua-duanya perempuan dan dua-duanya bisa lihat.
0: And how is she coping with it? Is she okay?
2: Dulu yang besar itu sampai digangguin, sampai demam segala macam ya. Waktu yang besar. Kalau yang kecil ini lebih ke yang apa ya, mimpinya dia tuh sama kayak gue. Jadi kita itu punya satu apa ya, mimpi tuh aneh-aneh. Dulu itu gue waktu mau hamil anak gue yang pertama, ngetengin ular warna putih.
1: Terus?
2: Minta ikut gue. Gue bilang gue gak mau. Gak mau gitu. Dan itu di pintu rumah gue deket kolam lah.
0: Waduh.
2: Dia datang di situ melingkar. Nah yang lebih gongnya adalah anak gue yang kecil itu melihat ular yang sama ini juga gitu. Jadi gue cuma bilang oh ya memang ini kayaknya emang nggak bisa gue apa-apain nih, jadi ya
3: iya. mau ditutup bagaimanapun juga ya.
0: Ini kayak
3: satu
0: levelnya udah susah nih,
3: satu solusinya ya cuma tinggal gimana caranya hidup berdampingan.
0: Bener. Jadi Linda, putri-putrinya dua itu yang di rumah bisa berkomunikasi sama kakek nenek ya, berarti saat ini ya.
2: Bisa. Jadi dia menceritakan gitu, maksudnya ada yang mau jahatin mereka. Dan itu real. Nih ada yang mau jahatin kalian nih, begini gitu.
3: Iya.
2: Dan itu anakku yang besar ya. Anakku yang besar itu kan karena udah akil balik ya. Kebetulan dia udah sekitar umur 16 tahun. Ya udah yang waktu itu puncaknya ya pas dia habis sholat lah. Dia habis sholat. Ternyata gini, mama aku lihat perempuan. Mukanya begini. Dan itu dia bisa gambarin gitu, ini orang mau jahat sama aku, gini. Dia cerita, cuman aku cuman bilang ya, udah minta aja sama Allah dilindungin segala macam, jadi dia gak usah mikir macam-macam. Walaupun gue agak takut ya, ketika ngomong itu tuh gue agak takut.
0: Iya.
2: Oh gila, anak gue sekecil ini udah bisa begini ya. Dan gongnya adiknya umur 11 tahun.
0: Iya.
2: 11 tahun itu, baru minggu lalu deh dia cerita sama gue, mama adik mimpi aneh deh, dia bilang gitu. Dia mimpi itu dia menemukan keris. Aku bingung dong. Hah? Sama keris? Di mana? Di sini tuh dia didatengin ular besar. Dan ular itu tiba-tiba kebelah aja. Gue tuh sampai yang ini anak mindungnya. Kan maksudnya untuk umur
0: kayak film ya?
2: Gak umum ya.
0: Bener, gak umum. Kayak film loh itu.
1: Iya, makanya.
0: Kayak sinetron-sinetron Indonesia ya, cuy, asli.
2: Kok gak umum ya umur segini tuh?
0: Iya.
2: Dan dia tuh bilang si nenek adik ketemu sama nenek-nenek. Terus nenek-nenek itu kayak apa bentuknya? Gue tanya dong. Digambarin itu persis dengan yang biasa main sama gue gitu loh.
0: Fix ya?
2: Dia biasa aja. Dia kalau di rumah gue seliweran aja. Itu gue cuma bilang. Lo jangan gangguin anak-anak, udah selesai.
0: Oke.
1: Sekarang jadi, ikut juga nih.
0: Jadi bisa gak di satu ruangan nih? Gue nanya. Kan ini kan sudah hidup berdampingan ya. Misalnya Linda, dua putrinya, kakek nenek, and then you guys

0: communicate together? Bisa kayak gitu? Apa tetap sendiri-sendiri?
1: Kalau
0: komo,
1: dia biasa datang sendiri-sendiri. Jadi dia kayak datengin anak.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oh, gitu.
2: Oke.
1: Okay. Ya. Udah gue larang ke mereka, lu jangan ngasih tahu apa sering-sering memperlihatkan ke mereka tuh gue kasih. Cuman momen-momen tertentu tuh kasih ke gue aja gitu.
0: Ada satu ini banyak, berarti kan bisa dibilang banyak positifnya ya, karena kakak aja tadi lu bilang dilindungi karena ada yang mau jahat gitu ya.
1: Hmm.
0: Berarti di sini kakek sama nenek ini bisa dibilang quote unquote baik juga dong ya, bisa ngasih tahu untuk jaga-jaga what to do dan hati-hati gitu ya.
1: Selama ini sih begitu ya ke kami itu begitu.
0: Jadi positif lah ya.
1: Itu bukan satu hal yang gimana-gimana gitu. Yeah. Jadi ya udah dia kayak ngasih tahu aja gitu loh. Nih adik mau jahat sama kalian.
0: Yeah, bukan kan suka ada kalau kita di film-film. Sorry ya, gue referensinya film ya. Kan suka ada yang kayak menyakiti, suka iniin diri sendiri, sampai stres dan lain. Ini enggak ya. Ini lebih ke ya bisa dibilang
2: ya
0: positif stuff
2: guardian
0: gitu.
2: Lah.
0: Guardian gitu ya.
3: Jagain doang.
1: Jagain aja udah biasa aja. Jadi memang kalau gue tanya sama tante gue ya emang turun temurun. Jadi kebetulan kan nyokap, jadi anak gue yang kecil ini tiba-tiba cerita gini, mama, manggil nyokap gue Uti ya, gitu kan, mama, Uti itu keturunan raja-raja ya. Kok adek lihat nenek-nenek begini-begini-begini-begini, terus gue langsung diem gitu. Ini dengan sama yang gue lihat ya. Karena memang versi dia ketemu gue tuh selalu pakai kebaya rapi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang kayak model keraton-keraton gitu, nenek. Tapi beda dengan yang laki-laki. Yang laki-laki itu kayak model pria-pria Melayu, tahu kan, yang pakai celana
0: kotor. Oh, oke.
2: Iya, iya, iya.
1: Datang ke gue. Dan memang versi mereka tua. Selalu tua. Yang gimana-gimana tuh, ya begitu aja.
2: Iya. Kak, ini fun question ya. Ini fun question aja gitu.
0: Apa tuh?
2: Kamu pernah mencoba untuk memanfaatkan privilege ini gak?
3: Maksudnya gimana?
0: Ya, kalau misalnya lu ngeliat ini sebagai privilege, bisa dilihat sebagai privilege.
2: Iya, maksudnya ya, melihat ini sebagai privilege, misal. Si kakak suka bola gitu, misalnya.
0: Iya.
2: Kira-kira ini sama ini menang gak gitu? Bisa gitu gak, kak?
1: Gue, ya bisa, cuman gue gak pengen gitu loh, jadi karena capek abis
0: ya, itu. Takut ketergantungan. Ya.
3: Iya, nggak bagus juga kan.
2: Satu aja nih pertanyaan.
0: Hey.
3: Kaco.
0: Yusil nih masuk suka agak-agak nih.
2: Fun aja.
3: Ini sambil nonton. Apa nelpon doang?
2: Kan dia di kendaraan.
3: Ya, kali aja sambil nonton.
2: Oh, lagi nonton.
1: Tadi kan suruh matiin semua, jadi supaya nggak feedback karena di jalan.
3: Matiin.
2: Oh.
3: Ini nganterin juga. Nenek ngikut ke kantor.
1: Ya kan gue suka banget ya nonton tahayul sama anak-anak gue ya. Dan itu tuh sorry to say ya, bukan nakutin, cuman memang di ruangan itu tuh ada

0: Nah,
1: dulu gue kayak begitu.
0: Makanya Sasti bilang begitu kan, banyak nongkrong di sini.
2: Menarik, dia emang people pleaser. Tapi gak cuma people.
3: Tapi baik kan kak, ini sih.
0: Baik, maksudnya nggak ganggu gak gitu.
1: Nggak ganggu kan? Ganggu sih enggak ya, cuman memang dia di situ kayak ya udah ini gue penghuni sini ya gitu loh.
2: Kak.
1: Jangan lah gitu.
3: Posisinya di mana kak?
1: Di belakangnya kasino, persis pojok.
2: Oh, empep itu lah.
0: Empep. Dadang sompral. Dadang sompral dipukul.
3: Dadang dipukul-pukul.
0: Dadang sompral. Masa
2: dipukul-pukul. Gila kali Dadang.
3: Dang gua lempar tamu. Ngapain lu pukul-pukul?
0: Tapi Dadang yang selalu ngomong katanya deket gua cewek. Deket Yusil juga ada anak-anak.
1: Ada
0: anak. Ada anak-anak tuh bener.
2: Anak kecil?
0: Deket Kemal? Hmm. Cewek?
1: Laki. Oh gak ada. Aku gak lihat ya. Cuman yang aku lihat tuh pojok. Sejajaran Kak Yusril sama Kak Sinyo itu tuh sejajar itu ada. Empat lah sejajar gitu dia.
2: Oke, udah.
1: Gitu, jadi Kak Sinyo tuh jangan sering bengong, jangan sering bikin overthink.
2: Makan.
1: Itu dia seneng banget loh, kayak gitu-gitu.
2: Makan.
0: Iya.
3: Yeah. Nah. Emang jadi kalau misalnya kita bengong gitu, dia apa sih Kak? Pengen
0: ya,
3: jadi
0: kan
3: itulah momennya dia untuk masuk and communicate with us gitu ya Kak ya?
1: Untuk berkomunikasi. Dulu gue itu, after nyokap gue meninggal, waktu gue zaman udah mulai itu, gue tuh hampir tiap hari ke Pantelan.
3: Karena bengong?
1: Enggak bengong juga, jadi gue tipikal menarik.
0: Sama, hampir sama.
1: Masuk gitu loh.
0: Mm-mm. Makanya dulu kalau misalnya ada Pak Ustadz yang bilang kalau mau diseriusin mau bisa, enggak mau gue. Makasih, ngerasain aja capek.
2: Capek.
1: Karena kan energi kita diambil ya,
0: Mak. Iya, energinya habis banget keambil minggu lalu aja, buset deh. Okay. Penuh di sini.
1: Iya, itu kasihnya itu jadi gini loh, kalau misalkan ada cerita, modelannya kasihnya itu tuh membayangkan. Nah, itu tuh menarik.
0: Makanya sekarang gue aktivitasnya gue makan.
3: Benar, untuk mendistrak ya.
2: Iya.
1: Iya, jadi jangan dibayangin kak. Kalau itu menarik seperti sama kayak gue. Jadi gue dulu orang cerita apa, gue diem gitu.
2: Iya.
1: Okay. Kan kalau kita kayak cerita, orang biasa kalau cerita itu kan, misalkan kayak contoh, oh galonan gua begini ya.
2: Iya.
1: Kayaknya, oh bentuknya galon begini ya. Dan itu tuh buat mereka itu kayak ngasih sinyal, oh lo manggil kita ya, gitu.
2: Makanya Dang jangan dipanggil namanya Dang. Indah Dang udah sering.
0: Lu sering nyebut.
3: Yang pertama kan ini ada namanya nggak sih si kakek nenek ini kak?
0: Gak usah sebut dah.
1: Manggilnya Ki sama Nini aja.
2: Oh, nggak ada nama ini.
3: Iya.
1: Enggak, cuman dia memang base-nya itu kalau yang kakek itu tuh dia ada di dari Sunan Ampel. Kalau bilang sama gue ya.
3: Itu di mana tuh, Kak?
1: Nah, nyokap gue tuh
2: Surabaya.
1: Nyokap gue kan dari Surabaya ya. Jadi dia memang keturunan situ. Nah, nyokap gue ada keturunan. Kalau yang Nini
2: keturunan dan tinggal di Ampel.
1: Enggak, nyokap gue itu tinggal di Surabaya, cuman dia keturunan pokoknya daerah Ampel lah gitu. Gue nangkepnya itu ya. Pokoknya. Okay.
2: Kamu ada Arab-Arabnya?
1: Emang gitu. Enggak, sih, nyokap gue justru keturunan Chinese.
2: Tinggalnya di Ampel?
1: Nggak tahu maksudnya
2: Ampel tuh daerah di Surabaya di mana di situ banyak Arab. Orang-orang Arabnya beli parfum beli kurma di condetnya sini condetnya Surabaya itu Ampel.
0: Kamu tinggal di mana Surabaya berarti
3: Jakarta
1: siapa aku
0: tinggal sekarang
3: Jakarta
0: lima katanya minta Linda datang studio katanya minggu depan dah
2: ramu Linda
0: nggak usah tambah banyak pasti kalau lu datang
2: iya benar
0: ya. Ya sama kayak Sasti, kalau Sasti pas datang pasti tambah banyak.
2: Bener.
0: Meskipun tiap tahayul pasti ada yang datang. Tapi kalau misal ada orang yang bisa tambah banyak.
3: Berarti kalau misalnya Kalina datang berarti ngobrol sama yang di pojok belakang lu dong.
0: Enggak. Gua izin. Kalina datang gua izin aja.
4: Enggak usah datang.
1: Kita gua datang cuman mau dia itu apa ya? Dia perempuan. Dia perempuan, umurnya at least sekitar 20 sampai 30 tahun.
2: Masih muda.
1: Ya. Nah, dia itu meninggal nggak baik, udah cuma itu doang.
3: Oh iya, udah. Oke.
2: Bahasa.
3: Okay.
2: Bahasanya Linda, bahasanya. Oke Linda. Kalau si anak kecil ini gimana?
0: Gak tabok ya Yusril.
3: Sekalian.
2: Iya.
3: Kalau anak kecil ini?
1: Kalau anak kecil ini sama.
3: Sama.
1: Accident ya.
2: Accident juga. Okay. Sama kayak waktu itu Ghost Ranger benar.
4: Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup.
2: Cukup.
3: Cukup. Cukup.
2: Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup.

0: dengerin lagi suaranya.
1: Kalinda,
0: terima kasih ya pagi ini ya.
2: Makasih.
0: Thank you udah sharing ceritanya Kalinda.
1: Thank you Kalinda.
3: Yo.
0: Thank you. Ceritanya Kalinda ini dari serem, sedih, serem lagi.
1: Tapi Sobat Gen sudah mulai protes.
0: Kenapa?
1: Tadi katanya Eca ada durasinya. Kok ini gak ada durasi?
2: Pacoannya
0: emang. Wah nyala ya?
2: Karena Eca bikin celaka.
1: Oh tuh. Oh udah nyala. Pas banget ya berarti. Berarti on time ya?
0: On time. Save by the bell namanya ini
1: tadi. Spare-nya ini memang kalau udah mau masuk 8:30 itu baru mau teng waktunya makan-makan nih gitu loh.
0: Baru 1 juta likes. 2 juta kali ini
1: bisa,
0: sih.
1: Bisa.
0: 2 juta likes
1: bisa,
0: ini
1: bisa,
0: sih.
1: Bisa.
0: Yang nonton 5.400. Likes sebentar lagi 1 juta guys. Bisa 2 juta ini sih. Gift-nya banyak banget Suharso. Thank you Suharso.
2: Huraso.
1: Apa dong?
0: Huraso.
1: Apa dong?
0: Wih, ada ngasih lagi, fried chicken.
1: Apa dong?
0: Apa?
1: Like 2 juta, Eca ditelepon lagi.
2: Oh, gua ke sebelah aja. Gua ke sebelah. Enggak, berbahaya.
1: 2 juta like kalau Eca.
0: Jangan sebut.
1: Aduh.
0: Katanya 2 juta likes, guys.
2: Linda, habis nutup.
1: 1 juta
0: like. 1 juta like.
2: Linda, telepon malah merinding. Linda habis nelfon malah merinding.
1: Wah ini malah merinding.
0: Kan tadi katanya intinya lu jangan ini tolong. Jangan mengong. Ya,
1: kita 2 juta antara nelfon Eca atau video Eca kita spill ya kemarin.
0: Enggak.
1: Kita yang Selasa kemarin.
2: Nafsu banget dia. Astagfirullahaladzim. Dang,
4: lu jangan lama itu.
2: Jangan kasih handphone kantor, gue takut dia nyari gegeran gue.
4: Astagfirullahaladzim. Di meja aku kemarin bukain WhatsApp.
0: Cekin ya. By the way, masih ada caller lagi?
4: Masih ada caller lagi.
0: Dan kalau Sobat Gen ada foto ya. Kita tunggu ya guys ya.
1: Iya.
0: Sekarang kita lagu dulu, chill sebentar, tapi jangan lupa di tap terus. By the way, mau lagu atau mau ngomong kalau untuk di TikTok? Kasih tahu ya. Ada Salma Salsabil.

0: Panggilan buat sobat mendeng-mending.
1: Gang 98.7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Get On Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Get On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza sama Recon Mall Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Get On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: Buat sobat Gen yang bingung ya, mau weekendan kemana ya, jangan sampai ngeluarin kocek dalam-dalam, gak usah. Lo nih, kamu menang mending, datang aja langsung ke Gen On Track Live, persembahan dari Sun Life, teman seperjalananmu. Di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading, hari Jumat 8 Mei 2026, mulainya jam 4 sore.
3: Nah, di sana nanti kamu bisa langsung nonton performance dari Enjan, Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Info lanjut, follow Instagramnya at Gen987FM.
4: Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
5: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
7: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
8: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
9: Oke, terima kasih rekan Raffi. Info lalutas hadir dari NTMC Polri pagi hari ini dengan saya, Brip Kamung. Diawali lokasi yang pertama, lalutas di ruas tol dalam kota dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi cukup padat dan juga cukup tersendat. Begitupun yang dari arah Slipi menuju ke arah Semanggi juga terjadi ketersendatan. Lokasi yang kedua di ruas tol Jor, saat ini dari arah Kampung Rambutan menuju ke arah Fatmawati juga padat volume kendaraannya. Selanjutnya lalu lintas di ruas tol Alam Sutra ke arah Puri Kebonjeruk terpantau juga cukup padat dan juga cukup tersendat. Di lokasi yang berikutnya kita pantau lalu lintas di ruas jalan dari arah Kampung Melayu menuju ke arah Kasablanka juga padat volume kendaraan dan juga cukup tersendat menjelang underpass maupun flyover-nya. Di lokasi yang terakhir lalu lintas di ruas jalan dari arah Hek menuju ke arah Jelitan juga terjadi ketersendatan imbas padatnya volume kendaraan dan juga adanya pekerjaan jalan. Sebelum berkendara jangan lupa berdoa ya, semoga kita selamat sampai tujuan. Sekian info trafik dari NTMC Polri, kembali ke rekan Raffi.
8: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh NTMC Polri.

0: Kamu lagi dengerin Sinyal. Señorita Yusril Kemal di Gen FM.
1: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal. Ini buat sobat Gen yang nonton kita di TikTok.
2: Yes.
1: 5500 orang nih.
2: Oke. Okay. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya. 5600.
1: 5600
2: dengan likes yang hampir 1,5 juta.
1: 3 juta.
2: Iya.
1: Ini target kita 3 juta hari ini, guys. 3 juta target kita hari ini ya, guys. Ya nih. Sinyo harus keluar
2: ya
1: karena kejadian lagi Sinyo ya. Kayaknya tadi sedikit kena gangguan ya guys ya.
2: Betul, kena serangan dari umpan lambung Kiwarak Verskela.
1: Ini kan kamera enggak ngelihat ya.
2: Iya.
1: Sinyo dari
2: transisinya
1: bengong,
2: kamu lihat
1: dari bengong.
2: Iya.
1: Dari bengong terus dia ke nangis.
2: Iya.
1: Dari nangis dia ketawa.
2: Hah?
1: Dari ketawa dia bengong lagi.
2: Heeh.
1: Sambil nangis.
2: Hmm?
1: Alhamdulillah sekarang udah bangun.
2: Alhamdulillah, bukan dari tadi bangun.
1: Bangun.
2: Cuma alhamdulillah dia udah kembali aware.
1: Kembali. Kembali.
2: Aware dengan dirinya.
1: Iya, iya, iya.
2: Tadi halo, hampir kayak minggu lalu yang aku tampol dikit ya tadi.
1: Iya.
2: Minggu lalu kan ada dikit dikit.
1: Tadi kenapa lu enggak tampol?
2: Apa?
1: Kenapa lu enggak tampol?
2: Takut makin nangis.
1: Jadi gimana SOP-nya apa lu bilang mau WhatsApp tadi?
2: Jadi, ada yang mention, banyak yang mention.
1: Hah?
2: Yusril, lu kan anak pesantren.
1: Iya, itu gue.
2: Yusril, bacain ayat kursi.
1: Nah, itu kan wajar, karena gue juga mikir kayak gitu. Lu kan baca apa kayak gitu?
2: Ya, kalau baca, kalau sembarang baca mah,

0: baca aja apapun ya kan.
1: Gua ada lagi di Instagram lagi.
2: Banyak gua doa, yeah. Doa-doa pendek.
0: Kalau emang masa bacanya kulhu.
1: Enggak lawan ya.
0: Iya, masa enggak lawan ya. Kulhu
1: enggak lawan.
0: Kulhu ahad Allah.
1: Anas.
0: Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas.
1: Al-Asr.
0: Wal 'asr, innal insana lafil khusr. Waduh,
2: kurang.
0: Aduh, itu lagi. Apa kek itu lagi?
2: Yang panjang-panjang gitu ya.
0: Oke, okay, guys.
2: Udah ya. Oke.
0: Okay. Udah, santai aja, guys. Begitu santai aja. Menghadapi begitu santai. Tapi aja.
2: Jangan lupa di-tap-tap ya, guys.
0: Iya.
2: Jangan lupa di-tap. Ini gift yang ngasih gift banyak banget loh.
0: Iya. Yang ngasih. Terima kasih. Thank you.
2: Oke, okay, ini kita udah masuk ke caller kita yang terakhir.
0: Caller kita yang terakhir.
2: Buat yang baru gabung, lagi ngomongin apa? Silakan di-recap dikit.
0: Dia. Kita lagi ngomongin soal teman goib. Jadi, siapapun sobat gen yang merasa punya partner atau bersinggungan dengan makhluk selain kita, itu adalah teman gaib.
2: Yeah.
0: Tadi sudah ada
2: Eca,
0: sudah ada Linda. Gila. Ini ada siapa di line telepon?
3: Ada dia.
2: Halo dia, selamat pagi dia.
4: Halo pagi kak.
2: Pagi. Dia lagi di mana dia? Di rumah?
4: Lagi di rumah.
2: Di rumah. Dia Jakarta kah atau di mana?
4: Aku di Tangerang Selatan.
2: Oh, Tangsel.
0: Parigi.
4: Ya.
2: Parigi, bukan?
4: Enggak, Serpong.
0: Oh, Serpong. Serpong itu Tangerang Kota apa Tangerang Selatan?
2: Selatan dong.
0: Oh, ada yang
2: BSD itu Selatan.
0: Oh, iya, BSD itu Tangsel ya?
2: Oke. Okay.
4: Iya.
2: Ini ceritanya balik lagi ke kapan awal mulanya lo bisa melihat dan lo hidup berdampingan dengan yang goib?
4: Sebenarnya kalau misalnya hidup berdampingan itu atau bisa lihat, memang dari turunan orang tua sih kak.
0: Sama kayak tadi.
2: Iya. Nah tapi kan ada awalnya. Gimana awalnya?
4: Awalnya aku kelas 1 SD.
2: Terus?
4: Sekolahku dulu bekas kayak penjajahan gitulah, bekas Belanda atau Jepang gitu.
2: Aku
4: toilet sendiri. Mm-hmm. Terus aku pas pipis, kebetulan aku ciduk gitu pakai gayung ya kak. Terus kok aku angkat gitu ternyata isinya kepala.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Serius?
4: Iya, terus karena aku masih kecil ya kak. Ini apa ya gitu? Terus aku tuang aja. Ya udah pas di ini lagi ya udah air biasa, udah gitu doang. Itu pengalaman pertama aku.
0: Ini. Aduh. Ini kepala ini.
2: Kepala ini berat dong gayungnya.
4: Yang pas itu loh. Enggak kak, kayak air biasa. Tapi dia lengkap pakai topi yang tentara Jepang gitu loh. Apa ya?
0: Iya. Kebayang semua yang Jepang-Jepang aku gampang bayanginnya.
2: Iya. Laki
0: Jepang ya.
4: Iya.
2: Itu pertama kali kamu bisa melihat ya?
4: Iya, dari situ.
2: Oke. Okay.
4: Tapi lebih sensitifnya pas aku dari SMA.
2: Okay. Ini lagi-lagi ya. Ternyata balik lagi nih, ini membuka pikiran gua. Yang selama ini gua kirain anak-anak kecil doang. Ternyata pada saat sudah dewasa semua. Nah, ini mulai SMA, coba ceritain.
4: Mulai SMA itu aku awalnya jalan sih kak ke daerah BSD mau nonton gitu. Terus tiba-tiba ya di tengah jalan ketemu sama perempuan pakai baju merah. Terus aku bilang, ajakin main tuh satu orang itu gitu. Ke temen-temenku, siapa sih itu yang baju merah, ayo ajakin gitu. Terus ternyata temen-temenku tuh gak lihat. Pas nyampe rumah gak lama ternyata aku ketempelan si perempuan ini.
2: Kak, tapi kan maksudnya lu udah gede tuh ya pas SMA ya. Lu udah gede SMA, kan agak aneh lu berteman nih, terus ada satu orang. Ngapain lu ajak main?
0: Iya.
4: Itu karena aku tuh orangnya rese kak. Jadi kayak orang gak kenal, ajak ini orangnya, ayo main gitu.
0: Orangnya guyup gitu.
2: Iya.
0: Humble lah.
4: Iya gitu. Terus? Ayah aku pikir cuma buat lucu-lucuan aja. Pas di saat itu ternyata yang aku ajakin bukan manusia.
0: Tapi dari segi wajah dan penampakan itu kayak manusia nggak?
4: Manusia banget. Dia cuma pakai dress merah, bibirnya pucat tapi rambutnya kayak agak basah.
0: Nah itu kayak manusia tapi sakit lah ya, karena pucat.
4: Iya
0: manusia.

0: biasa tapi pucet gitu karena saya Om Rifat, halo. Om Rifat Sungkar.
1: My bro. Rifat Sungkar.
0: Rifat Sungkar. Asik.
1: Ayo lanjut. Tadi kesini, oh destinatornya punya dia tadi barusan.
0: Nah iya dong.
1: Oh, yang destinator parkir itu punya dia.
0: Punya Om Rifat.
1: Om Rifat.
0: Kita boleh ke kolam dulu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Pas lu punya cerita horor di mobil.
2: Nanti besok aja.
1: Besok aja. Oke, lanjut. Jadi dari nyampe rumah kan ketempelan tuh si baju merah.
3: Iya.
1: Ternyata
3: pas selama aku tidur gitu, selama aku tidak sadarkan diri itu, aku dikasih ditarik di gambaran kenapa dia bisa seperti ini gitu. Ternyata setelah sekian puluhan tahun berlalu, dia tuh pernah sempat jalan pulang malam, pulang kerja, jadi digodain. Pekerja yang di situ, pembangunan sebuah mall, dia diperkosa. Dia dibunuh.
1: Bahasa. Kak, ini mallnya masih ada nggak sih sekarang?
3: Masih ada sampai sekarang, tapi udah hampir tutup.
0: Mall, Serpong, hampir tutup.
1: Karena gue anak Serpong dari dulu.
0: Iya.
1: Gue kan dulu di Puspitek.
0: Iya, Puspitek Serpong.
1: Puspitek Serpong, gue tahu. Mall itu kalau nggak ke Pamulang ya ke BSD. BSD Plaza.
0: Iya.
1: Ya. Atau nggak lu ke Pamulang, ke Tomangto zaman dulu.
0: Tomang.
1: Iya, namanya Tomangto.
0: Mm-mm. Oh iya.
1: Zaman dulu ya. Oh sekarang udah mau tutup di Serpong. Kalau Plaza Serpong setahu gue udah tutup. Oke, anyway. Lanjut. Nah akhirnya si baju merah ini bersama kamu di rumah.
3: Kalau untuk yang ini sekarang enggak. Jadi pas di saat itu sudah dilakukan pembersihan. Dia minta tolong untuk dicarikan siapa. Tapi aku bilang
1: dia minta tolong ke kamu untuk mencari tahu.
3: Iya si para pelaku ini masih ada atau enggak.
1: Jadi dia minta bantuan lo gitu.
3: Iya dia minta bantuan.
0: Waduh. Gitu. Terus gimana? Itu komunikasi kalian pertama kali tuh?
3: Iya itu komunikasi pertama kali.
1: Terus kamu bilang sama dia kamu bisa apa enggak bisa bantu atau gimana tuh?
3: Enggak, aku bilang aku nggak bisa, jadi sudah sampai di sini aja cukup. Ya udah nggak lama dari situ aku sadar gitu.
0: Oh tapi ini memang mungkin ya mungkin banyak lah ya yang kemudian menjadi penasaran ya
1: yeah.
0: Karena mungkin satu dua kisah hidupnya belum selesai di sini minta untuk diselesaikan
1: ya yeah.
0: Tapi abis itu ada permintaan lain nggak kak?
1: Apa hilang? Dia udah gak ada
0: apa
1: lagi?
0: Udah gak ada lagi?
3: Sampai situ aja.
1: Dang, jangan bengong katanya Dang.
2: Enggak bengong, liatin komen.
0: Liatin komen. Ini ada HP di sini.
1: Oke, okay, berarti sampai situ aja.
3: Iya, sampai situ aja.
1: Okay. Nah sekarang siapa yang menjadi, lalu dari situ siapa yang menjadi teman goib?
3: Nah, ini bukan teman goib, tapi ini ada kaitannya sama salah satu film yang pernah diangkat sama Teresa Saraswati. Si sosok yang satu ini namanya si A.
1: Aku gak ngerti nih,
2: nama teman gaibnya namanya inisialnya A.
1: Oke, sebentar. Jadi lu mau cerita
0: yang
1: ada kaitannya sama film yang dibikin sama
0: Risa.
3: Iya.
1: Sorry, filmnya Risa ini based on true story juga kan?
0: Iya. Ada beberapa.
2: Tuh ada yang komen betul tuh. Tuh ada yang komen.
1: Oke, sekarang boleh Yusril nonton gak?
0: Enggak, aku gak nonton horor aku.
2: Aku trailernya doang.
1: Oke, okay. Nah ini harus ada background story-nya dulu nih, gue gak tahu ceritanya.
0: Itu di kolom komentar sudah banyak yang
2: spill. Sinopsis pendek aja mbak.
1: Mbak bisa ceritain gak?
0: Iya. Apa
1: namanya, sorry?
2: Namanya dia.
1: Dia bisa ceritain gak filmnya itu tentang apa? Karena gue gak paham nih. Jadi buat sobatkin yang gak nonton juga biar bisa paham, boleh gak
0: ceritain? Dikasih konteksnya.
1: Filmnya judulnya adalah?
3: Danur 1.
1: Oke, di Danur 1 itu apa ceritanya? Sedikit
3: di Danur 1 itu Peter CS dan ada si sosok yang bernama

0: Oke.
1: Peter ini salah satu.
0: Peter itu salah satu.
1: Nah, Peter ini punya beberapa rekanan.
0: Oke.
1: Rekanannya ini salah satunya namanya si A ini tadi.
0: Oke. Nah, yang lu mau ceritain sekarang ada hubungannya sama si A yang ada di film itu?
2: Iya, tapi aku minta maaf banget sebelumnya aku nggak bisa nyebutin namanya karena benar-benar.
0: Iya, jangan.
2: Trauma itu dan energinya agak kuat banget sih, Kak.
0: Ya, oke. Oke, gimana cerita lo?
2: Jadi ini sekitar tahun 2021. Aku awalnya aku nonton sendiri di rumah di TV berlangganan gitulah.
0: Yeah, OTT, lo nonton di OTT?
2: Iya. Nah, aku
0: nonton. Sorry, Kak, maaf gua cut. Pada saat lu mau nonton, lu tahu nggak bakal ini ada hubungannya? Apa lu nggak tahu?
2: Ada. Nggak ada sama sekali. Aku kayak
0: clueless aja ya.
2: Clueless aja. Iya. Karena aku sering banget nontonin Teresa di YouTube tuh, aku seneng banget gitu nontonin beliau, terus akhirnya coba deh nontonin filmnya juga, tapi nggak nonton di bioskop, aku nonton di situ.
0: Lanjut. Lagi nonton di rumah di OTT set, nonton filmnya lu play, terus?
2: Iya, aku nonton sendiri awalnya, terus seru kan, terus aku ajakin mamaku sama tanteku untuk nonton bareng, kan kita lagi pada ngumpul gitu. Tapi anakku ini nggak ikut nonton, dia main sama sepupunya.
0: Anak kamu, oke. Umur berapa, Kak?
2: Umur waktu itu 3 tahun setengah.
0: Oke.
2: Nah, sebelumnya aku kasih tau dulu ya, Kak, anakku tuh lumayan bicaranya tuh lumayan lancar.
0: Oke.
2: Umurnya gitu, ya. Nah, dari saat itu ternyata di saat itu juga kita saat nonton kayak ngerasa sedih ya, ngebayangin jadi dia dulu tuh kayak gini, ternyata hidupnya kurang baik gitu. Kita merasa sedih lah, kita empatinya segitunya ternyata. Nah, dari situ beberapa hari berlalu aku pulang lah ke rumahku. Pulang di rumah, terus malam harinya anakku diajak main sama papahnya di luar. Pulang, pas pulang itu aku cuciin kaki sama cuciin tangan anakku ini. Tapi di saat di kamar mandi itu ada senandung yang identik banget sama si A ini, Kak.
0: Oh, tahu aku senandungnya ini.
1: Ada lagunya.
0: Ya. Ada lagu. Ini konteks ya, konteks. Si aku nggak ngikuti Teh Risa secara film.
1: Oke.
0: Tapi aku ngikutin banget musiknya.
3: Dan pernah kamu nyanyiin kan?
0: Betul.
1: Sorry, ini oke. Terus lanjut, Kak. Lanjut. Jadi lu lagi mandiin lagi nyuci kaki anak lo.
2: Iya.
1: Terus somehow lagu itu keluar.
2: Iya.
0: Yang bahasa Sunda kan?
2: Iya, bahasa Sunda.
1: Dan itu yang nyanyi anak-anak atau suaranya?
2: Hah? Suara perempuan itu.
0: Karena di ritual setiap panggung itu dia selalu ngajak penonton untuk nyanyi bareng-bareng supaya mengundang si A ini untuk hadir di panggung.
1: Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Ya, lanjut lagi nyuci terus ada bunyi suara itu terus.
2: Terus aku nganggep kayak ya udahlah ini sugest kali karena berkali-kali
0: nonton mungkin ya.
2: Iya, berkali gitu. Terus udah gitu pas habis kayak gitu besokannya aku tidur siang, anak pas tidur siang itu memang mendekati zuhur, azan zuhur.
0: Iya. Siang hari itu ya.
2: Iya. Tiba-tiba ada yang aku ikut ketiduran juga nih, Kak.
0: Oke.
2: Aku pas di saat ketiduran itu aku di kakiku di kayak dipukul gitu, kenceng banget untuk bangunin aku. Pas aku bangun aku kaget anakku udah dalam keadaan duduk. Bengong.
0: Waduh.
2: Matanya mendelik ke atas.
0: Wah.
2: Saat itu aku cuma bantu sadarin gitu kayak kakak gitu. Kenapa? Dia nggak ada omongan apa-apa sih, Kak. Ya udah diem aja gitu kan. Terus karena aku agak panik karena nggak pernah ngeliat situasi kayak gini, aku telepon mamaku. Pas telepon mamaku nggak lama datang ke rumah. Dari aku gendong anakku masih di depan pintu, mamaku di depan pagar dan dia teriak nama itu sekencang-kencangnya.
0: Nama A ini.
2: Iya.
0: Wow.
2: Padahal notabene aku juga kan sensitif ya, Kak, tapi aku sama sekali nggak bisa ngerasain ada dia gitu.
0: Okay.
2: Jadi seling aku tuh aku sama sekali nggak lihat nama mamaku yang benar-benar matanya udah ditutup. Itu bisa teriak dengan lantang berkali-kali nama dia.
0: Padahal mama sebelumnya nggak tahu ya nama si A ini.
2: Tahu, karena kan aku ajak nonton.
0: Oh, nonton juga. Okay.
2: Terus mama teriak sekencang-kencangnya, terus aku bilang

0: Terus kata mama dalam sepersekian detik kayak, udah bawa untuk rukiah gitu.
1: Okay.
0: Ya terus? Juga akhirnya aku ngelewatin masa rukiah, anakku rukiah, udah agak stabil. Terus di situ kata si ustadznya, coba sekalian bawa ke medis, takutnya juga ini ada medisnya. Ini aku ternyata di situ dibilang katanya, ya medis sama mistis barengan kak, ini boleh percaya boleh nggak ya? Mistis sama medis barengan. Jadi anakku didiagnosa kejang, lalu dibawa pengobatan.
1: Yeah.
0: Ini akhirnya pengobatan udah, aku kena COVID.
1: Oh iya, 2021 ya, terus?
0: Aku kena COVID, pisah rumah sama anak. Anak-anak aku tuh tidur sama mama.
1: Terus?
0: Nah, di saat tidur sama mama, anakku tuh bangun di malam keberapa pas aku COVID, dia bilang cuma ngucap gini, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah bunda, gitu. Bunda ini neneknya ya kak, ngilang untuk neneknya. Aku bisa balik lagi ke sini, aku bisa kumpul lagi sama bunda, sama mama, sama dede, kata dia. Emang Kak Ila, namanya Kak Ila kak, sorry.
1: Terus?
0: Nama anakku. Kak Ila dari mana? Gitu. Tadi aku tutup mata mau tidur, tapi sekeliling aku itu tembok. Tembok semua, aku gak tahu jalan keluarnya kemana mama, dia bilang, bunda. Terus, karena mamaku di situ udah malam, terus nggak mikir panjang, ya udah bobo lagi baca doa ya. Bunda. Terus abis dari situ aku udah terbebas sih kak, udah sehat lagi, nggak ada COVID. Terus aku bilang sama anakku, aku bilang cuman hati-hati ya kalau misalnya main, ada yang ajak main jangan mau, kalau misalnya diajak nanti kamu diculik, aku bilang gitu.
1: Terus
0: cuman bilang kalau yang ngajakin hantu boleh nggak mama? Dia bilang gitu.
2: Bahasanya
1: agak-agak dijaga ya kak ya. Ada beberapa kalimat-kalimat atau kata-kata di TikTok ini yang agak sensitif kak.
3: Nggak, kalau itu mah nggak apa-apa sih.
1: Nah, iya,
3: Hans mah nggak apa-apa cuy.
2: Iya, maksudnya takutnya nanti.
0: Kan sorry kak, sorry.
2: Kan tadi udah.
1: Iya.
2: Maksudnya lebih aware gitu loh. Lebih aware.
3: Terus kak?
0: Iya, diajak itu ya. Terus nggak boleh dong, aku bilang gitu. Emang siapa yang ajak? Aku bilang, kemarin waktu aku mama sakit, aku sama bunda. Nah, itu ada tante-tante, rambutnya panjang, bajunya putih, lehernya patah mama.

0: Guys, kalau guys kalau aku ketawa ngakak gini berarti aku lagi takut ya guys.
1: Kalau oh my god.
0: Kalau ada yang nonton
1: oh my god.
0: Nonton tahayul kalau misalnya aku lagi ngakak gini berarti aku sebenarnya lagi takut.
1: Oh my god. Aduh. Terus terus.
2: Terus jalannya diseret kata dia gitu. Terus minumnya lucu deh mama. Masa pakai sendal?
0: Minum pakai sendal,
1: Oke.
2: Ini kak, kok ciri-cirinya sama sama si perempuan A ini gitu. Tapi kok keadaan cara mengakhirinya beda ya gitu. Di film itu seingat aku dia menggunakan sisir atau serit gitu di tangannya. Tapi di ceritaan aku dia ada anggota badan yang miring ke kanan gitu. Terus aku cari tahu lah, aku masuk nih ke podcastnya jurnalisa gitu. Di episode 1 atau episode kedua aku lupa. Dia menceritakan gimana mereka ketemu sama si perempuan ini gitu awalnya. Dan diceritakan yang asli kenapa dia cara mengakhirinya seperti apa yang aslinya. Nah itu ternyata sama yang dikasih sama anakku yang miring
0: yang si kepala tadi itu.

0: leher itu. Itu ya?
1: Itu.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Itu sih Kak, terus aku sempat diundang ke salah satu podcast, aku ceritain ini juga, aku mau ceritain ini, tapi si A ini masuk ke mimpi, dia bilang kayak jangan ya, jangan diceritain di tempat lain, dia bilang gitu.
0: Kak, diceritain di sini.
1: Ini ada ininya Kak, ada alasannya. Terus
0: Oke,
1: ini setan request ya, juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus pas aku ceritakan ini ke salah satu podcast itu, terus aku pulang, mamaku bilang gini, kayaknya nggak apa-apa deh kalau diceritain ke tempat lain. Sempat datengin mama untuk kayak nggak apa-apa, aku seneng loh kalau diceritain.
0: Oke.
1: Makanya aku berani cerita di GMFM.
0: Iya, dan seneng ya dia diceritain di sini.
1: Tapi Kak, sebelum ini informasi ya, aku akhirnya cerita, minta izin dulu sama mamaku. Mah, aman gak? Mamaku dengan santai, aman, gak apa-apa, ceritain aja. Gak kayak kemarin-kemarin kok hawanya.
0: Oh iya, bagus sih. Baik, kok dilepas headphone-nya? Headphone-nya kok dilepas?
2: Nah. Ini namanya jebakan nih. Dia cerita dulu, baru kasih tahu sama dia endingnya. Harusnya di mana-mana aja. Gue ada cerita disclaimer. Nih, disclaimer dulu ya. Katanya gue nggak boleh cerita kan gitu. Kan gitu.
0: Gue belum ngomong. Kok dilepas?
2: Ini dia cerita dulu.
0: Bang. Kok dilepas bang? Kok dilepas headphone-nya?
2: Begitu dia cerita.
0: Gak mau apresiasi kolor bang. Kok gak diapresiasi kolornya? Tetap dipasang dong.
2: Nih gue kasih back sound salah. Gue kasih back sound salah nih.
0: Guys, masa gak apresiasi kolor?
2: Gue denger, gila gue denger.
0: Headphone-nya gak dipasang guys. Gimana itu? Kayak gak mau denger cerita dari kolor. Dengerin dong. Yang ceritain seneng loh. Jadi ceritain di sini seneng.
2: Dia nggak mau sendirian. Dia nggak mau dengar sendirian.
0: Aduh. Tapi udah dikasih tahu sama dia. Aman kan dia ya?
2: Aman ya. Sekarang jadi yang bisa melihat kamu aja, apa anak masih bisa?
1: Anak aku yang pertama lumayan sensitif.
0: Lu main sensitif. Dan si Ani ikut nggak, Mas Ian?
1: Enggak, tapi dia kurang lebih 3 tahun lah sempet kayak bolak-balik gitu, cuman kayak ngeliat anakku, karena aku udah bilang lu boleh lihat anak gua aja, tapi jangan pernah nyentuh, jangan pernah bawa kayak kemarin, udah cukup. Dia responnya cuman ketawa aja.
0: Bisa dikasih disclaimer begitu-begitu ya, boleh ya?
2: Iya. Ada konsen gitu ya?
0: Masih mau dia dikasih tahu ya?
2: Iya.
0: Itu. Tapi ada sesuatu yang
1: lumayan kuat gitu loh, Kak.
0: Siapa?
1: Akunya juga benar-benar, karena kalau kita ngikutin maunya mereka ya enggak akan ada habisnya.
0: Betul, gitu. Betul. Bener. Jangan diturutin terus.
2: Benar.
0: Tapi mereka pernah ada cerita sesuatu enggak gitu yang intinya ngasih tahu gitu. Kamu jangan gitu.
2: Kayak yang tadi
0: kolam. Iya.
1: Enggak sih Kak, cuman yang itu-itu aja.
0: Paling ya, jangan ceritain cerita ini ke orang lain gitu aja kan?
1: Iya, sebelum ke Terisa sebenarnya, tapi pas kemarin aku share ini ke salah satu podcast, tapi nggak ditayangin, karena aku cerita yang lain, aku cuma cerita sama podcasternya aja, terus kayak.
0: Tapi nggak direkam tuh?
1: Nggak, karena aku di ini aja, di belakang aja aku ceritanya sama mereka.
0: Kesini lu on air.
1: Karena itu rasa takut aku masih berlebih banget
0: ya. Ya berlebih, kasih ke kita aja, dibagi nggak apa-apa, kita mah happy denger ya.
1: Ya tapi mudah-mudahan senandungnya nggak nyampe sana ya.
0: Hei, jaga mulut.
3: Kata gue malah lagu aja ini pak. Kata gue malah lagu aja ini. Udah.
0: Lagu tapi khusus untuk dia.
3: Jangan,
0: kita akan puterin Sarasvati ya.
2: Enggak ada
0: di sini.
2: Enggak.
3: Lu masih ingat enggak sih Pak kejadian itu?
2: Sebentar. Ini kita udahin dulu ya kolonya.
0: Iya. Thank you dia,
2: terima kasih banyak ya udah ceritain.
3: Makasih banyak ya.
2: Makasih jebakannya dia ya.

0: Thank you ya jebakannya. Kena dah gua. Guys, lain kali kalau misalnya lu dapat pesan, jangan ceritain ke orang lain. Kalau lu mau cerita, lu kasih tahu dulu di awal.
1: Masa ada dua?
0: Jadi gua cabut gitu loh.
2: Kasih bridging dulu.
0: Gua enggak apa-apa denger cerita, cuman kalau udah ada kata-kata jangan bilang-bilang ya.
1: Ya.
0: Yeah. Itu gua enggak mau tuh. Apa? I don't want to be part of that gitu loh.
1: Apalagi yang pertama bilang gini. Jangan kak ini sebenarnya nggak boleh diceritain karena siapapun yang mendengar akan celaka. Masa begitu.
2: Masa terus kayak jadi makin manteng.
1: Terus kayak hah? Celaka. Ayo lanjut.
0: Katanya dua.
1: Give it to me.
0: Suruh Tuhan Eca lagi. Lu aja.
2: Pak, ceritanya dia itu tuh yang waktu kita pernah ada kejadian ada yang nelpon ke sini. Itu setelah ini nyanyi, Pak. Si Umi Kuari nyanyi.
1: Oh, yang ada telepon.
2: Iya.
0: Yang telepon ini enggak pernah nyala.
2: Enggak pernah nyala, tiba-tiba ada yang telepon ke sini dan nyala.
1: Oh, ini.
2: Si Umi kan nyanyi dia.
0: Oh, dia nyanyi lagu itu.
2: Iya.
0: Emang kita lagi horor-hororan ya?
2: Horor-hororan, tahayul.
1: Kita kan seminggu sama Umi.
0: Hey. Terus pas lagi
2: pas dia habis nyanyi satu bait, ini telepon nyala.
0: Udah,
2: kamu kan?
0: Udah, yuk.
1: Kita coba lagi.
2: Jangan, kata aku mah jangan.
1: Kita coba.
2: Boleh dicoba tapi lagunya Westlife.
0: Apaan lu anjing? Enggak usah sompral mulut lu.
1: Kita coba sekali lagi.
0: Enggak usah sompral mulut lu, woi.
2: Apa kayak ditentang gitu loh.
1: Kita coba yuk, lagi yuk.
0: Enggak, udah.
1: Jangan dibaca. Liriknya jangan dibaca.
0: Tapi gua itu kan lagu bot. Ibu-ibu kebocah.
1: Iya, tapi
2: jadi magis.
1: Nah, itu
2: sosok
1: tuh,
2: ini.
1: Itu tuh Teh Risa itu kalau dulu ya zaman dia masih aktif ngeband, itu dia selalu kan satu enggak pakai sendal. Yang kedua dia selalu ngajak semua penonton ini duduk. Untuk memanggil.
0: Teh Risa dulu punya band.
1: Namanya Sarasvati.
0: Sebelum itu
1: Homogenic.
0: Gue nonton loh Homogenic.
1: Homogenic era Teh Risa itu keren banget.
0: Gua tuh Homogenic. Gua punya CD-nya Homogenic.
1: Ya, dulu.
0: Gua punya CD dan itu jauh dari yang mistis karena itu modern banget lagunya.
1: Bener.
0: Ku lihat dunia.
1: Iya, new wave gitulah, iya.
0: Lagi.
1: Bener.
0: Na na na na na na. Lagunya begitu?
1: Iya.
0: Ada enggak lagunya Homogenic?
1: Homogenic.
0: Di Spotify enggak ada deh.
2: Di YouTube kayaknya ada.
0: Di Spotify gua pernah nyari soalnya gua pengen lagu
1: yang
0: ini.
1: Yang di Spotify enggak ada itu justru yang bandnya Teh Risanya, Sarasvatinya itu gak ada.
0: Homogenic ada gak?
1: HMGNC sekarang.
0: Oh ada.
1: Utopia. Utopia itu.
0: Lagunya enak loh.
1: Itu di album Echo of Silence kayaknya.
0: Iya.
1: Echoes of Silence.
0: Ku lihat dunia berputar lagi. Nah itu lagunya cuy.
1: Yuk bisa undang Teh Risa.
2: Bisa. Mungkin Teh Risa juga nonton sekarang tapi gak komen.
0: Mungkin.
1: Betul. Yura Yunita itu dulu keyboardnya Teh Risa, benar.
0: Serius tuh?
1: Aku dulu yang waktu nonton di Jogja masih Yura itu masih ini jadi keyboardisnya Risa.
0: Gua beberapa kali juga present Homogenic waktu gua masih MC Pensi ya.
1: Tapi Homogenic
0: berdua,
1: Teh Risa
0: kan?
1: Itu bertiga.
0: Oh iya satu cowok.
1: Iya.
0: Betul.
1: Teh Risa itu dua album apa ya habis itu udah cabut dari Homogenic.
0: Ah, enak loh lagu-lagunya
1: Homogenic. Enak.
0: Zaman-zamannya Hide and Seek.
1: Iya, Hide and Seek betul.
0: Yoi, zaman dulu tuh. Oke.
1: Oke.
0: Ada foto?
1: Gak ada. Videonya Ica, tapi kita tetap
2: kita
1: tunggu.
2: Kita spill nanti ya. Kita spill nanti, minggu depan. 3 juta, kita telepon lagi Ica minggu depan.
0: Jangan.
2: Boleh gak?
1: Udah. Tapi.
2: Gak apa-apa.
0: Enggak, lu kok mau nelfon saya Ica, gue cabut nih. Lu mau nelfon aja, gue angkat.
1: Belum selesai soalnya ceritanya tadi.
0: Iya. Enggak. Kan waktunya udah habis.
1: Udah habis tiba-tiba.
2: Tiba-tiba nyari sound effect bell.
1: Tiba-tiba waktunya udah habis.
0: Daripada salah tadi. Oh,
2: salah.
0: Guys, terima kasih.
1: Oke, okay, minggu depan.
2: Minggu depan.
1: Khusus kita akan datangkan Teh Risa ya.
2: Teh Risa.
1: Kamis depan.
0: Gua enggak mencet.
1: Enggak.
0: Udah, saya.
1: Oke.
0: Gua enggak mencet.
1: Thank you. Mantap.
0: Udah. Dan ini udah kayak gini, udah.
1: Mantap.
0: Sudah. Gua enggak mencet. Udah.
1: Kita akhiri dengan lagu yang akan mengundang.
0: Ya. Sudah. Gua enggak mencet. Udah. Gua enggak mencet barusan. Bunyi lagi. Aduh.
1: Udah.

0: udah.
1: Closing ya,
0: udah. Oke,
2: oke. Yes, kita akan putarkan lagi seekor kera. Terburuk terpenjara dalam gua.
3: Tap-tap terus sampai 3 juta, guys.
2: Asik.
3: Terima kasih semuanya.
2: Ya, karena Kamis depan tanggal merah, jadi kita gak ada.
3: Oke, guys, terima kasih ya. Thank you semuanya yang udah nonton, udah tap-tap.
2: Gila. Yes, yes, yes, yes.
3: Tembus 5.000 tadi. Likes kita juga udah sampai 2.3, guys.
2: Wow.
3: Ini sih 2.5 bisa nih.
2: Bisa. Sikat.
3: Gas KTP.
2: Seekor ker.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat pagi. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Raffi. Berikut info lalu lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lalu lintas dari ruas Jalan Ciledug Raya. Dari arah Kostrad yang mengarah Cipulir, untuk saat ini situasi lalu lintasnya terpantau ramai cenderung tersendat imbas dari meningkatnya volume kendaraan. Untuk lokasi selanjutnya, kita beralih ke ruas Jalan Otista yang mengarah ruas Jalan Dewi Sartika. Untuk saat ini situasi lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir, kita beralih ke ruas Jalan Pos Pungumben yang mengarah Joglo Raya. Untuk saat ini situasinya terpantau ramai lancar. Kalau untuk arah sebaliknya, terpantau ramai cenderung tersendat. Imbas meningkatnya volume kendaraan dan antrean menjelang traffic light. Demikian info lintas dari NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Raffi, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Aibda Dedi untuk informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh NTMC Polri.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Sinyal, Yusril, Kemal, 3FM.

0: FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal. Sekarang kita dengerin Salah Sambung.
1: Nah, setelah ya.
0: Setelah.
1: Biasanya kita kan kalau misalnya lagi tahayul gini,
0: tahayul gitu.
1: Ada semacam pembersihan-pembersihan lah ya istilahnya.
0: Energi di pundak tuh kayak tegang mulu gitu sobat.
1: Iya. Jujur kalau misalnya dengerin sobat Kin ya, kadang-kadang kan ada kayak berat gitu, ngantuk.
0: Iya.
1: Bukan karena ada boring, bukan. Itu bukan karena boring, tapi karena ada energi-energi yang memberatkan mata.
2: Bener, ketarik aja energinya begitu.
1: Iya.
2: Makanya biar dinetralisir lagi, kita kasih Salah Sambung nih.

0: Hello.
1: Halo Yoga.
0: Iya. Yeah.
1: Ini mau sedikit semacam evaluasi you punya kinerja nih ya. You udah kerja 9 bulan ya. You emang punya masalah apa dengan bangun pagi ya?
0: Gak ada mas.
1: Komplain semuanya nih gara-gara you gak mau bangun pagi, bayar-bayar banyak komplain ah.
0: Bayarnya yang komplain atau gimana?
1: Bayarnya mas? Komplain langsung ke kantor. You selalu nolak kalau...
0: Enggak sih mas, aku fisik.
1: You tahu gak sih, rezeki pagi, you dengerin dulu ah. You tahu yang namanya rezeki pagi dipatok siapa?
0: Ayam.
1: Bukan ayam lagi sekarang. Rezeki pagi dipatok properti. Tolonglah, you bangun bisa jam berapa sih paling pagi?
0: Saya biasa bangun jam 7:30 sih mas.
1: Nah, 7. Sekarang tuh tren udah berubah nih. Banyak orang-orang pensiun udah bangun pagi jam 5. Mereka jam 6 udah pengen jogging, kue tangkung, wancai semuanya. Langsung habis itu pengen lihat properti. You bangun 7:30 telat lah. Pengen survei rumah, you gak mau dampingin katanya.
0: Enggak mas, aku kalau misalnya survei pagi, pasti aku bangunnya tuh lebih pagi mas.
1: You ini ada juga komplain masuk. You nemenin pagi jam 6:30 ada katanya. Katanya you diajak ngobrol sama bayi, you tidur.
0: Hah? 7:30 di mana mas?
1: Customer nomor 1 itu relation. Kalau you lempar ke orang lain, relation hilang, engagement hilang. You paham gak?
0: Oke, siap mas.
1: Gini. You masih mau kerja di kita atau tidak?
0: Masih.
1: Ya, karena ini saya kasih tahu 2025, ini property bubbling lagi nih. You bisa cuan banyak ini, tapi kalau you punya attitude kayak gini gak bisa.
0: Yang kemarin ya saya minta maaf mas, nggak akan saya ulangin lagi buat kedepannya ngelempar leads mas.
1: Saya customer ya, jadi ke kamu ya. Halo, bisa ketemu besok jam 5 pagi? Kamu jawabnya apa?
0: Oke, siap pak. Saya 4:30 ada di lokasi.
1: Nah, gitu. Kamu bilang siapnya harus lebih antusias juga. Siap besok jam 5. Coba lagi ya, masnya bisa besok jam 6 pagi kita ketemu di lokasi?
0: Siap pak, jam 5 juga saya bisa pak, aman.
1: Misalnya terlalu malam ya, minta ketemu malam dan hujan.
0: Betul.
1: Ya, macet Jakarta. Tapi saya pengen tetap jam 8, saya pengen tahu jawaban kamu. Bisa kita ketemu nanti malam jam 8, apa jawaban kamu?
0: Siap, bisa pak. Kebetulan saya juga lagi ada di lokasi jam 7.
1: Ini hujan loh mas, gimana, masih mau ketemuan nggak?
0: Masih pak, nggak apa-apa, mau sampai malam juga nggak apa-apa pak, saya tunggu.
1: Mantap sekali gitu, itu. Kita mas, ini bisnis properti. Kalau properti mentalnya harus mental apa?
0: Mental baja.
1: Salah. Mental kita adalah mental beton.
0: Oh iya, beton.
1: Ya, bukan baja. Baja itu

0: kau tahu setia.
1: Teng. Okay,
2: siap, Pak.
1: Ya, mental kita mental apa?
2: Beton.
1: Nah, jangan lupa kita punya Yel-Yel 2025. Beton, beton, beton.
2: Oke.
1: Okay. Coba, mental kita mental apa?
2: Beton, beton, beton.
1: Ah, itu semangat berapi-api. Oke, kalau gitu langsung aja kita ketemu langsung di kantor aja di Pasfest.
2: Pas mana tuh?
1: Kamu ngantor di mana?
2: Pashos.
1: Pashos? Salah orang saya jangan-jangan nih. Saya salah orang, salah sambung, dan Yoga masuk salah sambung di Get Even. Beton, beton, beton.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal, dan pamit guys.
3: Pamit guys.
4: Karena sudah jam 10.
3: tadi aku mau ngomong sudah jam 10 nih guys. Gitu.
5: Emang udah jam 10.
3: Iya. Ya,
5: kita balik sobat Gen, sekali lagi terima kasih yang udah dengerin kita dari jam 6 terus yes. Udah nonton radio di Tahayul.
3: Saatnya kita cari sarapan.
5: Cari sarapan.
3: Lah, udah bukan?
5: Lah. Ya cimit-cimit dikit kan udah.
3: Itu cimit-cimit manja doang tadi itu.
2: Besok pengen ngertiin, besok ada Friday I'm in Love guys.
5: Oh
2: Friday
5: iya
2: I'm in love.
3: Ya, yes. Kita sekarang agak-agak skip ya Friday I'm in Love. Kenapa? Yeah. Karena long weekend.
2: Minggu depan Friday I'm in Love gak ada lagi.
5: Oh iya
3: minggu
5: betul
3: depan.
2: Minggu depannya lagi gak ada lagi
3: nih. Gak ada lagi.
2: Pas Idul Adha.
5: Iya betul. Gak apa-apa. Biar tambah kangen aja.
3: Iya
5: skip.
3: Benar. Kita kasih yang lucu-lucu lah ya.
5: Gemet-gemet gitu ya.
3: Sebelum akhir pekan.
2: Nah, sekarang kita bertiga cabut dulu guys.
5: Sampai besok.
3: Dadah.
6: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Pak Rudi nih, Pak, dari Jaya Makmur.
2: Iya, iya.
1: Apa ya? Gini, kita kan sudah deal ya, seperti yang Pak Imam tahu, kita sudah deal untuk trimester pertama kantor kami makan siangnya pakai catering dari Pak Imam.
2: Iya, iya, benar-benar.
1: Dari finance nih, Pak, push saya untuk nanya ke Pak Imam. Kan ada isu kemarin pajak naik 12%. Di tahun baru, Pak Presiden bilang tidak jadi naik. Possible nggak nih, Pak? Kita kembali ke angka lama.
2: Oh, harga mau turun lagi?
1: Loh, bukan turun. Nah, gini, Pak. Gini. Boleh saya sambungin ke orang finance saya, Pak Imam?
2: Naik, Pak.
1: Nah, ini, Pak. Pak, ada Bu Rita ya, Pak, ya?
3: Bu. Halo, pagi.
2: Pagi.
3: Untuk perjanjian makan siang untuk prasmanan dari kantorku, memang minta kenaikan, kan? Karena memang ada gosip naik pajak sebesar 12%, toh?
2: Iya.
3: Iya. Tapi, faktanya juga ini kan PPN-nya nggak jadi naik. Karena nggak jadi naik, boleh dong 70 ribu lagi per pax.
2: Tetap nggak bisa, Bu. Nyatanya di pasar tuh naik, Bu, harganya yang dari tempat saya ambil.
3: Loh, tapi kan kalau ini masalahnya nggak ada hubungannya sama pasar. Ini kan istilahnya naik 5.000 pun juga saya kan pasti harus ada report juga ke atasan saya. Coba bayangin kalau misalnya dalam sehari aja itu kita bisa menghemat 500.000, catering kita kan sebulan 10 juta itu bisa buat simpanan kantor untuk dana darurat kantor.
2: Tetap aja bahan yang saya ambil dari pasar itu tetap naik. Ya kalau kayak gitu cara itu yang rugi saya dong.
3: Ini gak ngerti ya, Pak, saya dulu punya catering, Pak. Saya juga tahu, Pak.
2: Bu, ya kalau ibu pusatkan, ibu bilang pun...
3: Itu bukan urusan saya. Sekarang kondisinya gimana? Mana saya bisa percaya apa benar di pasar naik atau enggak? Itu kan bisa aja dari jualan kecapnya Mas Imam. Saya juga belanja di pasar kok, gak ada yang naik. Langganan saya tukang daging si Udin masih tetap aja sekilo begitu. Langganan saya beli ikan cuek masih aja sekeranjang begitu. Kalau misalnya memang tidak mau dikembalikan dengan harga semula ya, mendingan balikin aja duit DP kantor kita. Saya bisa cari vendor lain kok.
2: Kan udah DP kontrak dan lain-lain.
3: Loh ya iya, tinggal balikin aja. Saya bisa laporin langsung ke Pak Presiden.
2: Pak Presiden?
3: Loh iya dong. Saya masih ada WhatsApp-nya nih. Saya ada WhatsApp-nya dari Rudi. Rudi kasih tahu ke saya. Tapi kondisi sekarang, pada saat ini, PPN tidak dinaik. Jadi saya minta harga kembali.
2: Ya, udah diajak juga ya, kenapa mau diturunin lagi?
3: Ya udah, saya viralin. Saya masih ada chat-nya sama Rudi. Ya, ini kalau saya gini, saya posting, saya tembusin Ibu Sri Mulyani, saya tembusin Pak Prabowo. Kalau perlu Pak Jokowi yang udah lama juga saya tembusin. Nanti saya tinggal tag mention semua. Ahmad Dhani saya tagin, Mulan Jamila semuanya, Rike Diapitaloka semuanya saya tag-tagin. Sampai Aldi Taher bisa saya tagin.

0: ribu ini.
1: Saya diundang sama brownies.
0: Kenapa itu terjadi?
1: Kamu kalau keke harga segitu, saya minta balikin DP. Kamu gak mau, saya tinggal laporin pengacara saya.
0: Emang harganya segitu?
1: Ah, ini kan jadinya harganya ditembak-tembak, dor-dor-dor-dor. Gitu aja ya. Pak Imam Darto, ya, nanti tinggal tunggu aja surat saya ya. Oke, oke, oke.
0: Imam siapa?
1: Imam Darto.
0: Saya bukan Imam Darto, Bu. Saya Imam Hafiz.
1: Ini gimana sih, Rut?
2: Ya Allah, salah orang.
1: Iya, Rut.
2: Salah sambung. Dan Pak Imam masuk salah sambung di...
1: GDP!
0: Astaga, Jimbo. Jim gitu lah, awal tahun ini.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Desi, Om lagi di Surabaya nih, Des.
2: Siapa, Om?
3: Kenapa ini mau beli anak, Om?
2: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nella, kan?
3: Nah,
2: saya nggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
3: Iki sampah ini gak ada rambu-rambu, ya, Tale. Ada sampah yang kuluk sampai ditabrak itu.
2: Loh, alah, Om. Tapi aku jelek masuk, yo. Sampah juga rambu-rambu, ya. Gak ada, Om.
3: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
2: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya
3: tabrak. Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
2: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu loh, Om. Yang keras itu loh, bukan tong sampah plastik.
3: Eh, makanya iku. Kok nambal trotoar? Ya apa iki kok ngene iki?
2: Om, saya takut, Om. Jangan dilaporkan polisi.
3: Ya gak iso. Aku kok ngene iki kudu ngajak bapakmu iki. Mosok Om dhewean iki nambal trotoar.
2: Jangan, Om.
3: Ngerti gak cara nembel trotoar nggih apa?
2: Ya tuku semen, tuku geragal, tuku apa? Om, saya tanggung jawab.
3: Ya wis ya. Siapa lu semen nembel geragale?
2: Ya di utuh tadi siji kok ditambel lu bareng-bareng tak Om ayo Om.
3: Ben ceket gak apa?
2: Ceket yo juga iku semen.
3: Lah nguwu ora iki.
2: Lah apa?
3: Yo iku tukang-tukang iku kabeh, tukang bangunan. Iku ambek idune ceceket ngono lho.
2: Lho ala kok banyak se Om.
3: Engko iki yo, mobil abang iki yo. Gantian ada lampu nih.
2: Kok abang?
3: Abang pikir pikir lo, ya Allah.
2: Lo kok pikir sih? Oh, mobilnya lo beli. Ya apa sih Om?
0: Untuk berarti untuk konco sak kelas ya anak iki.
3: Yo maaf. Yo,
0: ukurane Desi berarti Desi masuk salah sama Gen FM.
2: Ya Allah gantian ya iki. Ya Allah, aku yang ngeretek banget.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi, dari mana nih?
2: Dengan Saudara Iqbal.
3: Iya, Iqbal.
2: Dari Cybercrime Pondok Cabe, ini saya sedang melihat beberapa penipuan online. Nama salah satu yang tertera adalah nama Anda. Penipuan online untuk jual beli barang elektronik. Posisi di mana sekarang? Posisi?
3: Di room. Kenapa ya, Pak?
2: Jangan bohong, posisi di mana? Saya langsung kirim unit nih. Di mana posisi? Posisi di mana posisi? Jangan berbohong ya, jangan berbohong. Itu menambah pasal-pasal nanti ya.
3: Ini penipuannya gimana dulu, Pak?
2: Saya jelaskan. Sebentar. Saya jelaskan. Diam. Ada orang di sini yang sudah komplain, ada 400 orang yang kena tipu. Nah, ini penjualan iPhone, MacBook Pro ya, kemudian iPod. Fotonya begitu kami lacak, fotonya dari Anda.
3: Waduh. Bukan, Pak. Ini teman saya juga pernah kena. Itu fotonya emang foto saya, tapi bukan saya, Pak.
2: Loh, saya nggak tahu dong. Tapi makanya Anda akan kami tangkap dulu, ya.
3: Wah.
2: Kami tangkap dulu dari cybercrime. Nah, setelah kami tangkap, kami inepin dulu di sini sekitar 2 minggu, baru kita interview. Nah, sekarang posisi di mana posisi? Yang satu di mana posisi?
3: Ini nggak
2: di mana posisi? Jangan mengelak.
3: Di rumah, Pak. Ini di rumah.
2: Ini kan kamu pakai handphone. Ya, kamu pakai handphone. Kita bisa lacak keberadaan kamu di mana. Bahkan saya tahu kamu pakai baju apa.
3: Bapak lacak juga, saya bingung, saya nggak ngapa-ngapain, Pak.
2: Loh, Kak,
3: emang teman saya juga
2: sudah jelas. Nih, ini salah satu pengakuan dari salah satu orang yang sudah tertipu. Katanya beli MacBook Pro, ya ternyata begitu dibeli MacBooknya tidak Pro, amatir, bodong.
3: Waduh.
2: Dan fotonya foto Anda. Nih, langsung ngobrol sama salah satu yang melapor ya. Ini adalah korban yang sekali lagi saya ulang, dia beli MacBook Pro, setelah dibeli ternyata MacBooknya tidak Pro tapi masih amatir.
0: Bang, gimana bang? Balikin dong bang duit saya bang. Kan saya pesen MacBooknya banyak bang. Saya pesen 100 unit bang. Saya udah dipercayain bang sama teman-teman kampus bang. Saya kagak enak ini bang. Gimana sih kagak ada pro-pronya amat? Ini amatir banget.
3: Pesen lewat mana ini bang?
0: Dibukanya aja harus di engkol. Masa MacBook bukanya di engkol bang?
3: Buset.
0: Lah iya, ketahuan palsu banget sih. Gimana sih bang? Saya ngambil untung dari teman saya. Cuman ngambil 300 ribu ya kali cepet ya bang. Kali nanti deh dah.
3: Bukan saya, itu.
0: Oh, bukan saya. Mana ada maling aku mah penjara penuh, Bang. Enggak boleh kayak gitu dong. Kasih surga dulu pertama. Dua barang dikasih yang asli sekarang aja. Gila, orang udah pesen banyak. Enggak amanah lu, Bang. Dosa lu. Emang lu hidup di dunia doang? Ntar di akhirat tanggung jawabnya lu.
3: Iya, Mbak. Iya, tahu saya. Tapi bukan saya, Mbak. Demi Allah, Mbak.
0: Nah, pakai bawa-bawa Tuhan lagi. Enggak ada penipu semua pada pakai gitu. Saya kalau kagak ketemu Pak Rudi nih, saya bener dah. Saya udah capek nih.
3: Pak, ini teman saya.
2: Halo.
3: Juga.
2: Mas Iqbal.
3: Pak, jangan gitu, Pak.
2: Ini Mas Iqbal, tenang saja. Minta kerjasamanya.
3: Iya.
2: Nanti Mas Iqbal bisa menjelaskan di sini.
3: Tenang dulu, Pak. Soalnya saya nggak pernah nipu, Pak. Sumpah.
2: Jangan tenang-tenangi saya.
3: Kan saya
2: korban kamu yang harus kamu tenangin.
3: Astagfirullah.
2: Posisi di mana posisi?
3: Di rumah.
2: Satu merapat nih. Posisi di mana?
3: Di Cempaka Putih.
2: Cempaka Putih. Dekat mananya Alfamart?
3: Wah, banyak
2: alamat. Coba yang lengkap alamatnya, karena kita datanya udah ada di sini ya. Dengan nama Iqbal Ramadan.
3: Bukan, Pak, saya Iqbal Khalisa.
2: Nih foto kamu di sini pakai jaket jeans nih.
3: Itu Dilan, Pak. Iqbal Ramadan Dilan, saya Iqbal Khalisa, beda orang.

0: orang nih. Wah, jangan-jangan kita salah orang, kita salah sambung. Dan Iqbal masuk salah sambung di GFM.
1: Alamat di mana? Posisi di mana? Posisi di mana?
0: Kijang satu mau merapat.
1: Ha, ha. Oh, ya.

0: berita anti-hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Gubernur Jawa Timur menyebut bunga kur Bank Jatim menjadi harapan baru bagi UMKM. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Kementerian Luar Negeri RI bersama 12 negara sahabat mengecam keras serangan Israel terhadap kapal bantuan kemanusiaan Global Summit Flotilla yang membawa ratusan aktivis pro-Palestina menuju Gaza. Negara-negara yang ikut mengecam antara lain Turki, Brazil, Malaysia, Pakistan, Spanyol, Afrika Selatan hingga Bangladesh yang menilai tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Berdasarkan pernyataan bersama, para menteri luar negeri juga mendesak Israel segera membebaskan para aktivis kemanusiaan yang ditahan di perairan internasional. Dilansir dari Detik News, sedikitnya 22 dari total 58 kapal bantuan telah diserbu pasukan Israel saat berada di lepas pantai Pulau Kreta Yunani. Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal menilai Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dilansir dari Kompas.com, pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah hingga perguruan tinggi. Cucun meminta pemerintah dan institusi pendidikan untuk memperkuat sistem pencegahan serta pengawasan agar kasus serupa tidak terus berulang. DPR juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban serta penindakan tegas bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Beralih ke berita utama.

0: pertama, Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa menyebut penurunan bunga kredit usaha rakyat atau Kurbank Jatim menjadi 5,99% dapat membantu pelaku UMKM berkembang lebih cepat. Berdasarkan laporan dari Radar Surabaya, kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Jawa Timur. Hovifah juga mendorong Bank Jatim untuk terus memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung sektor produktif dan UMKM. Selain menurunkan bunga KUR, Bank Jatim juga diminta mempercepat transformasi digital dan menjaga kualitas penyaluran kredit agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil. Demikian Infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Gen
2: 103,1 FM bisa banget.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
1: GEN, musik terus.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Titan Aji, betul?
2: Dari mana?
1: Iya, Bapak saya Kolit, Pak, dari BN.
2: Iya?
1: Iya, Bapak apply di bank kita, betul?
2: RBB?
1: Iya, betul. Kemarin cuma mau sekedar cross-check aja, karena kita kan dari tim HR, Pak.
2: Iya.
1: Untuk tanggal 22 besok kan sudah ada tes lagi ya, Pak, ya? Betul ya?
2: Iya, betul. Tes online.
1: Saya mau tanya dulu sebelum untuk ranah ke online, ada seleksi tahapan awal?
2: Belum.
1: Iya, itu kepanjangannya tabungan Gen Z Alpha Unggul. Begitu. Tugasnya Bapak itu kita proyeksikan memang untuk Bapak akan menghandle untuk sasarannya adalah teman-teman dari Gen Z begitu.
2: Begitu.
1: Iya, betul.
2: Baik.
1: Iya, Bapak saya mau tanya ini untuk awal ya, untuk seleksi awal kita kepengen tahu seberapa Gen Z Bapak begitu. Itu seberapa Bapak
2: seberapa
1: itu?
2: Gen Z?
1: Iya, maksudnya tahu. Tahu dunia Gen Z begitu, Pak.
2: Dunia Gen Z ya?
1: Iya, betul. Ini saya ada pertanyaan, Bapak. Mungkin boleh dijawab ya, Bapak ya?
2: Iya,
1: oke. Iya. Oke. Bapak tahu apa arti dari skibidi toilet?
2: IDP.
1: Oh, bukan IBD, Pak. Skibidi. Skibidi toilet.
2: Waduh, kok nggak jelas ya? Apa ya?
1: Atau mungkin saya lempar ke pertanyaan selanjutnya.
2: Boleh.
1: Bapak tahu arti Ohio?
2: Ohio, selamat pagi.
1: Oh siap, baik. Untuk Sigma, apa arti Sigma?
2: Apa?
1: Sigma.
2: Sigma itu ya, kayak Alpha mungkin menurut saya ya.
1: Oke, baik, siap, gak apa-apa. Bapak tolong artikan dan panjangkan untuk lirik lagu begini, Pak. Kalau memang
2: cocok.
1: Iya, betul. Kalau memang cocok, bisa
2: datang ke rumah.
1: Siap. Statue, apa artinya dari statue?
2: Cuek.
1: Siap, baik, bagus. Bapak mau cross-check saja. Bapak Titan Aji, kelahiran Mojokerto, betul ya Pak ya?
2: Probolinggo, Pak.
1: Oh, ganti.
2: Kota kelahiran kan?
1: Iya, betul, kota kelahiran.
2: Probolinggo.
1: Bukan Mojokerto, Bapak.
2: Bukan.
1: Maaf, ini Bapak Titan Aji Pangestu bukan?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Waduh, Pak. Mohon maaf, saya salah. Dan benar Bapak Titan Aji ini masuk di salah sambung Gen FM.
2: Suaranya kok beda ya?
0: Semua nih ya, bestia Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Diskon up to 90% hadir lagi. Pameran Specs.id hadir di Marvel City, Surabaya. Gak tanggung-tanggung, diskon up to 90%. Barang yang didiskon seperti bantal Comforta mulai dari Rp170.000 jadi Rp17.000, lemari Olympus dari Rp1.500.000 jadi Rp250.000, kasur Ocean dari Rp7.000.000 jadi Rp700.000, kasur Bicoil dari Rp9.400.000 jadi Rp940.000, dan masih ada ratusan produk lainnya. Gak kaleng-kaleng, diskon up to 90% didukung lebih dari 30 brand ternama seperti Bicoil, Central, Comforta, Ocean, Olympic, Rosella, Serta, Spino, dan lainnya. Ingat, hanya 12 hari, 29 April sampai 10 Mei, jam 11 siang sampai 9 malam. Mau isi rumah, kos, atau villa? Kapan lagi? Diskon up to 90% dan free ongkir se-Jawa Timur. Syarat dan ketentuan berlaku. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga kamu sekarang juga. Karena ini waktunya self-reward. Info lengkap kunjungi Instagram spex.id.
0: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya.
1: Cuma di KFM.

0: Berita Anti-Hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Pembangunan gedung di Jalan Basuki Surabaya menemukan titik damai. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026 untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-48. Keberangkatan Presiden Prabowo dilepas langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia,

0: KTT ASEAN ke-48 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 8 Mei 2026 dengan agenda utama membahas kerjasama kawasan dan isu geopolitik regional. Selain menghadiri rangkaian pertemuan ASEAN, Presiden Prabowo juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara anggota. Beralih ke berita selanjutnya, Polresta Pati berhasil menangkap pengasuh pondok pesantren Dolokusumo, Kecamatan Telogowungu berinisial AS yang menjadi tersangka dugaan pencabulan terhadap santri. Dilansir dari Antara News, tersangka ditangkap di tempat pelariannya di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah setelah sebelumnya tidak hadir dalam pemeriksaan polisi pada 4 Mei 2026. Kapolresta Pati, Kombes Pol Wahyudi menyebut penetapan tersangka dilakukan sejak 28 April 2026 usai penyidik mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Hingga saat ini, baru satu korban yang resmi melapor, namun polisi membuka ruang bagi korban lain atau saksi tambahan untuk memberikan keterangan dengan jaminan kerahasiaan identitas. Memasuki berita utama, polemik pembangunan gedung perusahaan swasta di Jalan Basuki Rahmat Surabaya akhirnya menemukan titik terang setelah mediasi antar warga, pengembang, dan DPRD Surabaya selama 3 jam. Berdasarkan laporan dari Radar Surabaya, pihak pengembang sepakat menghentikan sementara aktivitas proyek dengan melengkapi proses perizinan dan komunikasi dengan warga sekitar. Warga sebelumnya mengeluhkan kebisingan, getaran alat berat, hingga aktivitas proyek yang berlangsung hampir 24 jam dan dianggap mengganggu waktu istirahat. Dalam mediasi tersebut, pengembang juga menyatakan komitmennya untuk lebih terbuka terhadap aspirasi warga agar konflik serupa tidak kembali terjadi. Demikian Infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di satu jam ke depan.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Gen.

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di GEN. GEN. 103,1 FM Surabaya.
2: GEN 103,1 FM. Bisa banget.

0: Mbak ya?
1: Dito, yang kemarin suami saya beli tiket konser sama Mas.
0: Oh iya, iya.
1: Kalau mau nipu ya, dipikirin dulu. Udah foya-foya loh. Hah? Udah beli motor, beli mobil.
0: Foya-foya gimana nih maksudnya nih Mbak?
1: Masalahnya gini, kemarin itu saya gak bisa masuk, tahu gak?
0: Ya kenapa gak Mbak bilang hari H?
1: Loh, gimana bisa bilang hari H? Situ aja gak bisa ditelepon, gimana sih?
0: Ya saya memang gak ada yang masuk telepon karena memang sinyal gak ada, saya agak keplosok.
1: Ya udah, jangan bilang kenapa baru bilang sekarang. Saya mau masuk, udah di scan, terus gak bisa. Cloning berapa tiket loh?
0: Eh, dengerin ya Mbak ya, saya gak nipu ya, saya niat.
1: Basi lo he.
0: Eh, gue bilang, gue jual cuma 4, gue bukan calo. Gue niat baik, tiket gue sayang mubazir kalau gak gue jual gitu loh.
1: Eh, ntar dulu.
0: Maunya yang bener-bener ke orang, gak mau ke calo lagi. Dan bahkan bilang mau nonton.
1: Ntar dulu, ngomong jadi kasar kayak gitu sama perempuan. Eh Mas, kalau misalnya ntar dulu, lu kalau misalnya emang ya, lu bukan calo, kenapa itu tiket pas gue scan gak bisa? Gue masuk aja tuh mau nyekan tiket jam 3, tahu gak? Nih, lu bilang nih, gimana sih?
0: Nah, tahu.
1: Parah banget lo.
2: Halo, halo, halo, halo.
0: Halo. Ini siapa nih?
2: Halo, gue Dito lakinya.
0: Nah, maksudnya tolong bilangin ke istrinya dong.
2: Lu hati-hati lu ngomong. Lu berani sama cewek lu ngomong ya? Kasar lu sama bini gue.
0: Sekarang gini deh, mana buktinya lu enggak bisa scan, lu ada enggak? Kenjangnya lu yang nipu gue nih ya.
2: Nipu maksudnya?
0: Iya deh.
2: Enggak, gue minta duit gue balik udah simpel gitu aja daripada lu gue polisiin.
0: Ya udah gini deh, gue balikin berapa sih kemarin? Minta rekening lu sekarang, enggak usah banyak bacot.
2: Lu kasar lu ya. Ini bukan masalah duit, bos.
0: Sekarang ini udah lewat berapa hari, terus lu baru ngomel-ngomel.
2: Ya lu gak bisa dihubungin.
0: Ya sekarang
2: kalau lu bisa dihubungin hari ya, gua suruh datang, gua seret lu kesini.
0: Eh, hari ya kan gua udah bilang gua lagi keluar kota.
2: Alasan lu. Alasan lo. Jangan-jangan yang rame di Twitter, di TikTok, orang-orang yang gak bisa masuk, lu semua nih oknum ini. Lu hati-hati kalau ngomong ya.
0: Gue udah baik-baik nih. Ini gue mau balikin, jangan sampai gak jadi gue balikin duit.
2: Lu mau balikin, gue terima. Tapi gak usah kasar.
0: Ya tapi lu juga gak usah nuduh gue nipu.
2: Gentleman lu ngomong. Lu mau balikin, lu ngomong yang sopan. Ini adalah penantian bertahun-tahun kita nonton Coldplay. Kita udah percaya sama lu. Kita transfer semuanya. Terus gak bisa masuk. Kesel gak gue? Wajar gak kita marah?
0: Gue beli.
2: Gue tanya wajar gak?
0: Terus.
2: Wajar gak?
0: Terus. Ya wajar, cuman.
2: Ya udah.
0: Marah-marah ke gue gitu.
2: Gak usah kasar. Kasar dong lo. Buktinya adalah lo bohong. Lo tuh tukang tipu, bro.
0: Sekarang gini, lo hubungin gue gampang kan sebelum kita beli tiket.
2: Iya.
0: Gue juga gampang. Kasih surat kuasa. Gue kasih fotokopi KTP gue. Lo kasih muka gue. Ngapain juga gue bohong sama lo, anjir.
2: Emang lo. Gini aja deh. Kita ketemuan langsung di tempat gue ambil surat kuasa lo.
0: Ya udah, ayo gue mah.
2: Oke, kita ketemu di SCBD ya.
0: Ntar dulu, kita ketemunya di CBD, coy.
2: SCBD depan Geren Laki.
0: Apaan di CBD, Richard? Bukan.
1: Hah? Udah. Mas Ivan Nurjaksa, lu banyak nipu lu,
0: Siapa nama gue?
1: Ivan Nurjaksa.
0: Lu udah mau nipu gue, lu ganti-ganti nama gue lu ya.
2: Ini siapa?
0: Gue Ivan Nur Hakim.
2: Oh, salah.
1: Mas Dito gimana sih?
2: Aduh, salah orang, salah sambung.
0: Gue tuntut.
2: Maaf. Dan Mas masuk salah sambung di Get Up.
0: Berkini
2: makan 800.000.
3: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Jede,
1: ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
0: Halo, selamat pagi.
2: Halo pagi.
0: Dengan Mas Ivan ya?
2: Iya betul, ini dengan siapa?
0: Saya Tasya, Mas, istrinya Mas Dito.
2: Dito mana?

0: Anti-hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Pelaku Jaki UTBK di Surabaya ditangkap. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pemerintah Iran mulai memulihkan fasilitas minyak dan gas yang mengalami kerusakan akibat serangan konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Perminyakan Iran menyebut perbaikan infrastruktur energi menjadi prioritas utama setelah perang selama 40 hari dan proses pemulihan berjalan cukup baik. Berdasarkan laporan dari Antara News, sedikitnya 4 stasiun pemrosesan gas di ladang South Pars turut mengalami kerusakan akibat serangan tersebut. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap

0: Sejumlah target di Iran pada 28 Februari 2026 sebelum akhirnya kedua pihak menyepakati gencatan senjata pada 7 April lalu. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kompres natural gas atau CNG tetap akan mendapat subsidi pemerintah jika nantinya digunakan sebagai pengganti LPG 3 kg. Dilansir dari CNN Indonesia, kebijakan tersebut dilakukan agar harga CNG tetap terjangkau bagi masyarakat kecil sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Harga CNG diperkirakan bisa 30% lebih murah dibandingkan LPG karena bahan bakunya berasal dari dalam negeri sehingga tidak tergantung pada impor. Saat ini pemerintah masih melakukan uji coba dengan hasil evaluasi ditargetkan keluar dalam 2-3 bulan ke depan. Memasuki berita utama, salah satu tersangka joki UTBK di Surabaya mengaku telah 6 kali meluluskan peserta ujian termasuk untuk jurusan kedokteran. Dilansir dari CPNN Jatim, pelaku mengaku tidak pernah mendapat bocoran soal dan menyebut soal UTBK kedokteran relatif mudah karena dirinya ahli matematika. Saat interogasi, Kapolres Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menyebut tersangka mengaku hanya belajar mandiri menggunakan buku persiapan UTBK selama 2-3 bulan. Dari pengakuannya, pelaku menerima bayaran mulai dari 20 hingga 75 juta tergantung tingkat kesulitan dan kampus tujuan peserta. Demikian Infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen. Musik terus.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Dari mana, Pak?
2: Saya Pak Susanto, guru matematikanya Bella, Bu.
1: Iya, kenapa ya, Pak?
2: Bella ini saya hukum karena gak mengerjakan tugas.
1: Loh, kemarin tak tanya katanya nggak ada PR, Pak. Yang kapan hari dikerjakan, Pak?
2: Loh, kalau misalnya Bella ngerjain tugas, itu Ibu selalu bantu.
1: Iya, betul, Pak.
2: Ini tugas yang saya sampaikan ke Bella. Ini kok salah ya, Bu, jawabannya, Bu, ya? Yang bola-bola itu loh, Bu.
1: Oh, tahu, Pak, ya saya kalau yang itu.
2: Loh.

0: ini ada bola berdiameter 15 cm.
1: Oh, itu enggak tahu saya.
0: Nah, ini saya coba tanya sama ibu. Berapa jari-jarinya?
1: Jari-jarinya bagi dua, Pak.
0: Pinten.
1: Oke, berarti jari-jarinya 7,5.
0: Duh, ya ini.
1: Betul.
0: Ya, salah, Bu, jawabannya. Di catatannya, kalau yang harus dihitung adalah jari-jari si pemilik bola ini. Ya, 10.
1: Oh, saya enggak tahu, Pak, ini, Pak.
0: Nah. Ya ini salah Genje, Bu. Kalau kayak gini mau enggak mau. Ngapunten lho, Bu. Ibu yang saya hukum akhirnya.
1: Aduh.
0: Ibu bisa pilih. Ibu jadi petugas upacara setiap hari Senin atau ibu ngitungi wijen di onde-onde. Ibu mau pilih yang mana?
1: Yang onde-onde tadi gimana ya, Pak? Ya saya enggak muteng, Pak.
0: Gini aja. Ibu ke sekolah saja.
1: Kebetulan saya kan kerja di Gresik, Pak.
0: Betul, apa-apa kan deket.
1: Oh, kayaknya bapaknya ini salah sambung deh, Pak.
0: Loh, ini kan Bella Bonita putrinya ibu.
1: Salah, Pak.
2: Loh, maaf ya, Bu. Berarti Bu masuk salah sambung ya, Pak.
3: Lah, senang kono, Rek.
4: Suwun ya, Sobat Gen.
3: Lagu-lagu enak dilanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: datang. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Pengguna jalan mengeluhkan genangan air di kawasan Aloha Sidoarjo yang dinilai memperparah kemacetan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. PT Pertamina bersama perusahaan teknologi Amerika Serikat, LanzaTech, menandatangani nota kesepakatan atau MOU untuk mengembangkan investasi energi bersih berbasis teknologi rendah karbon. Dilansir dari CNN Indonesia, kerjasama ini berfokus pada pemanfaatan emisi karbon dan limbah industri menjadi bahan bakar hingga produk kimia bernilai ekonomi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung target transisi energi nasional sekaligus membuka peluang baru di sektor energi alternatif dan industri kimia berkelanjutan. Berita selanjutnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjen PAS menargetkan sebanyak 36 dapur makanan bergizi gratis atau MBG di lapas dan rutan mulai beroperasi pada akhir Mei 2026. Dirjen PAS Masudi menyebut program ini dijalankan dengan memanfaatkan lahan lapas

0: dan rutan, serta melibatkan warga binaan sebagai tenaga kerja dapur setelah melalui proses asesmen dan pemeriksaan kesehatan. Dari total 46 pekerja di tiap dapur MBG, sebanyak 26 berasal dari tenaga profesional, sedangkan 20 lainnya merupakan warga binaan pemasyarakatan. Beralih ke berita utama, genangan air dan jalan rusak dikeluhkan pengguna jalan di kawasan Aloha Sidoarjo, tepatnya sekitar 30 meter setelah dealer motor menuju arah Surabaya. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, genangan tersebut memiliki luas sekitar 3 hingga 5 meter dan berada di jalur padat kendaraan terutama saat jam sibuk pagi hari. Pengendara motor bahkan memilih naik ke trotoar untuk menghindari kemacetan. Kondisi ini dinilai membahayakan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan dan drain di kawasan tersebut agar kemacetan dan genangan tidak terus terjadi setiap kali hujan turun. Demikian Infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti hoax.

0: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 4 sore Sobat Gen. Waktunya aku bekerja di tengah-tengah panasnya Surabaya. Udah biasa kan panas-panas kayak begini? Kalau disuruh milih, better mana coba? Panasnya Surabaya atau panasnya hati kamu?
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

entahlah. Udah lama ya, pasti gak dipanggil. Hei cantik. Bukannya cuma cantik doang. Eh ganteng. Sini yuk, ngumpul yuk. Dengerin Coki siaran. Aku udah ganteng hari ini. Buat nemenin Sobat Gen di nyore nyerocos sore-sore. Keinget zaman-zaman waktu masih kecil, jam segini pasti kita wes digurah. Wes diobrak-obrak, disuruh mandi, abis itu ngapain coba? Oh, ngaji sore, itu dia. Kalau zaman kita kecil dulu Sobat Gen ya, lek mari adus kayak gak lengkap kalau muka ini gak dipupuri ambek budak kayak donat. Iya gak sih? Kayak seger banget. Hai teman-teman nih baru pulang sekolah. Mau lanjut les atau langsung pulang? Mau lanjut ibadah mungkin sore ini karena belum sempat sholat asar. Selamat beribadah Sobat Gen. Jangan lupa masih ada waktu. Itu dia. Kalau lagi di jalan gimana? Gimana kondisi perjalanan sore hari ini yang di tengah Surabaya yang ya Allah pewanasi gak karu-karuan. Kalau seandainya ada air mancur. Ya, air mancur di tengah-tengah kota Surabaya kan ada tuh yang kalau kita lewat di depannya dulu namanya Balai Pemuda ya Sobat Gen ya. Di alun-alun Surabaya itu. Bawaan kepingin renang gak sih Kak? Kayak kepingin kecek gitu deh Sobat Gen ya. Ya ampun, seger banget. Ngelihat deresnya air kayak bawahnya bukan cuma kepingin wudhu tapi kepingin langsung jebur.

0: Muandi, seger sobat Gen. Biar tambah seger, mau denger lagu apa coba? Lagu bule atau Indonesia yang bisa bikin kamu tambah seger sore hari ini? Boleh dikasih tahu ke Coki. Jangan lupa sebutin nama kamu ya sayangnya. 08 11 352 1031. Yang selalu absen pertama kali ini loh, Uncle Pai ini loh. Pengen denger lagunya Sal Priyadi dong, yang dari planet lain. Kalau bumi ini panas, kira-kira planet lain kira-kira sepanas bumi ini gak ya? Kira-kira. Halo Om Coki, selamat siaran, semangat ya. Lucu banget, siapa pakai baju baju daerah ini? Ya ampun lucu banget. Oh ini Pinacu. Pinacu anakmu apakah lagi karnaval? Lagi karnaval gitu. Ini baju apa Pinacu? Lah baju apa ini? Dalam rangka apa Pinacu anakmu ini kok pakai baju karnaval? Gak sumuk dah. Oh pentas nari rampak. Iya. Oh pentas nari rampak. Sambil bawa rambak. Rambak sapi ditambahi ambek yang namanya bakso. Terus yo marunu kiri ini gawa es degan. Ya Allah uwenai. Rachel, lapor traffic aja. Mas trip Gunung Sari masuk tol turun satelit lancar semuanya. Mataharinya mentereng. Asli lagi, sumpah mataharinya benar-benar mentereng abis, sumpah demi Allah. Demi, ya ampun sobat Gen ya. Sing swabar, harus fokus ya. Kalau kamu sekarang lagi di jalan ya, pokoknya harus fokus. Lihat tuh kanan dan kiri, itu dia. Ya depan belakang itu harus fokus banget. Boleh ditambahin gimana kondisi traffic sore hari ini? Dari Cita. Hai Cita. Cita yang masih sekolah di Sanmar nih. Kak, aslinya aku tuh cantik loh. Semua cewek itu cantik sayang. Cuman pulang sekolah ya sore panas jadi kumus-kumus. Oh, bau matahari. Tadi perjalanan Jagir ke Long Soul aka Panjang Jiwo Luancir. Lagunya Kenangan Mamaku. Oh, lagu apa? Lagu Kenangan Mama itu apa? Nanti ya kalau ngomong soal kenangan ya itu dia. Nanti siapa tahu kita bakal throwback sama Mbak Yunisara. Nah, jangan kemana-mana sobat Gen, dengerin Coki siaran. Ya, Mbak Yunisara nanti datang ke sini bakal join ngobrol di Nyore. Jam berapa? Tungguin aja. 08 11 352 1031. Ada yang request lagunya Hi-Fi, siapkah kau tuk jatuh cinta lagi? Udah siap belum sayang?
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

103,1 FM. Bisa banget.

0: 이름 가보니 누가랑 뭐랑 쓰러니까.
1: 겐 103.1 FM
2: 비싸 방은.
3: 할로.
4: 할로, dengan ya, ya. Pak Dandi.
3: Betul.
4: Iya, Pak Dandi. Saya ini Cokro, Pak. Yang ya. Tetangga ini rumahnya daerah Jalan Jawa, Pak.
3: Oh iya, Pak. Iya, gimana Pak?
4: Iya. Pak, saya ini saya sampai bingung sama istri saya.
3: Kenapa,
4: mau
3: Pak?
4: Komplain di mana gitu kan? Kok enggak ada konfirmasi, enggak ada yang namanya timbal balik. Saya sampai bingung.
3: Kenapa?
4: Ini.
3: Aduh, saya minta maaf nih, Pak.
4: Kita kan memang belum lebaran, jangan minta maaf dulu. Saya enggak butuh minta maaf, Pak. Tapi saya tuh kepengen penjelasan. Saluran pencucian tuh loh, Pak. Apa namanya, selokan itu loh.
3: Oh, ada kendala apa, Pak, ke bapaknya, Pak? Nanti biar kita langsung...
4: Pembuangan air dari ini loh, kora-kora. Ya. Itu gimana? Masih cuci piring tuh loh, Pak. Itu dibuangnya kemana tuh, Pak?
3: Bawah.
4: Apa, Pak?

0: grease trap ya.
1: Grease trap?
0: Grease trap, Pak. Ada kalau di kitchen tuh kalau misalnya di tempat cucinya di washernya ada grease trap, Pak, buat nyaring si sampahnya, Pak. Udah, Pak. Biasanya terus udah disaring jadi air biasa pakai got itu biasanya.
1: Ke got langsung.
0: Gitu.
1: Heeh. Loh, Bapak udah ngelihat ke selokannya, masuk ke selokan gitu.
0: Oh, belum, Pak.
1: Nah, masalahnya gini loh, Pak, ya. Ini salurannya Bapak itu masuk ke air saya. Nah,
0: Bapak rumahnya yang mana, Pak, ya?
1: Lah ya, sebelahi sampingnya Bapak gimana toh usahanya? Saya saya tuh nomor 35, Pak.
0: Soalnya kan ini yang di Surabaya itu cabang mitra, Pak. Saya kan pusat.
1: Tuh. Pembantu saya lagi nyuci, kan keluar air. Ya, baju saya tuh bau rendang gitu loh.
0: Pak, tunggu hubungin manajer sana dan diperbaiki langsung, Pak, ya?
1: Masalahnya, ya sudahlah. Ya namanya orang usaha, ya kan? Saya enggak apa namanya menghalangi, dikira saya menyumbat rezekinya orang, kan enggak enak gitu loh. Lah ini loh, Pak. Saya lagi meeting, Pak. Ya, ke meja saya itu bau rendang. Saya sampai isin loh, Pak, saya ini, Pak. Saya malu. Saya ini kok waktu meeting sama klien saya itu, loh, Bapak, ini habis makan rendang tadi gitu. Parfum saya sampai kalah sama bau rendangnya itu loh, Pak. Ya nopo niki, Pak.
0: Sudah kita cek apa nanti, Pak. Sudah, Pak, ya.
1: Sebelumnya,
0: Pak, ya.
1: Ya enggak apa-apa. Kalau Pak Dandi dikira saya ini
0: takut. Jadi biar enggak, maksudnya biar kita perbaiki gitu, Pak.
1: Nah, ya gini, Pak Dandi mungkin datang ke tempat saya, airnya keluar gitu. Kan pasti kan Bapak nanti bisa cium gitu loh, Pak. Sampai air yang keluar itu bau rendang lah, makanya. Ini lokannya ini pinggir mana atau rendangnya tuh sampai ke rumah saya gimana, Pak?
0: Iya, nanti mungkin Pak Raya yang di sana nanti namanya Pak Raya izin buat bukan Bapak nanti biar kita perbaikin sebuah, Pak, ya. Nah, soalnya ini juga kejadian pertama kali sih kita kayak gini. Biasanya kita pernah ada kejadian yang kayak gini gitu, takutnya emang ada saluran yang bocor atau apa. Nanti sama kita dicek juga, kita perbaiki, Pak. Soalnya sebelumnya sih kita harusnya kita udah proper ya dalam semuanya, ya. Maksudnya kita nggak tahu nih karena di sana kena tikus kah atau apa, kita nggak tahu ya, Pak, ya.
1: Nah, ya makanya itu, Pak.
0: Harus kita cek dulu
1: saluran ini sampai bau rendang atau ya kan. Malu, Pak.
0: Masa
1: keluarga saya semua bau rendang. Ini sudah dikonsultasikan atau gimana sih, Pak, sebenarnya?
0: Harusnya sudah dikonsultasikan sih, Pak.
1: Gini lah, Pak. Kalau misalnya kayak begini enggak ada jalan tengahnya, ya. Kita kumpul aja, ya, Pak. Nanti ke ini Camat Balas Klumprik gitu ya, Pak. Daerah rumah saya.
0: Balas Klumprik.
1: Iya.
0: Klumprik. Mana, Pak, ya?
1: Loh, Ngagel, Pak. Ini Pak Nganjuk.
0: Oh, salah, Pak. Itu jalan Jawanya di Surabaya, Pak.
1: Loh, ini bukan nasi Padang yang Nganjuk ini, Pak.
0: Nganjuk mana, Pak?
1: Loh, salah ta, Pak?
0: Salah, Pak.
1: Loh, alah, maaf, Pak Dandi. Tapi Pak Dandi ini sekarang masuk di Salah Sambung Gen FM.
2: Yes, 103,1 FM.

103,1 FM bisa banget percaya sama mulut aku. Percaya sama cucuku Sobat Gen. Surabaya panasnya ya Allah hari ini kayak mungkin di kendaraan kamu atau di handphone kamu coba kau cek weather. Weather. Ya. Yeah. Weather.

0: Ada 35 derajat, feels like 37 kayaknya ya. Hai, aku lagi live TikTok nih. Lewat akunku dulu ya Sobat Genia, jangan lupa di follow coki.saputra. Itu dia. Nanti aku bakal gabungin sama yang Gen FM nanti ya, sabar ya. Sabar, mau sapa-sapa dulu sebelum aku mata aku noleh ke Wawa. Halo, selamat sore. Sampai Kishen, geradakan dadak no, itu aku. Coki Geradakan Saputra, that's my middle name, you know. Ya, yeah, itu adalah aku. Mawar, kok awet 6, itu adalah aku. Aku. Coki Awet 6 Saputra, itu adalah aku. Pas lihat live Gen FM kok cuman bangku wae. Hah? Oh, lagi live. Oh, ini lagi live pisan. Oh, ala, lu katanya lu live ya sekarang dah. Nanti dong. Oh, iya. Akhirnya nonton My Love versi terang. Gak kamera Majapahit. Deh. Kok ngawur kon? Nah. Ojo ngawur kon. Ya. Iki adalah kamera blorong. Hai Kak, halo selamat sore. Sulistio delay disik di radio. Apa sih? Ngomong apa sih, kon? Duh, ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Enggak paham. Ngomong pakai bahasa Jawa kayak bahasa apa kayak terserah. Ya Allah, Coki udah lama enggak nyapa nih. Apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Lampunya tolong dimatikan, menyala banget. Sebelum aku mematikan lampu nih, ya apa coba kalau kamu tak? Enggak usah deh. Hai, Ray. Ray tumbenan kamu kayaknya selalu awal banget deh kalau dengerin aku sekarang siaran. Kenapa? Suka ya dengerin aku siaran ya?
1: Halo Kak Coki, halo. Dengan saya Ray dan teman saya Izam.
0: Hai.
1: Ini kita berdua lagi terjebak macet.
0: Dimana?
1: Di daerah Kertajaya, Kak Coki, yang dari ITS, keluar ITS itu.
0: Yes.
1: Rame banget, padat banget mobil.
0: Terus?
1: Jadi kita stuck di sini. Boring, tapi untungnya ada Kak Coki.
0: Masa sih?
1: Yang menemani.
0: Masa? Kayak berasa cenglu gitu ya.
1: Menghibur kita semua. Temanya apa Kak hari ini?
0: Belum.
1: Lewat lagi ntar.
0: Nanti.
1: Request lagu sabar. Aja deh.
0: Apa
1: lagu itu? Apa Zam, lagunya Zam? Lagu Bruno Mars.
0: Bruno Mars
1: yang
0: ya?
1: Caca-caca.
0: Siap.
1: Biar kita semua bercaca-caca bersama. Thank you Kak Coki.
0: Sama-sama. Sore-sore semobil cowok berdua. Enggak masalah. Sahabat ya. Thank you bro, safe drive ya. Terima kasih banyak. Setiawan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Coki update traffic jalan Menganti sampai Citraland lancar, rame. Ya Allah, alhamdulillah mataharinya cetar membahana pas depan mata Kak Coki. Alhamdulillah, bersyukur kon moto kamu. Gak enak ngomongnya. Bersyukur your eyes so healthy. Kan motomu masih sehat Sobat Gen, bisa melihat cahaya matahari kehidupan ini. Terima kasih banyak, selamat siaran. Panas-panas merona gini enak karo ngombe es degan disedot pelan-pelan. Kalau aku sih diglogok sayang ya. Dari Bong melaporkan Surabaya hari ini hot potato ya, bener. Pokoknya Mas Coki mau request dong lagunya Seventeen. Ya boleh, sabar ya. Mizani, Kak Coki, sekedar info aja, daerah Tampol, aka Taman Pelangi, macet. Kayak biasa nih. Malini dong untuk yang bersamanya. Yes. Hani, Tol Dupa ke Sidoarjo lancar aja ya. Semoga aku doain dari sini. Tiara Andini, ya telat loh. Tadi udah aku puterin Tiara Andini. Telat. Dari Januar, Allahu Akbar, weathernya enak. I like it. Bikin mata perih silau kena kaca mobil nih, sudah padet. Gimana sih? Allahu Akbar, weathernya bikin mata perih silaunya kena kaca mobil, sudah padat. Kapan ya lampu di luar kalau siang hari padam, coy? Assalamualaikum.

0: After Tonight dong. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Kak Coki dari Lisa, silau banget ngelundasku. Ngunya paracetamol sayang. Semoga jalan pulang lancar ya, amin. Mau request lagu Laule dong yang ini ya, green. Ya, ya, hijau daun ya. Coba dong gitu. Makasih banyak, terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Dita, sebentar. Dita, halo.
1: Sore Coki.
0: Oi.
1: Aku mau report ya, dari Stasia mau ke arah Pondok Chandra melewati menurut pumpungan, terus mana semua lawaru untak itu sampai sekarang nginden, terus panjang jiwa sekarang kali rungkut. Nggak macet sih, cuman rame aja.
0: Siap.
1: Aku hari ini happy loh Coki, karena kenapa? Aku seperti beto arisan. Jadi aku pagi-pagi dipanggil sama keuangan untuk dapat fee perjalanan dinasku. Terus ini aku mau pulang. Aku dapat bayaran lagi Coki.
0: Enak.
1: Karena aku sudah menyelesaikan tugasku membuat RPS kontra perkuliahan dan RPP. Ya Allah, subhanallah, tabarakallah pokoknya.
0: Alhamdulillah.
1: Happy banget aku Coki. Sehat-sehat ya Coki.
0: Kamu juga Edit ya, sehat-sehat juga ya. 08 11 352 1031. Jangan lupa Sobat Gen, mau update kondisi traffic atau sekedar kepengen request juga boleh banget. Jangan lupa sebutin nama kamu. Ini aku pengen syarat buat Harry, katanya gini. Wes enggak tahu siaran tak Om Coki? Aku enggak kenal V. Aku enggak kenal. Enggak kenal. Enggak ada penyiar Gen FM namanya V, itu enggak ada. Yang ada itu Merly Lawi

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti hoax.
1: Selamat sore Sobat Ken, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. Sebuah mobil tabrak truk di Jembatan Suramadu, sisi Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Aktivitas pelayanan publik di kantor Desa Lambang Kuning, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, sempat terganggu akibat penyegelan yang dilakukan oleh 9 ahli waris pada Senin 4 Mei 2026. Mengutip dari Kompas.com, penyegelan tersebut dilakukan karena sebuah pohon sengon di lahan sengketa ditebang tanpa mengantongi izin dari pihak keluarga. Namun, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo menyatakan bahwa penyegelan telah dibuka pada hari Rabu 6 Mei 2026 setelah dilakukan mediasi. Pemkab Probolinggo menyatakan akan memfasilitasi kebutuhan proses administrasi untuk menjamin keabsahan kepemilikan tanah sengketa. Berita selanjutnya, Timnas U17 Putri Indonesia menjalani pemusatan latihan di Clairefontaine National Football Center Prancis. Program tersebut merupakan bagian dari kerjasama strategis antara PSSI dan Federasi Sepak Bola Prancis atau FFF. Selain mengirimkan skuad Garuda Pertiwi Muda ke Prancis, delegasi PSSI juga melakukan serangkaian kunjungan strategis seperti ke Kedutaan Besar RI, kantor pusat FFF, dan kantor FIFA di Paris sebagaimana yang dilaporkan oleh Kompas.com. Kunjungan ini memberi dampak positif yang besar bagi para pemain muda dan membuka wawasan tentang FIFA. Memasuki berita utama, telah terjadi laka lantas di kilometer 1600 Jembatan Suramadu, sisi Surabaya, pada Kamis 7 Mei 2026 sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kecelakaan melibatkan sebuah mobil Toyota Avanza dan sebuah truk tronton flat deck merah. Dilansir dari Radar Surabaya, akibat kecelakaan tersebut, mobil Toyota Avanza mengalami kerusakan pada bagian bodi mobil dan ban pecah. Namun, tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kanit PJR Jati mengatakan, kecelakaan terjadi akibat sopir Toyota Avanza mengalami mikroslip dan hilang kendali. Demikian bagian kali ini bersama saya Caca dan saatnya kembali lagi ke Coki di Nyore.
0: Info game. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti hoax.

0: Dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
3: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, GEN 103,1 FM. Bisa banget Sobat GEN, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Hai Astrid, katanya pertama kali nih ngechat lewat WA GEN Box nih. Thank you banget loh Astrid, katanya makasih ya kak ya. Udah selalu nemenin aku siaran, kakak selalu nemenin perjalananku berangkat kuliah. Semangat Astrid kuliahnya, hati-hati di jalan. Ini ada siapa lagi nih? Banyak banget yang kepengen ikutan ngobrol kali ini ya. Buat Sobat GEN yang sekarang ini lagi nongol di at GEN 1031 FM SBY. Aku sapa-sapa dulu. Hai Mbak Yuni, monggo masuk Mbak. Ayo Mbak, langsung masuk Mbak. Sikat. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku kedatangan kembang desa.
4: Kembang desa.
3: Ya. Mbak Yuni, apa kabar? Alhamdulillah, sebentar Mbak. Nah, itu salah mic-nya aku Mbak. Mbak, kamu hari ini ngobrol sama siapa hari ini nih? Cuma kamu doang? Atau ada tim-tim yang lain juga nongol di sini Mbak Yuni?
4: Kayaknya kita berduaan.
3: Iya deh, seger banget.
4: Gak, nanti kalau ada yang nyusul ya.
3: Iya. Mbak, seger sih Mbak.
4: Hah?
3: Abis ngapain? Abis mandi?
4: Gua bes.
3: Selalu seger Mbak Yuni. Atau
4: serbat.
3: Sumpah. Hari ini baru landing Surabaya,
4: terus tadi preskon. Abis itu langsung sini.
3: Langsung
4: jalan sini. Ternyata 45 menit jalannya kan.
3: Iya benar lagi. Gak macet ya tadi.
4: Selesai jam 4, sampai sini pas jam kurang 15 menit aku diparkir sebentar, nungguin jam 5 ya udah
3: langsung naik ini. Mbak kamu nggak mampir ke Batu?
4: Nggak mampir ke Batu.
3: Nggak.
4: Hari ini kan cuman... baru hari Kartininya baru ke Batu, jadi ini khusus ini.
3: Oke. Mbak aku lagi live loh lewat TikTok nih, siapa loh? Nah, ini di TikTok.
4: Sekarang musim ya radio itu.
3: Bener. Kan dulu kan kalau misalnya siaran kan kita tuh nggak tahu Mbak. Penyiar iki modelnya ya apa?
4: Modelnya bentukannya apa? Suaranya enak.
3: Itu dia, bener gak sih Mbak?
4: Iya,
3: kayak kita tuh kayak theater of mind.
4: Iya.
3: Nah, thanks to teknologi.
4: Tapi terus kita bisa yang misalnya suaranya berat gitu. Kita ngebayangin dia itu kayak apa?
3: Iya, kan.
4: Ada dong penyiar-penyiar pagi tuh suara-suara berat tuh biasanya ditaruh di pagi-pagi.
3: Bener. Mbak Yuni tipikal orang yang denger radio gak sih?
4: Aku dengerin Brava ya.
3: Brava, Jakarta.
4: Jakarta.
3: Oke. Kalau dulu.
4: Dulu banget.
3: Zaman kecilnya Mbak Yuni deh.
4: Bahana dong.
3: Bahana, wah. Itu di mana Mbak? Nang Batu atau di Malang?
4: Enggak, maksudnya udah Jakarta.
3: Oh, kecil, di Jakarta.
4: Udah di Jakarta.
3: Oh iya.
4: Kan kalau RRI pasti pro. RRI.
3: Benar.
4: Gitu itu. Ada bahan.
3: Landing ke Surabaya.
4: Terus Prambors.
3: Oh iya. Langsung ke sini ya, Mbak.
4: Prambors Jakarta.
3: Terus habis itu ya yes, banyak.
4: Habis itu sesuai berkembangnya usia, kita gitu, segala macam mulai dengar yang namanya karena ada Delta.
3: Benar. Karena hari ini tuh aku selalu setiap sore selalu didengerin sama teman-teman juga gitu, yang siaran kayak gitu
4: Teman-teman penyiar juga dengerin. Bener, mantau.
3: Ada yang ngomong apa sih?
4: Ada yang ngedabrus apa aja.
3: Nah, itu.
4: Gitu,
3: nah. Api gak sih? Ya jelas lah, gak api gak merungok no.
4: Harus up-upin diri sendiri ya.
3: Asli, itu dia. Landing Surabaya, selapain Mbak tadi Mbak. Udah makan apa aja hari ini?
4: Aku pertama landing kan, sajanya itu rodok delay. Satu sisi, karena biasa. Ada pemerintah yang berjalan,
3: betul,
4: jadi kita
3: betul.
4: Mesti nunggu. Pas nunggu berarti aku nyampainya nih agak siang nih.
3: Siang.
4: Agak siang tapi memang aku ngenteni siang itu.
3: Okay.
4: Karena gado-gado TVRI buka kan siang.
3: Oh ya Allah.
4: Jadi pas aku landing.
3: Sebentar, Duku Kupang kan Mbak?
4: Iya betul.
3: Iya Duku Kupang kan? Yang deketnya Islamic Center.
4: Aku gak ngerti deketnya mana. Tapi ibu itu yang bertahan.
3: Oh sebelumnya ya? Oh iya. Itu langganan Mbak Yuni.
4: Jadi kok gaduh-gaduh enak ya. Jadi aku ngenteni kan dia bukanya kayak suka-suka menurut aku ya. Buka jam 11 jam

0: 12 kan garu-garu bisa pagi.
1: Iya,
0: memilih untuk 11-12, terus tutupnya jam midnight, Bu. Oh ya, jam 4 kadang jam 2, jam 3 udah tutup. Terus kenapa enggak nambah? Enggak cukup. Ya udah gitu deh, cukup gitu.
1: Ya Allah.
0: Baru tahu kan aku nanya itu tutup jam berapa, tapi dia ngerasa dia cukup. Dengan segitu. Enggak, maksudnya enggak greedy untuk dia nambahin lagi,
1: ngambar.
0: Terus udah berapa tahun sih, Bu? 30 tahun.
1: Buset. Loh, Mbak Yuni tahu gado-gado itu dari mana?
0: Dari temanku yang Surabaya, terus dia gitu, wah ini gado-gadonya jami gitu. Terus dia gojek dulu. Terus selanjutnya pas aku lagi acara Surabaya, masih ada waktu nih, kita cobain dulu.
1: Bisa.
0: Nah, aku makan di tempatnya.
1: Makan di tempat.
0: Terus tadi aku juga gitu, kayaknya aku mesti amunisi dulu nih habis landing. Udah aku situ
1: langsung.
0: Dulu. Langsung.
1: Wis jos iki Mbak berarti Mbak.
0: Langsung jos wis juyo lu ya lambe.
1: Karena Sobat Gen, kalau tadi Mbak Yuni sempat ngomongin soal aku abis preskon nih, katanya mau konser di Surabaya.
0: Konser
1: insya Allah. But anyway, congrats ya, konser yang setelah ditunggu-tunggu suwi banget kok ya baru kepikiran sih Mbak bikin konser gitu Mbak di Jakarta. Kenapa Mbak? Apa karena memang banyak beberapa musisi-musisi yang kemarin-kemarin akhirnya gatel ya? Maksudnya aku kalah gitu gak sih Mbak? Enggak, serius?
0: Enggak, aku gak pernah kepikiran untuk bikin konser sampai aku ada konser itu.
1: Kenapa kok akhirnya?
0: Mungkin waktunya aja kali ya. Aku percaya sama waktu.
1: Oh, oke. Okay. Sambil nyiram-nyiram gitu ya Mbak ya?
0: Enggak, itu senandung. Itu daily morning yang rutin yang aku lakukan.
1: Aku lihat lagi di YouTube-nya Mbak Yuni.
0: Tapi itu kan di YouTube, tapi kan aslinya itu bener-bener aku mengerjakan itu secara... secara akurat terus konsisten aku kerjakan bahwa pagiku itu misalnya abis subuhan aku itu stretching terus vocalizing terus kayak gitu siapin sampah abis itu aku keluar nyapa tanamanku semuanya aku siramin semuanya terus kayak gitu aku grounding apa segala macam baru aku ke duduk di meja untuk sarapan.
1: Waduh, itu dia.
0: Setiap hari maksudnya.
1: Tiap
0: hari dan sarapanku modoy, menunya tiap hari sama.
1: Selalu sama. Pantes awet enom. Kopi hitam jelas.
0: Iya, telur dulu aku masuk telur 3/4 telur rebus 3/4
1: setengah mateng.
0: 3/4 mateng terus udah gitu pepaya. Pepaya atau enggak avokat. Udah gitu baru kopi. Kopi tanpa gula.
1: Wih, luar biasa Sobat Gen. Wes salah, waktu kita tuh ngobrol Mbak. Aku enggak mau dibatasin lah pokoknya senanya Mbak Yuni wes pokoknya senanya Mbak Yuni pokoknya ya. Ngomongin soal konser 3553. Apa itu Mbak? Nomor rumah?
0: Enggak, nomor rumah.
1: Coba deh.
0: Enggak, sebenarnya aku pengen gampang aja.
1: Makanya kok 3553, apa itu Mbak? Nomor rumah tambah?
0: 35 tahun berkarya, usiaku 53 tahun.
1: Ya Allah, 35 tahun berkarya, usia 53. 3553. Nih, itu dia. Kapan Sobat Gen? Nanti ya Mbak, nanti ya, nanti. Yang lagi ngeliatin lama TikTok juga boleh tanya-tanya nih sama Mbak Yuni Sara nih. Ya sore hari ini Sobat Gen, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Nyoreng, Nyiraca sore-sore, cuma di Gen apa?
2: Gen, 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Gerabah Nomor 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sore hari ini Sobat Gen, spesial nyore bareng Yuni Syara
1: and Chucky.
0: Yo Iba, mengapa tiada maaf? Ya Allah Mbak, ini aku langsung keinget sama
1: udah lahir belum sih gitu?
0: Belum lagi. Ini keputar terus Mbak. Waktu aku di mobil sama almarhum ayah ibuku kayak gitu kan ya. Selalu lagu ini.
1: Jadi ya kayak misalnya Insight itu pernah kita lihat ya. Yang seneng sama aku itu di antara umur 24 sampai umur segini. Aku juga bingung, ini anak kok anak-anak muda ya? Aku bilangnya, sing tuwe nang ndi yo? Sing tuwe gak ngrungokno itu apa, gak main apa yang Spotify dan lain-lain. Mereka mesti punya yang lain ya. Nah, tapi ya demikian, karena apa? Mereka itu nganter orang tuanya.
0: Bener lagi.
1: One day terus pernah aku pas konser, pas dancerku ngomong. Lagu Pelangi. Oh, ini judulnya Pelangi. Ini lagu My Mom, ini setiap pagi mamaku setel lagu ini. Dia enggak tahu judulnya, dia enggak tahu itu.
0: Iya
1: gitu.
0: Iya,
1: jadi lagi, kayak backsound kegiatan sehari-hari yang didengerin anak-anaknya, itu apa? Kegiatan orang tuanya,
0: bener.
1: Mau masak, mau ngantar anak, mau di mobil. Tapi ada kalanya tuh kayak di mobilnya misalnya kayak zaman dulu ya, bapak-bapak, ibu-ibu tuh ya. Di setiap mobilnya tuh ada CD-ku.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya lagi kaset.
1: Ya kan? Kaset CD itu ada di
0: Apalagi kalau misalnya Mbak Yuni Syara selalu identik dengan ya lagu-lagu tembang kenangan.
1: Lama.
0: Selalu merecycle lagu-lagu
1: selalu
0: itu.
1: Selalu merecycle.
0: Itu. Nah, akhirnya dihadirkan

0: Sobat Gen 35 tahun.
1: 35 tahun.
0: Mbak nyangka gak sih Mbak 35 tahun berkarya? Dan kenapa kok isok konsisten? Konsisten. Jadwal off air selalu ono ono ono ono ono ono
1: Masya
0: ono.
1: Masih dipercaya nyanyi di tempat-tempat yang baik.
0: Benar.
1: Dipercaya itu mungkin ya talang-talang ya. Kita kan kayak talang ya sebenarnya. Nah, terus kemudian harus tahu diri sebenarnya. Tahu diri enggak nyoba yang gimana-gimana banget gitu. Karena kita memang ya udah di situ aja gitu loh. Di situ-situ aja gitu. Walaupun banyak sebenarnya generasi-generasi muda yang akhirnya juga mengcover.
0: Iya. Betul.
1: Kita mau perhatiin Whitney ternyata dia cover juga ya dulu ya. Iya kan?
0: Bener,
1: lagu-lagu yang kayak Bodyguard. Oh, itu lagunya Dolly Parton. Itu lagunya. Aku perhatiin banyak yang cover. Semakin sekarang lebih banyak lagi mengcover.
0: Banyak lagi
1: sementara dulu kita dikatain lu cuman bisanya niru-niru lagu. Padahal lebih sulit nyanyi lagu cover.
0: Bener.
1: Harus mempopulerkan lagu yang sudah pernah populer.
0: Benar. Kalau let's say Sobat Gen masa sih artis zaman sekarang itu lagu-lagu cover? Coba kamu lihat ajang-ajang pencarian bakat.
1: Iya
0: kan, lagu-lagu yang cover semuanya.
1: Iya, semuanya.
0: Kan? Mencurinya di situ. Dari situ akhirnya keluar tuh single gitu kan Sobat Gen. Nah, ini kalau misalnya kamu kepengen tanya, karena kan konser 3, 5, 3. Pertanyaanku ini mungkin enggak pernah ditanya sama waktu interview, waktu penyiar ngobrol sama Mbak Yuni face to face. Pertanyaanku mungkin agak sedikit out of the box ya, Mbak ya. Kenapa di Surabaya?
1: Boleh aja. Boleh.
0: Penyiar ini pasti enggak berkembang gini. Kenapa,
1: Mbak? Itu ada di benak aku juga. Karena aku ngerasa aku mesti pulang. Karena banyak juga orang-orang yang dengar aku tapi enggak pernah lihat aku.
0: Gitu dah, Mbak?
1: Iya.
0: Okay.
1: Adekku sering konser. Dia bisa menjangkau. Terus dia juga di DPR akan ketemu banyak orang.
0: Betul.
1: Aku enggak kan?
0: Iya. Surabaya jawabannya adalah
1: sebenarnya aku berasa kayak mau pulang gitu.
0: Pulang.
1: Karena berasa mungkin Wong Batu, Malang, semua Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Lawang, Singosari semua bisa datang.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya. Apalagi ada tol ini kan deket tol gitu dia. Landing mau ke Malang ya bisanya transit Surabaya dulu gitu atau either mau ke Malang langsung.
1: Kan? Selain, mau Tuban, mau Mas, Mojokerto, apa segala bisa kan gitu. Datang ke Surabaya.
0: Mbak, kapan konser ini?
1: 27 Juni di Westin.
0: 27 Juni di Westin, Sobat Gen. Itu dia. 27 Juni, which is bulan depan ya, Mbak?
1: Di bulan depan.
0: Itu. Wah, gimana Mbak persiapan ini, Mbak? Katanya Surabaya bukan gak kepikiran bikin konser di
1: bukan,
0: sini.
1: Bukan, gak kepikiran. Belum gak kepikiran untuk maksudnya. Kupikir ya, merasakan konser sudah. Ya, udah gitu. Oh, ternyata ada demand-nya lagi gitu loh. Okay. Ada demand-nya lagi. Kayak orang dagang berdasarkan PO.
0: Kalau ada demand.
1: Kita berani kan bikin lagi untuk misalnya, tapi kita mesti pilih partner yang betul ya gitu. Ini kebetulan promotornya ini beda, tapi maksudnya aku tanya dulu. Saya gini, kalau oke, ayo jalan. Kita harus laras gitu untuk mengerjakan ini. Ini pekerjaan seni. Terus pekerjaanku ini lebih intimate, lebih kita itu lebih menceritakan ceritanya orang berbagai version. Aku tuh kan backsoundnya ceritanya orang-orang.
0: Oh,
1: ya kan? Orang-orang ibu-ibu bapak-bapak dulu dari zaman pacaran, dari zaman dia ngelamar atau dari zaman dia hari-hari perjalanannya kemana, ngurusin anak. Kan nyanyi udah ratusan lagu, udah 400 lagu lebih, lagu lama aku bawain.
0: Iya. Theme songnya setiap era kehidupan.
1: Jadi eranya gitu, lagu ini. Nah, besok itu aku bawain. Aku mengiri cerita mereka.
0: Okay,
1: jadi melanjutkan hal yang belum selesai.
0: Aduh. Kalau bahasa anak Gen Z adalah unfinished business. Aduh. Sobat Gen pasti penasaran gimana konsernya. Dan kalau tadi ngomongin soal partner ya Mbak Yuni ya.
1: Yeah.
0: Boleh di-spill gak sih Mbak nanti siapa orang-orang yang, dalam satu stage gitu Mbak Yuni ya.
1: Di satu stage itu ada.
0: Sabar Mbak, tenang. Tenang Mbak.
1: Ming kemana? Oh
0: iya, surup. Aku puterin dulu ya. Azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya.
1: Oh Surabaya jam segini.
0: Betul. Kita dengerin dulu Sobat Gen, jangan kemana-mana, tetap di Nyore ya.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget. Oh.

0: Masih dari gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih dengerin Coki siaran Nyure bareng Yuni Syara Sobat Gen.
1: Nyurup bareng Yuni Syara.
0: Nyurup.
1: Kita kan senja dong. Kita kan anak senja.
0: Dilihat dari lantai 7 ini, kita bisa ngelihat senjanya lagi bagus banget Sobat Gen. Ini mbak di belakangnya mbak Yuni tuh bisa kelihatan sebelah sana. Nah itu kebetulan.
1: Itu ada lagunya kalau zaman dulu.
0: Apa tuh?
1: Senja di batas kota. Oh, tahu juga.
0: Iya.
1: Teringat padamu.
0: Iya. Lagu siapa itu, Mbak, dulu?
1: Eddie Johan.
0: Iya, Eddie Johan. Anyway, besok Return Condos of Yours ini bakal dinyanyiin enggak?
1: Oh, wajib itu.
0: Wajib.
1: Gitu. Selain Indonesia Raya itu ada.
0: Ada, selalu. Tahun 9 berapa, Mbak?
1: Tahun 96 bawainnya, 97 itu dapat penghargaan BSF.
0: Wih, gokil. Konser nantinya berapa jam, Mbak?
1: Selalu sebenarnya gak pengen nahan orang itu melebihi 2-3 jam. Tapi
0: berkaca dari Jakarta kemarin?
1: Jakarta kemarin tuh kita harus selesai jam 10.
0: Oke. Okay.
1: Kita harus selesai jam 10. Jam 7.30 itu jam 10 harus selesai karena dipotong lagunya. Okay. 5 item. 5 item itu, 5 lagu itu bukan berarti satu lagu loh. Huh? Ada yang udah di, karena lagunya banyak.
0: Oh, iya.
1: Jadi ada yang di medley, ada yang di apa. Jadi itu mendadak dari pihak yang berwajib harus diselesaikan jam 10.
0: Oh.
1: Karena kondisinya kan kurang kondusif gitu.
0: Nah, besok
1: jadi,
0: ini.
1: Besok selama gini sih prinsipnya aku nyanyi dimanapun sebenarnya. Selama orang itu masih minat, sound enak, band enak, aku tuh nyanyi dengan gampangnya karena memang nggak selalu ketemu gitu loh. Menyenangkan kalau orang-orang itu happy, senang, kita kan kita nyanyi bareng-bareng aja gitu.
0: Iya. Tadi belum di-spill Sobat Gen sama Mbak Yuni soal siapa yang bakal collab bareng di stage. Apakah ada yang beda atau justru tambah add-on nih Surabaya? Ada siapa aja, Mbak?
1: Yang sebenarnya yang akan menjadi ditunggu sebenarnya duet saya sama Yanti.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan, Yanti, karena kami jarang banget tampil berdua.
0: Iya lagi.
1: Ya kan? Sama-sama wong Jawa Timur. Ya kan? Terus udah gitu prianya gantinya. Kemarin tuh ada Ariel, ada Nasar. Tapi kali ini ada Elo, Marcelo Tahitu sama Cakra.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau Elo, dia sudah nyanyiin lagu cover juga. Lagunya mamanya.
0: Bener.
1: Iya kan? Terus udah gitu, Cakra bawain lagu lama juga gila banget pasti suaranya. Gitu.
0: Bagus, gokil. Berarti yang confirm Mimi.
1: Mimi, Cakra, Elo, Mas Nuno. Mas Nuno itu
0: Mas Mus Mujiono.
1: Nah, ini kan dia musik direkturnya ya. Nanti dia bikin musiknya tuh emang gila. Kita tetap ya garis benang merahnya gini ya Den gitu ya. Tapi kita mainnya sama anak-anak muda, Bu. Ya, kita main sama anak-anak muda banget. Terus udah gitu ada orkestra tetap terus udah gitu musik yang lebih sound kekinian, kita harus adaptif lah dengan kondisi sekarang. Jadi memang lagunya memang memorinya tetap.
0: Okay.
1: Tapi kalau sound gitu kita adaptif dengan kondisi sekarang.
0: Disesuaikan. Betul. Total less than 3 jam lah.
1: Ya,
0: 3 jam lah gitu. Kalau masih asik, ayolah bisa lah ditambah.
1: Ayo aja sih sebenarnya kalau weekend terus orang Surabaya lebih santai, lebih oke, lebih ure gitu ya. Bisa santai. Kalau dia yang main sih gitu. Karena bisa tahu tuh. Dan sebenarnya orkestra enggak sebenarnya konser enggak begitu.
0: Bener.
1: Harus fix gitu. Tapi kadang-kadang ada yang unconditional ya kan.
0: Iya, benar. Mbak, beli tiketnya di mana, Mbak?
1: Beli tiketnya di Ibu Dibio.
0: Ya Allah, Ibu Dibio.
1: Ibu Dibio is legend. Ibu Dibio itu yang masih melayani WhatsApp.
0: Oke.
1: Jadi kadang-kadang

0: bapak-bapak itu
1: by transfer nggak sih mbak, kalau Budi Bio atau gimana?
0: Bisa
1: atau...
0: dibicarakan, dia bisa transfer, dia bisa bio, terus sudah gitu melayaninya dengan juga nanti itu pas datang tuh ada pengambilan tiket dilakukan dengan nyaman, atau misalnya dia misalnya bundling dengan misalnya hotel, misalnya hotel yang dia mau nginep dari luar kota, itu bisa kerjasama di situ, tiket akan dianterin kayak gitu gitulah.
1: Gokilnya Budi Bio ya. Sampai segitunya, apakah karena kemarin waktu Jakarta juga enggak, begitu
0: kita
1: juga,
0: aja. Kita juga akhirnya kita ini aja, kita create sedemikian rupa supaya asli, itu bagian asli dari treatment-treatment kita untuk tamu.
1: Nah, mark your calendar Sobat Gen, tanggal 26 Juni
0: 27 Juni 2026 di Westin, Hotel Westin, Ballroom Westin, Surabaya.
1: Total FYI Sobat Gen, 2000 penonton loh bisa masuk loh.
0: 2000 lebih loh ini. Ya moga-moga.
1: Bisa full lah mbak gitu kan.
0: Amin.
1: Karena pre-functionnya gede pol. Mbak Yuni kan tadi kan udah ke situ kan. Tadi waktu presscon.
0: Presscon aku beda. Di tempat beda.
1: Itu dia. Gede loh mbak.
0: Kita kalau ngamen di situ.
1: Yo, makanya mbak Yuni paham deh. Gue umur depol gue mbak. Iya. Jelas.
0: Soalnya sing gede lah. Sing gede bener, tapi nyaman.
1: Nyaman. Itu dia. Jangan lupa Sobat Gen bawa jaket ya. Karena aku adem.
0: Adem banget ya?
1: Adem pol.
0: Oh kita kalau lucu juga ya. Kasih dress code-nya itu ada.
1: Iya kan? Nah itu ada
0: blazer or something ya. Iya kan?
1: Itu. Nah kalau Sobat Gen nonton mbak, itu apa aja mbak yang dikasih mbak waktu sebelum nonton konser?
0: Oh ya, kita ada treatment. Kan saya penyuka kopi, pencinta kopi. Saya pengen manjain di konser itu, manjain telinga, manjain mata, manjain juga. Sama, saya penyuka kopi, saya kasih kopi free untuk semuanya yang masuk nonton.
1: Tanpa gula. Apa itu,
2: kopi
1: mas?
2: Tanpa gula. Oh, iya.
0: Den jangan jauh-jauh kenapa Den? Yeah,
1: kopi tanpa gula itu wajib. Kopi hitam tanpa gula. Jangan mas ya.
0: Enggak kan ada yang gula aren, ada yang apa. Itu disesuaikan dengan anak-anak gen generasinya.
1: Betul ya sekali. Kan? Nah, cemilannya mbak apa mbak?
0: Cemilannya.
1: Tuko dewe.
0: Tapi semoga ada.
1: Rider sebenarnya itu nggak rewel, nggak repot itu.
0: Kok
1: dia.
0: Ngerti sih?
1: Beneran. Selalu ada aja pokoknya. Sing rebus-rebusan atau apa kayak gitu.
0: Gak sih sebenarnya itu kan kayak riders itu bukan buat aku doang, buat pemain band, buat semuanya. Jadi kadang-kadang orang berpikiran bahwa riders itu buat penyanyi, enggak ya, buat anak-anak yang main band lah ya.
1: Bener.
0: Itu ya kitanya sementara kita cuman dikit kitanya.
1: Muanya cuma dikit aja.
0: Kita kan mungkin aduh, Lemper Surabaya re atau bon ya kan, Pastel Bonami ya kan ya kan ya kan. Wes iku toh sing liane di holding room re.
1: Iya.
0: Ya gak sih?
1: Tapi iya, apalagi mbak kejutannya buat masyarakat Surabaya. Dan ini adalah konser yang sangat ditunggu-tunggu.
0: Mas Dendi, gitu Dendi sih yang kasih kejutan.
1: Iya. Nanti bakal ada kejutan banyak pastinya.
0: Iyalah,
1: ya.
0: Iyalah yang bikin musik.
1: Banyak ya mas ya.
3: Banyak
1: banget
3: iya,
1: itu.
3: Banyak banget. Dari materialnya aja, bintang tamu itu aja udah seru. Karena kita bisa ngebayangin cakra yang suaranya
1: kayak
3: seperti
1: begitu
3: itu di collab misalkan sama bunda yang suaranya begini gitu.
1: Gokil.
3: Kira-kira kayak gitu ya.
1: Bener-bener. Gitu. 3 jam bener-bener satu kata worth it.
0: Oh gitu?
1: Yoi. Okay. Worth it mbak. Itu okay, dia. Okay. Karena 35 tahun loh.
0: Iya.
1: Iya kan 35 tahun perjalanan Yuni Syara. Iya. Akhirnya konsep pecah di Surabaya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan Sobat Gen. Last but not least mbak. Apa nih mau disampaikan buat Sobat Gen?
0: Datang dan dengerin saya pulang cerita pak, bawa cerita apa.
1: Nah itu dia, datang ya, jangan lupa dibeli tiketnya ke
0: Ibu Dipio.
1: Wis gak ribet-ribet itu dia.
0: Jangan lupa tanggal 27 Juni di Ballroom Westin Surabaya, dapetin tiketnya di Ibu Dipio.
1: Siap. Matur nuwun mbak.
0: Matur nuwun Coki.
1: Matur nuwun sangat.
0: Terima kasih Sobat Gen. Terima semuanya
1: sehat-sehat dan semoga ini nanti bakal ada sequel berikutnya, part 2, part 3.
0: Iya, showcase yang lain dong. Nah,
1: tapi kan iya, sering kan mampir ke Surabaya ya mbak ya.
0: Surabaya. Sebelumnya kalau yang pencinta jazz juga kami di Java Jazz.
1: Iya kan?
0: kami di Java Jazz sebenarnya.
1: Pokoknya mantengin Sobat Gen, banyak kejutan pokoknya jangan kemana-mana ya. Pasti banyak yang seru-seru.
0: Ya, buat yang Surabaya datang ke Jakarta nanti pas Java Jazz, saya sama Dendi ada di 31.
1: Langsung di spill loh di sini loh.
0: Yeah.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Kuantan 103.1 FM bisa banget.
1: Halo, malam dengan Firda.
2: Halo,
1: apa ya? Iya, Firda, ini saya Pak Bagio dari di Surabaya.
2: Oh iya, Pak.
1: Iya, panggil Bapak sayang, saya bukan kakak kamu.
2: Iya, gimana, Pak?
1: Firda, saya mau tanya soal beasiswa. Kamu ini sudah jalan berapa lama ya dapat beasiswanya ya, Firda?
2: Dari semester 1 sampai semester 5.
1: 5 semester ya dapat ya?
2: Iya.
1: Happy dapat beasiswanya?
2: Iya.
1: Iya, tapi kita nggak happy ya. Karena kita ada laporan untuk rekening kamu kok cenderung kuning kemerah-merahan ini ya.
2: Ini yang apa ya, Pak?
1: Iya,
2: kemarin
1: ya.
2: Memang sempat hilang, Pak.
1: Apa yang hilang?
2: ATM saya, lalu sudah saya urus.
1: Kok bisa?
2: Karena kemarin itu saya memang pakai dompet. Mm-hmm. Itu dompetnya udah dari SMP, Pak. Saya nggak ngeh kalau dompetnya itu jebol. Jadi semua kartu ATM saya jatuh, hilang.
1: Dompetnya jatuh, jebol. Itu sampai rekeningnya juga jebol, ambrol gitu ya? Kok iso, Firda?
2: Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya gimana ya?
1: Lah, ini dia. Kamu selama ini saya mau tanya. Jawab jujur aja, deh. Nggak apa-apa. Dapat beasiswa digunakan buat apa?
2: Kalau beasiswa lebih ke ini, Pak, kuota online, karena dari sosiologi sendiri itu kebanyakan online.
1: Online, main apa? Main aplikasi atau apa kamu?
2: Zoom, Pak, Zoom meeting, dan itu harus on cam, jadi nyerap kuotanya lebih banyak.
1: Saya suka kalau memang anggaran beasiswa ini untuk para mahasiswa, kalau betul-betul dipakai untuk belajar, saya suka. Tapi kamu gak bisa berbohong sama Bapak. Kamu bisa bohong dengan aplikasi itu. Tapi ini jebol loh ya. Jebol rekeningnya. Ini sebenarnya kamu buat apa? Buat aplikasi cari jodoh? Atau buat jajan? Atau apa, Firda? Tolong jujur sama Bapak. Gak apa-apa. Saya suka dengan mahasiswa jujur.
2: Oke, saya sebelumnya gak paham, Pak. Karena saya gak pernah bermain aplikasi seperti itu.
1: Yakin kamu?
2: Oke. Yang 500 ribu itu memang dibuat untuk bensin.
1: Bensin 500 ribu?

0: buat apa? Buat mandi atau buat minum atau apa? Cireng ini, apa ini? Cireng, beli cireng. Maksudnya apa ini? Tiap hari kamu makan cimol sama cireng. Lah yo, gak pinter-pinter kuliah. Melar ikut ini apa? Terus ini jajan.
1: Mohon maaf sebelumnya
0: gak usah mohon maaf, ini bukan belum
1: saya
0: lebaran. Nah terus ini kok ada mutasi beli skincare, beli apa ini?
1: Saya juga gak tahu pak itu pak.
0: Pondasi atau, ini
1: nah, itu saya
0: beli lip balsam tahu. Terus abis itu beli apa ya? Foundation. Terus beli apa nih? Cushion. Apa ini? Apa ini? Indo. Saya gak suka kalau mahasiswa bohong kayak gini tuh gak
1: beneran
0: suka.
1: Pak, saya demi Allah.
0: Tirda, gini aja. Kamu masih mau
1: pak.
0: Tidak untuk dapat beasiswa untuk bulan depan? Kalau gak gitu kita stop. Jadi kayak gini, saya minta kamu pergi ke Pantai Jumpu, Pantai Werda yang ada di sini. Tolong pijeti mbahnya.
1: Oke, okay, Pak.
0: Ambek kroan iki. Terus belanjaan skincaremu tolong dikasih ceketok nom, Mbak ya.
2: Oh my god.
0: Paham? Apa aja yang perlu dioleskan?
1: Balsam, Pak. Foundation, lip balm sama sunblock.
0: Ya, wes, pinter. Kalau nggak gitu, report ke rektor ITS loh kamu ini.
1: Mohon maaf, Pak. Saya bukan mahasiswa ITS. Ya makanya saya bingung, Pak.
0: Tapi Firda ini nggak salah. Tapi kamu masuk di salah sambung Gen FM.
1: Ya Allah. Ampun.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. Semua TPS di Surabaya kini dipantau CCTV. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Sopir pickup di Bangkalan, Jawa Timur ditangkap karena kedapatan mengangkut BBM jenis Pertalite sebanyak 1.295 liter. Dilansir dari Kompas.com, Kasat Reskrim Polres Bangkalan mengamankan pelaku dan membawa puluhan jerigen berisikan Pertalite tersebut untuk ditindaklanjuti. Diketahui pelaku mendapat ribuan liter BBM tersebut dari membeli di sebuah SPBU di wilayah Bangkalan.

0: Akibat aksinya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Selanjutnya, Mendikti Saintek meminta agar penerima beasiswa LPDP untuk mampu memberikan dampak bagi pembangunan negara. Mendikti Saintek menyatakan bahwa keberhasilan program diukur dari kualitas output, outtake, dan outcome yang dihasilkan. Mengutip dari Antara News, Direktur Beasiswa LPDP, Dwi Larso turut menekankan bahwa program beasiswa tak lagi berorientasi pada peningkatan akses pendidikan tinggi, namun pada penciptaan dampak yang terukur. Beralih ke berita utama, Pemkot Surabaya memasang kamera CCTV di seluruh TPS sebagai upaya memperketat pengawasan pengelolaan sampah untuk memastikan pergerakan sampah berjalan sesuai jadwal. Dinas Lingkungan Hidup kini menerapkan sistem jadwal ketat terkait waktu masuk sampah rumah tangga dan pengangkutannya ke TPA. Dikutip dari Radar Surabaya, selain pengawasan CCTV, DLH juga mewajibkan petugas TPS untuk menjaga kebersihan area penampungan. Demikian bagian kali ini, bersama saya Caca dan Satnya Kembali Lagi Kecoki di Nyore.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai

0: pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama suaranya Coki. Masih di nyure, nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Eh, ada yang hilang, tapi bukan perasaan.
3: Aku hanya bisa.
2: Mungkin dari kemarin sampai sekarang ini Sobat Gen, kamu ngerasa kehilangan tapi bukan rekening, coy. Jangan sampai, karena per kemarin sampai sekarang ini banyak followers-followers hilang, dibersihkan dari akun Instagram. Bukan cuman Igoy doang ya, X juga lagi bersih-bersih Sobat Gen. Nih kalau kamu rajin ya, si paling rajin ngecekin jumlah followers. Bukan cuman situ, tapi banyak nih public figure, bukan cuman Indonesia, sampai luar negeri Sobat Gen. Mulai dari Cristiano Ronaldo, hilang sekitar 6 juta followers. Gak kaleng-kaleng loh, 6 juta followers hilang, ya Allah. Coba dicek aku di Instagram kamu Sobat Gen. Lionel Messi nih 4 jutaan followers. Selena Gomez juga 4 jutaan. Justin Bieber 4 juta followers gone. Raffi Nagita 1 juta followers gone nih Sobat Gen. Terus Luna Maya 800 ribu. Nah kalau kamu Sobat Gen, yang hilang berapa coba dari aku Instagram kamu? Karena secara dicek, ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan utama dari pihak Meta lagi bersih-bersih ya. Lagi bersih-bersih, katanya pembersihan akun bot atau spam, itu dia ya. Atau bug atau glitch system gitu kan ya. Karena mungkin sering kali ya, sering kita tuh ngeliat komen atau apa. Ya baguslah itu dia, yang real-real aja Sobat Gen, yang perlu diilangin. Tapi kan hilangnya followers juga masih better daripada kalau misalnya dipikir-pikir ya, hilangnya perasaan dia ke kamu. Astagfirullah.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Kemarin yang di Jember, Mas.
1: Oh, event yang di Jember?
0: Ya. Ini kok banyak komplain, Mas, kita terima, Mas, dari Jember, Mas.
1: Komplain gimana?
0: Ini loh, Mas, penjual sempol, cimol, pentole, kabeki, sama parkirannya kok belum dibayar.
1: Oh, sembelah kerana ngono. Bayarnya gimana, Andri, Mas?
0: Ya, Masnya harus bayar ke petugasnya sana.
1: Ah, Jember?
0: Iya.
1: Mono ah.
0: Loh, seta lah.
1: Sampe ngomong ambe manajerku sih ae. Halo, dengan siapa ini?
0: Rizky.
1: Iya, kenapa? Ada urusan apa?
0: Sapuli dine iki nang Jember iku. Iku diteke pinggir ndi?
1: Maksudnya sapuli dine apa itu ya?
0: Loh, sen digawe pawang hujan kemarin ki lho, Mas.
1: Oh, gak pernah nekakno pawang hujan. Aku nekakno Gusti Allah nang ngono.
0: Tolong golekno nang mobile, Mas. Sopo ngerti kegowo ngono lho, Mas.
1: Digolekno nang pasar lah ya, akeh wong sapuli dine akeh.
0: Yo beda, Mas.
1: Dari awal ngomongnya sampean sudah coret-coret. Sudah bahas Mas salah pentol, cimol, dan lain-lain. Sekarang sapuli di bawah hujan, habis ini apa lagi?
0: Iki coba bayang no, sampai dari sapuli di lewian. Gak enak kan?
1: Ya kalau enak konco, ijen.
0: Le, makanya iku. Balik no, Mas, konco. Iki kegawa ambil sampean. Ngono lo.
1: Apa karek gak sapuli di? Ya rare gak wane duit, gak wane elektronik. Ngono iku juga wane kupon. Apa gak sapuli di ya rare?
0: Ancen sama ini gak ada perasaan ambil sapuli di, iki, Mas.
1: Sapuli di gak ada nyawane apa gak perasaan?
0: Le, ya Allah. Ya sakno, Mas, bayang no, le sapuli di dewian ku ya apa? Sampai kewian ya apa coba?
1: Enggak, aku mau bayang-bayang masih ngomong-ngomong itu.
0: Bersatu kita apa?
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh
0: ya. Nah, ya makanya itu, Mas. Podo, sapuli dia kayak ngunuh perasaan nih, Mas. Taman deknoy, Mas. Iyo matahari iki, Mas.
1: Duduk.
0: Loh, iki mau ambil Mas Andri Wicaksono kan?
1: Duduk, aku solekan.
0: Loh, berarti Mas solekan masuk.
2: Salah sambung gak apa?
1: Oh, alah ya Allah. Bener ini, Gen FM bener dah.
0: Iya.
1: Masuk radio.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

Di nyore nyerocos sore-sore. Eh, ini kenapa? Ada yang tiba-tiba curhat. Nanti ya, aku bakal respon ya, sabar ya. Sobat Gen, setelah Tabola Bale yang kemarin sempat bukan cuman jadi nominasi. Nominasi

Best Song in Asia di Jepang 2026. Akhirnya Doi menyabet noh, ya. Menyabet untuk kategori lagu terbaik sepanjang tahun 2026 di Asia. Setelah Tabola Bale, terbitlah Kicau Mania. Sing aku lihat ya di postingan Gen FM. Ini sekarang ini lagi menggema sampai di negeri Sakura. Semuanya bilang apa? Salam Kicau Mania.

0: 105,1 FM bisa banget.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. ETLA Handheld di Sidoarjo rekam 1073 pelanggaran dalam 10 hari. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Seluruh maskapai di dunia memangkas kapasitas dan menyesuaikan operasional seiring meningkatnya ketidakpastian distribusi energi akibat konflik di Timur Tengah. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Kompas.com, maskapai global telah memangkas sekitar 2 juta kursi dari jadwal penerbangan bulan Mei 2026 dalam 2 pekan terakhir. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap gangguan pasokan aftur yang diperkirakan akan semakin terasa dalam beberapa minggu ke depan. Selanjutnya, PSSI mengirim 2 wakil timnas Indonesia dalam undian Piala Asia 2027 di Arab Saudi pada Sabtu 9 Mei 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, timnas Indonesia berpotensi bertemu tim-tim berat seperti Jepang, Iran, hingga Korea Selatan karena ditempatkan di pot keempat atau pot terbawah. PSSI berharap Indonesia akan berada dalam grup yang kompetitif dalam undian nanti.

0: Memasuki berita utama, Satlantas Polresta Sidoarjo berlakukan ITL e-handheld sejak 27 April 2026 untuk menindak pelanggaran lalu lintas secara digital. Dalam 10 hari dioperasikan, ITL e-handheld telah merekam sebanyak 1073 pelanggaran lalu lintas. Mengutip dari Detik Jatim, Kasatlantas Polresta Sidoarjo mengatakan bahwa jika ETL e-mobile dan ETL e-statis digabungkan, total pelanggaran yang terekam mencapai 4.500 kasus. Dari data sementara, pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah pengendara yang tak menggunakan helm. Demikian Vogen kali ini, bersama saya Caca, dan saatnya kembali lagi ke Coki di Nyore.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Kalau sekarang ini pulang kegiatan, terus ada kesempatan bisa ketemu sama orang yang kamu sayang atau orang yang kamu care gitu ya. Guna apa? Guna kewarasan, Sobat Gen. Ya, kalau ada masalah, coba cerita. Cerita sama orang yang kamu percaya, daripada ujung-ujungnya pergi ke cangar. Agak

0: sedikit horor ya kak, kalau disuruh pergi ke sana. Sempat kemarin Sobat Gen ngomongin soal kecangar, aduh bukan sekali dua kali ada kejadian orang yang harus mengakhiri hidupnya dengan terjun bebas di jembatan yang arah mau ke Cangar Sobat Gen. Ya Allah, baik-baik ya. Selalu ada cerita, kok iso yo ono orang tuh kesana. Terus mungkin yang kamu sering pergi ke Cangar Sobat Gen ngeliat gitu kan ya, ada beberapa jalanan yang bisa dibilang ada orang tuh ya, percaya gak percaya ya, kalau aku lewat jalan sini kok bawahnya tuh merendis ya Kak Coki, merinding disco. Pengalaman ganjil di jembatan Cangar ini adalah bukan cerita yang pertama kali Sobat Gen. Cerita yang lebih detailnya bisa kamu dengerin karena edisi hari Kamis, Kamis mistis kali ini, Kembara Sunyi bakal nyeritain pengalaman ganjil ada orang yang hampir loncat ke jurang di jembatan Cangar. Ceritanya kayak gimana? Jangan kemana-mana, dengerin aja cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
3: Malam sunyi dengan angin yang berhembus kencang menerpa badanmu. Siapkan telingamu. Biarkan imajinasimu mempengaruhimu. Karena sekarang saatnya kembara sunyi mengudara di Gen FM Surabaya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kembar

Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh sobat kembara yang bernama Gandhi yang asalnya dari Jakarta. Gandhi ini aslinya lahir dan besar di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tapi untuk saat ini ketika Gandhi membagikan ceritanya di Kembara Sunyi, beliau sudah pindah dan menetap di Jakarta. Jadi Gandhi sudah berkeluarga juga, dan cerita yang dibagikan Gandhi ini adalah pengalaman horor yang dia alami di masa lalu. Tepatnya pada waktu Gandhi ini masih berstatus sebagai mahasiswa, dan waktu itu dia masih aktif di anggota Mapala atau mahasiswa pecinta alam. Nah, pengalaman mistis ini dialami oleh Gandhi bersama tim Mapalanya pada waktu mereka melakukan kegiatan di kawasan hutan Cangar. Jadi teman-teman, berbicara tentang kawasan hutan Cangar, tempat ini belakangan lagi ramai dibicarakan netizen di berbagai media sosial, dan topik pembicaraannya itu selalu mengerucut pada jembatan yang ada di hutan Cangar tersebut. Dan jembatan itu memang sempat viral karena ada sebuah kejadian yang sangat menyayat hati. Jadi jembatan di Cangar itu dijadikan lokasi untuk mengakhiri hidup oleh dua orang pemuda. Dan sebelum kita masuk lebih jauh ke cerita Gandhi, kami ingin menyampaikan pesan tegas untuk teman-teman semua. Tujuan kita menyebutkan nama hutan Cangar dan juga menyebutkan jembatan tersebut di episode kali ini itu sama sekali bukan bermaksud untuk membuka kembali luka atau kesedihan dari pihak keluarga korban. Kami di sini juga sama sekali tidak bermaksud untuk mencari keuntungan atau mengeksploitasi maupun mengusik tragedi tersebut. Dan pesan utama kami untuk teman-teman yang mungkin pada saat ini sedang mendengarkan dan kebetulan sedang berada di titik yang paling bawah dalam hidup. Mungkin teman-teman sedang menanggung beban hutang yang menumpuk, sedang menghadapi masalah keluarga yang rumit, atau mungkin menghadapi masalah seberat apapun itu, tolong jangan pernah sedikit pun berpikir untuk menyerah dan mengakhiri hidup. Ajak ngobrol teman-teman kalian, ngobrol sama orang-orang terdekat kalian, ceritakan masalahmu supaya beban pikiran itu berkurang. Dan yang paling penting, ayo kita sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah. Dan harus terus maju untuk menyelesaikan masalah satu persatu secara perlahan. Nah, sekarang kita masuk ke cerita teman-teman. Jadi kita kembali ke topik kawasan hutan Cangar, karena nanti kita akan cerita di seputar hutan Cangar. Dan malam ini kita gak akan membahas tragedi tersebut, kita akan membedah sisi lain dari kawasan hutan Cangar ini. Dan hutan Cangar ini memang sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat Jawa Timur sebagai jalur alternatif kendaraan. Nah, teman-teman yang di Jawa Timur khususnya pasti sudah tahu tentang jalur ini, jalur yang menghubungkan dari Mojokerto menuju ke Kota Batu. Dan kondisi alam di sekitar sana itu lebat sekali. Dan banyak juga cerita-cerita ganjil dari pengendara yang pernah lewat jalur tersebut. Dan sebelum kawasan ini dibangun oleh pemerintah, dan jalan itu jadi jalan aspal seperti sekarang, hutan Cangar ini dulunya itu hutan belantara. Karena ada kawasan pegunungan di situ. Dan jalur tersebut itu berfungsi untuk menghubungkan wilayah Batu dan Mojokerto. Dulu jalan penghubung ini ukurannya kecil, jadi cuma berupa jalan setapak dari tanah dan batu-batu. Dan di zaman penjajahan itu, hutan Cangar ini sempat dimanfaatkan oleh para tentara sebagai tempat pertahanan dan juga lokasi persembunyian dari musuh. Nah, kalau teman-teman tahu di daerah sana, itu masih bisa kita temui gua-gua yang dibuat oleh para tentara Jepang. Jadi gua-gua buatan itu ada di dinding-dinding tebing di pinggir jalan maupun ada juga yang lebih masuk lagi. Baru setelah bertahun-tahun kemudian, pemerintah setempat memutuskan untuk membuka sebagian hutan dan mengaspal jalan ini. Dan akhirnya jalan ini bisa dilewati. Nah, karena pada zaman dulunya tempat ini adalah hutan belantara yang tidak pernah tersentuh oleh manusia, jadi ya wajar kalau sisi mistis hutan Cangar itu mengakar di kepercayaan masyarakat. Sejak masa lalu, warga sekitar itu percaya bahwa hutan Cangar ini adalah tempat tinggal bagi berbagai macam makhluk gaib. Bahkan warga percaya ada titik-titik tertentu di hutan tersebut yang jadi lokasi pagar bagi bangsa lelembut. Dulu orang-orang yang sempat nekat lewat jalur Cangar, terutama pas sore menjelang maghrib itu, mereka ini sering kali mendapat gangguan. Ini mungkin dulu, gak seperti sekarang. Dan gangguan itu bisa berupa serangan di kendaraan mereka maupun mereka sering melihat penampakan. Banyaklah cerita-cerita tentang pengendara yang tiba-tiba disesatkan arahnya, terus di situ mereka merasa kok kayaknya sudah jalan lurus, tapi kayaknya mereka ini cuma muter-muter di dalam hutan itu dan selalu kembali di titik yang sama.
Ada juga kejadian

0: mana mesin sepeda motor atau mesin mobil mereka tiba-tiba mati dengan sendirinya persis di tengah-tengah tanjakan atau di tengah-tengah hutan. Padahal mesin kendaraan mereka sebelumnya dalam kondisi yang sehat. Bahkan gak sedikit orang yang mengaku sering melihat penampakan sosok makhluk gaib dengan postur tubuh yang sangat tinggi sekali, sosoknya itu besar dan warnanya hitam. Dan kondisi alam yang ekstrim di sana, seperti hawa udara yang dingin dan juga kabut tebal yang tiba-tiba menutupi jarak pandang, ini juga sering membuat orang yang lewat sana itu kehilangan konsentrasinya. Jadi waktu itu sekitar tahun 2006, ceritanya Gandhi ini kuliah di salah satu kampus di Malang, dan di masa kuliahnya itu Gandhi mengakui, dia jujur bahwa dia nggak terlalu fokus untuk ikut pelajaran di kelas. Jadi kuliahnya ini ya ogah-ogahan, dia lebih suka aktif di mapalanya. Dan saking aktifnya di organisasi tersebut, hampir setiap hari dia tidur di sekretariat. Jadi waktu itu Gandhi jarang banget tidur di kosnya. Dan ruang sekretariat ini akhirnya jadi tempat tinggal utamanya sehari-hari.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Nah, selama kurang lebih sekitar 3 tahun dia aktif jadi anggota Mapala itu, tibalah saatnya organisasi ini mengadakan acara diklat. Dan acara diklat ini memang acara tahunan. Dan acara diklat ini adalah pendidikan dan pelatihan untuk penerimaan anggota baru. Di acara diklat tahun itu, Gandhi terpilih jadi ketua kegiatan atau ketua pelaksana. Dan sebagai ketua pelaksana, Gandhi ini punya kewenangan penuh. Dan dia langsung membuat satu keputusan waktu itu. Dia memutuskan untuk memindahkan lokasi acara diklatnya. Nah, perlu diketahui bahwa selama bertahun-tahun sebelumnya, acara diklat Mapala di kampusnya ini selalu diselenggarakan di kawasan wisata Coban Rondo. Tapi, di bawah kepemimpinan Gandhi waktu itu, lokasi ini akhirnya dipindahkan ke kawasan hutan cangar. Tepatnya di area lahan kosong yang lokasinya itu berdekatan dengan tempat pemandian air panas di cangar. Jadi alasan Gandhi kenapa dia memindahkan lokasi ini, itu berkaitan dengan masalah internal organisasi mereka. Waktu itu Gandhi dan teman-teman satu angkatannya, yang mereka semua jadi panitia ini, mereka memang sedang mengalami gesekan dengan senior-senior mereka di organisasi. Jadi Gandhi dan panitia lain ini gak mau kalau para senior itu datang ke acara diklat tahun itu. Alasannya, menurut pengalaman Gandhi dan teman-teman yang lain, di tahun-tahun sebelumnya, para senior itu sering kali datang ke acara diklat, tapi kayak mereka ini gak ngasih bantuan tenaga sama sekali. Mereka datang ke lokasi itu cuma untuk mabuk-mabukan di area perkemahan. Dan setelah mabuk-mabukan itu, para senior ini biasanya cari-cari kesalahan panitia. Terus mereka itu bentak-bentak panitia bahkan di depan peserta. Selain itu, hal yang paling membuat Gandhi jengkel adalah para senior ini itu sering cari perhatian ke peserta diklat yang cewek-cewek. Jadi waktu itu karena nggak mau acara tahun itu berantakan, apalagi dihadiri oleh senior-seniornya, Gandhi sengaja memindahkan lokasi ini ke cangar. Dan itu dilakukan diam-diam. Tujuannya, supaya para senior ini tertipu. Ketika mereka datang ke Coban Rondo, ternyata lu acaranya kok nggak ada di sini. Dan akhirnya mereka malas untuk nyusul ke cangar. Ya, rencananya seperti itu. Dan singkat cerita, setelah Gandhi dan timnya ini dapat izin dari pihak kampus, rencana ini pun akhirnya langsung dijalankan. Tim pioner yang berjumlah 13 orang, itu terdiri dari panitia cowok dan juga panitia cewek, mereka tim pioner ini berangkat lebih dulu ke cangar. Nah, tugas tim pioner ini, mereka di sana harus membersihkan lokasi dan menetralisir semua yang ada di sana, terus kemudian mendirikan tenda-tenda utama dan ngurus surat perizinan ke pihak pengelola setempat. Singkatnya, setelah itu, hari keberangkatan peserta ini pun tiba. Hari itu, hari Rabu siang, Gandhi beserta sisa panitia yang sudah siap-siap di kampus itu akhirnya berangkat ke cangar bersama para calon anggota baru ini, para peserta. Dan peserta diklat tahun itu jumlahnya 16 orang. Itu terdiri dari 11 cowok dan 5 orang cewek. Sedangkan total jumlah panitia ini ada 20 orang. Rombongan peserta dan panitia akhirnya sampai di cangar itu sore. Begitu para peserta turun dari kendaraan dan sampai di lokasi itu, panitia nggak ngasih waktu istirahat. Jadi panitia ini langsung ngasih instruksi ke peserta untuk melakukan berbagai kegiatan fisik yang berat. Nah, kegiatan fisik ini dilakukan terus sampai masuk waktu malam. Kira-kira sekitar jam 7 malam, para panitia ini kumpul. Mereka briefing singkat di situ. Nah, Gandhi sebagai ketua pelaksana ini kembali menegaskan bahwa susunan acara yang akan mereka jalankan di malam itu, ini harus dijalankan. Apapun kondisinya, meskipun waktu itu hujan atau apapun, harus dilaksanakan. Di situ Gandhi juga memastikan untuk semua panitia ini harap bersiap di posisinya masing-masing, karena malam itu mereka akan mengadakan acara caraka malam. Terus dalam kegiatan caraka ini, para peserta itu akan diberangkatkan secara berkelompok, dan mereka harus jalan kaki dan melewati beberapa pos panitia yang sudah disiapkan. Rute jalan malam itu memang sengaja jaraknya itu agak dijauhkan. Maksudnya jarak tempuhnya itu jauh. Nah, salah satu pos panitia ini lokasinya sengaja ditempatkan di bagian

0: curang. Itu persis di bawah jembatan Cangar yang viral belakangan ini. Meskipun ya pada tahun 2006 itu mungkin belum ada kejelasan apakah sudah pernah ada kasus macam itu di jembatan tersebut, tapi area di sekitar jembatan dan juga di curang di bawah jembatan itu memang sudah terkenal angker dari dulu. Warga sekitar juga sering ngasih peringatan bahwa area di lokasi tersebut, nah di situ adalah lokasi seringnya ada penampakan kuntilanak, terutama di malam-malam tertentu. Nah, kita kembali ke peserta. Jadi setelah semua peserta ini melakukan kegiatan fisik, persis jam 10 malam itu semua peserta diwajibkan untuk langsung masuk tenda dan wajib tidur. Nah, tapi di sini ada satu aturan yang ditetapkan. Selama para peserta tidur di dalam tenda itu, mereka ini sama sekali tidak diizinkan untuk melepas sepatu mereka. Dan mereka nggak diizinkan untuk mengganti pakaian seragam diklat. Mau seragamnya itu basah, mau seragamnya kotor, dan sepatunya misalnya basah, ini tetap harus dipakai. Aturan ini itu diberlakukan karena panitia sudah menyusun jadwal rahasia. Setiap saat, ketika peserta ini dibangunkan secara mendadak, dan jadwal pastinya itu, mereka juga nggak tahu peserta ini. Jadwal pasti bangunnya kapan itu mereka nggak tahu. Karena memang dibangunkannya secara mendadak. Ketika peserta ini dibangunkan, mereka itu harus tetap pakai sepatu, dan harus tetap pakai seragam yang sama. Dan ketika panitia ini membangunkan secara tiba-tiba, mereka sudah harus dalam kondisi siap. Mereka harus sudah pakai seragam dan harus pakai sepatunya. Dan mereka harus keluar dari tenda dan kumpul di lapangan dengan kondisi yang seperti itu, kondisi sudah siap semua. Nah, kalau misalnya ada peserta yang terlambat kumpul di lapangan, mereka langsung diberi hukuman fisik. Jadi aturan ini tuh sudah disepakati bersama, dan semua peserta ini juga sudah menandatangani surat kesepakatan tersebut. Jadi malam itu karena mereka sudah kecapean peserta ini, mereka sudah melakukan aktivitas dari pagi, karena sebelumnya mereka di kampus itu mereka sudah melakukan aktivitas fisik. Akhirnya para peserta ini tertidur pulas, meskipun mereka di situ ya tidur pakai sepatu dan pakai seragam yang masih kotor. Dan di sisi lain, pada saat para peserta ini tidur, panitia mulai mempersiapkan kegiatan di hutan tanpa sepengetahuan peserta.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
2: Gen 103,1 FM,
3: Pisau Banget.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Dan sesuai rencana, panitia ini akan membangunkan peserta sekitar jam 12 malam. Nah, di situ Gandhi sudah menyiapkan megapun. Jadi di megapun itu ada tombol, di mana kalau tombol ini dipencet itu akan menimbulkan suara semacam sirine. Wow, dan itu kencang banget. Jadi dia akan menyalakan sirine secara mendadak untuk membuat para peserta ini kebangun. Nah, sebelum jam 12 malam, kira-kira sekitar jam 11 malam lebih sedikit itu, panitia ini sudah jalan menempati pos mereka masing-masing. Dan posisinya itu di dalam hutan semua. Dan karena Gandhi ini adalah ketua pelaksana, dia punya tanggung jawab untuk memastikan semua persiapannya itu lancar. Jadi Gandhi ini harus keliling sendirian. Dia keliling sendirian untuk ngecek kesiapan panitia dari satu pos ke pos yang lain. Jadi dari mulai pos 1 sampai ke pos 5. Disitulah Gandhi mulai jalan dan suhu udaranya ya kita tahu dingin banget. Apalagi kabut ini sudah mulai turun. Gandhi disitu jalan sambil dia bawa botol air minum. Terus dia bawa HT, dia bawa senter di tangan. Plus juga dia pakai headlamp. Nah, tujuan pertama yang akan dituju Gandhi ini adalah pos 1. Dia harus memastikan bahwa di setiap pos itu sudah terisi panitia dan panitia sudah siap. Nah, Gandhi pun jalan menuju ke pos 1. Nah, dalam perjalanan menuju ke pos 1 itu, perjalanannya lancar. Gak ada kendala apapun. Setelah dia ngecek di pos 1, Gandhi langsung melanjutkan ke arah hutan lebih masuk lagi untuk ngecek ke posisi pos 2. Lokasi pos 2, ini arah jalan yang menuju ke jembatan hutan cangar tersebut. Tapi masih di area hutannya, bukan di jalan raya. Nah, ketika sampai di sana, kondisi pos 2 juga aman dan terkendali. Panitia juga sudah siap di situ, samping sungai. Karena di bawah jembatan itu dekat air sungai, dan suara yang terdengar ya cuma suara aliran sungai. Area di bawah jembatan ini, itu sudah dikenal oleh warga dan juga para pengunjung, itu sebagai lokasi yang paling angker lah di situ. Dan karena itulah Gandhi dan tim acara ini gak mau kecolongan, mereka gak mau terjadi apapun di sana, makanya tim acara itu sengaja ngasih perlakuan khusus untuk pos 3 ini. Jadi kalau pos lain itu cuma dijaga dua panitia,

0: harus aman ketika lewat sini. Gandhi harus jalan menurun ke arah sungai, dan jalan setapaknya itu berupa tanah yang licin. Pada waktu Gandhi jalan menurun, hatinya itu bunyi. Nah, dia langsung pencet tombol, ya masuk, masuk, siapa ini? Tapi di situ nggak ada jawaban. Nah, Gandhi sempat nunggu beberapa detik, dia diam di situ, terus neken tombol lagi, yuk masuk, masuk, siapa ini? Tetap nggak ada balasan. Dan karena medan jalan di depannya itu semakin menurun, dan jalannya juga agak terjal, dia memutuskan untuk mengunci hati tersebut, jadi hatinya ini dikunci supaya ketika kegeser atau apa, tombolnya kepencet, dia nggak kepencet. Jadi setelah dikunci itu dia pasang di pinggang celana, karena dia butuh dua tangan untuk berpegangan ranting atau batu pas dia turun itu. Nah, pas Gandhi fokus menuruni tebing itu, hatinya bunyi lagi, krek-krek, krek-krek-krek. Karena waktu itu tangan dan kakinya ini sibuk, jalannya itu curam banget, menurun, Gandhi gak bisa langsung ngambil hati. Jadi dia jalan turun, cari lokasi yang aman, dan gak jauh dari posisinya itu, dia ngelihat ada sebidang tanah datar di situ. Tanahnya ini memang gak terlalu lebar, tapi cukuplah untuk istirahat. Di situ ada pohon kecil. Nah, Gandhi berhenti di dekat pohon kecil itu, setelah posisinya aman, dia ambillah hatinya. Dia jawab panggilan tadi, ya masuk, masuk, ketupel di sini. Awalnya gak ada jawaban, tapi gak sampai 5 detik, ada suara yang masuk. Tolong. Nah, Gandhi di situ sempat merinding. Tapi dia berusaha berpikir positif. Dia mikir, ini pasti salah satu panitia yang iseng ini. Dan perlu diketahui oleh teman-teman bahwa jumlah hati yang dipakai oleh panitia pada acara itu, ini cuma 5. Satu hati dibawa Gandhi sebagai ketua pelaksana, satu hati lagi dibawa oleh koordinator acara, satu hati dibawa oleh korlap atau koordinator lapangan, dan satu hati dibawa si konsumsi. Dan satunya lagi, hati terakhir dibawa oleh ketua umum Mapala. Nah, dari 5 pemegang hati itu, Gandhi ini mencurigai, atau yang paling dia curigai, itu adalah tim konsumsi. Panitia di bagian tim konsumsi itu memang terkenal yang paling sering usil, paling sering guyon. Gandhi mikir ini pasti anak-anak konsumsi nih yang mainan hati. Yang barusan godain dia itu pasti anak-anak konsumsi. Jadi Gandhi langsung ngomong di situ, Craig, hey Adit, gak usah mainan hati Dit, ini acara sudah mau mulai loh. Jadi Adit ini adalah salah satu anggota tim konsumsi yang sering guyon, yang sering bercandain teman-temannya. Pokoknya dia ini sering usil lah ke teman-temannya. Jadi otomatis pikiran Gandhi itu kesana, si Adit ini pasti yang usil. Nah, Gandhi nunggu balasan dari Adit. Tapi ternyata yang merespon ini malah Sari. Sari ini adalah koordinator si konsumsi. Dia jawab seperti ini si Sari. Maaf mas, ini Sari. Ini Adit lagi repot mas, bantuin masak dari tadi. Jadi Adit gak mainan hati kok mas. Nah, Gandhi diem di situ. Jadi Sari di sini sudah memastikan bahwa Adit itu sibuk dari tadi. Dia masak dari tadi. Dan gak sempet pegang HP. Gak lama kemudian, ada yang jawab lagi. Ternyata ketum yang jawab, ketua umum yang jawab. Dia bilang, sudah lanjut aja Gandhi, lanjut. Aku juga gak nyentuh HP kok dari tadi. Nah, ini adalah reaksi dari ketua umum. Dia sudah bersaksi bahwa dia juga gak mainan HP. Setelah itu, koordinator acara ikut ngasih jawaban. Aman mas, aman. Kami dari tim acara juga gak mainan HP kok mas. Terakhir dari tim korlap, dia juga ngasih kepastian bahwa mereka gak ada yang bercanda mainan HP. Nah, hal yang membuat Gandhi semakin merasa takut adalah, kok kayaknya cuma dia sendirian yang dengar suara orang minta tolong tadi. Nah, dari laporan teman-temannya, kalau memang semua orang yang megang hati ini dengar juga ada orang minta tolong, pasti mereka juga bilang, itu tadi siapa mas? Kenyataannya mereka nggak ngomong seperti itu. Jadi bisa dipastikan mereka ini nggak mendengar suara orang minta tolong di hati tadi.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Sembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Kandi akhirnya masukkan hatinya dan dia lanjut turun ke arah sungai menuju ke pos 3. Nah, dari kejauhan itu, Kandi sudah bisa ngelihat cahaya senter panitia yang lagi berjaga di pos 3. Dia juga bisa ngelihat ada nyala rokok dari panitia cowok di pos tersebut. Dan gak lama, belum sampai di pos 3, hatinya bunyi lagi. Tapi di situ ada suara cewek yang masuk. Mandi ki biar gak bau. Kandi di situ langsung benar-benar takut. Dan anehnya, sama seperti kejadian sebelumnya, gak ada satupun panitia yang megang hati yang merespon hal itu. Artinya bahwa memang cuma hatinya Kandi yang bunyi. Kandi di situ berusaha mengabaikan. Dia mempercepat langkahnya, segera langsung menuju ke pos 3. Jadi dia harus menuruni tebing pendek di situ. Dan jarak antara Kandi dan lokasi pos 3 ini cuma sekitar 100 meteran. Nah, dari jarak itu, pas Kandi sambil jalan, Kandi kan otomatis bisa ngelihat orang-orang yang ada di pos 3. Dia melihat jumlah panitia yang ada di pos 3 itu jumlahnya ada 5 orang. Jadi Kandi di situ melihat dengan jelas ada 3 cowok dan ada 2 cewek. Seharusnya di pos 3 ini 3 orang cowok dan 1 orang cewek. Karena di briefing sebelumnya ini sudah jelas disampaikan. Tapi waktu itu Kandi ngelihat, loh kok ini cowoknya ada 3, terus ceweknya kok ada 2. Dia mikir, ini kenapa kok ada 5 panitia di pos 3 padahal harusnya 4 orang. Nah, Kandi ini batin, mungkin ini mereka sengaja kumpul lebih banyak supaya bisa ngerumpi di situ. Nah, karena di momen itu jalan setapak ini banyak batu, Kandi ya harus nunduk supaya dia nggak kesandung. Dia ngelihat ke arah bawah supaya nggak jatuh, sambil dia mengarahkan headlampnya. Dia nggak bisa terus ngelihat ke arah pos 3 itu. Jadi dia sambil jalan, sesekali dia ngelihat ke pos 3. Nah, setelah ngelewati jalan berbatu, Kandi akhirnya benar-benar sampai di lokasi pos 3. Kandi langsung tanya di situ, "Loh, kalian ini berapa orang di sini?" Terus para panitia di pos 3 ini jawab, 4 bang. Kandi ngelihat memang benar ada 4 di situ. Dan di situ cuma ada 3 cowok dan 1 cewek. Panitia cewek di pos ini cuma 1 orang, namanya Andin. Kandi langsung tanya lagi, "Lola, terus cewek yang satunya tadi mana? Selain Andin." Nah, ketika mendengar itu, Andin langsung geser ke arah panitia cowok-cowok. Mungkin waktu itu Andin juga takut. Nah, panitia cowok-cowok ini langsung menjawab, "Loh, panitia cewek di pos 3 ini ya cuma Andin, bang. Dari tadi cuma berempat di sini kita." Kandi baru sadar bahwa sosok perempuan kedua yang dia lihat dari jarak tadi sudah jelas bukan manusia. Jadi waktu itu Kandi gak mau bahas lagi supaya teman-temannya ini gak takut. Tapi tetap pertanyaan Kandi ini sudah terlanjur didengar oleh mereka semua, yang membuat 4 orang panitia di pos 3 itu jadi gak nyaman akhirnya. Kandi akhirnya duduk menemani mereka ngobrol dulu, dan dia ini sengaja gak menceritakan apa yang dia lihat supaya panitia di pos 3 itu gak semakin takut dan gak kepikiran. Nah, Kandi di pos 3 itu lumayan lama, sekitar hampir setengah jam. Alasannya gak tahu kenapa kok Kandi itu pingin lama-lama di situ, karena jujur, selama Kandi berada di pos 3 itu, dia ini ngerasa ciut nyalinya. Dia tiba-tiba ngerasa takut banget, gak tahu kenapa. Dia merasa kayak ada yang ngawasi dia terus dari arah sungai. Tapi pas dia lengok ke arah sungai, gak ada siapa-siapa. Jadi disitulah mentalnya mulai down. Gak tahu kenapa dia takut dan pingin lama-lama di situ. Akhirnya setelah setengah jam, dia takut kalau peserta sudah datang. Kandi akhirnya pamit ke teman-teman panitia yang ada di pos 3. Dia jalan lagi menuju ke lokasi pos 4. Nah, untuk sampai ke pos 4 ini, Kandi itu harus jalan lewat jalan setapak yang ukurannya itu sempit. Jalan setapak ini itu ada di tengah-tengah hutan. Jadi Kandi terus jalan sambil menyorotkan lampu ke arah depan. Pas dia jalan mendekati area pos 4 itu, Kandi ngelihat di sana ada batu besar di pinggir jalan. Nah, di sebelah batu besar itu Kandi ngelihat ada sekelompok orang. Jadi dari kejauhan itu Kandi sempat ngitung jumlah orangnya itu ada 5. Dan Kandi yakin kalau itu panitia. Tapi tentang jumlahnya 5 orang, Kandi nggak tahu. Jadi 5 orang panitia ini di sebelah batu besar itu joget-joget. Mereka nari-nari, dan gerakan mereka itu persis kayak orang yang lagi asik nari sambil menikmati alunan musik. Nah, disitulah Kandi berhenti, dia coba, ini anak-anak ini dengerin apa sih kok sampai joget-joget. Nah, suasana hutan waktu itu sepi, sunyi, nggak ada suara musik apapun. Nggak ada suara musik yang terdengar dari tempat Kandi berdiri itu. Akhirnya Kandi langsung berpikir negatif dalam hatinya. dia merasa jengkel dengan tingkah laku para panitia di pos 4 ini. Apalagi di situ kok banyak orang, seharusnya pos 4 ini kan cuma 2 orang. Nah, Gandhi batin, ini kenapa kok panitia di pos 4 ini nggak disiplin sama sekali? Kalau tingkah mereka yang joget-joget, nari-nari nggak jelas itu misalnya dilihat oleh peserta diklat, pasti panitia ini nggak ada wibawanya sama sekali di mata peserta. Nah, karena dia merasa tanggung jawab sebagai ketua pelaksana, dia langsung cepet-cepetan menuju ke arah batu besar itu, dia mau negur 5 orang ini secara langsung. Nah, pas Gandhi semakin dekat ke arah batu besar itu, di mana pos 4 di sana, 5 orang tadi ini sudah nggak kelihatan. Gandhi berhenti, setelah itu dia maju, karena ini ada batu besar, dia maju ngelongok ke belakang batu besar itu. Nah, di balik batu itu ada 2 panitia cowok. Dan 2 panitia itu jongkok di balik batu. Ternyata mereka sudah ready di situ, dia nunggu peserta. 2 panitia itu kaget juga pas ngelihat Gandhi tiba-tiba muncul. Gandhi juga kaget pas ngelihat mereka. Jadi Gandhi langsung tanya, "Loh, kalian di pos ini cuma berdua toh?" "Iya, Bang, cuma berdua, Bang. Kenapa, Bang?" Gandhi tanya lagi, "Lah terus tadi kalian nari-nari ngapain joget-joget?" Lah mereka berdua itu bingung, "Hah? Joget gimana maksudnya, Bang? Dari tadi kami berdua cuma jongkok di sini sambil nunggu peserta datang." Disitulah Gandhi batin lagi, aduh ini gangguan apa lagi. Karena tadi dia lihat jelas banget ada 5 orang yang nari-nari di situ, bahkan ada yang berdiri di atas batu. Akhirnya di situ Gandhi ini langsung berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungi kami semua, ya Allah, lancarkan acara kami malam ini, ya Allah." Karena dia sudah memikirkan, ini pasti ada gangguan ini di acara-acaraka. Karena dia sendiri waktu survei ini sudah diganggu.
0: Sabar. Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Dan akhirnya setelah memastikan pos 4 aman, Gandhi nggak mau ngomong panjang lebar, nggak mau dua orang panitia di pos 4 ini takut, Gandhi pamitan dan dia melanjutkan perjalanan ke pos terakhir, yaitu pos 5. Nah, lokasi pos 5 ini ada di area lapangan yang sama dengan lokasi base camp ketika peserta diberangkatkan. Rute dari pos 4 menuju ke pos 5 ini mengharuskan Gandhi jalan muter lagi ke area utama kegiatan. Jadi dia akhirnya jalan itu lewat jalan raya aspal. Nah, pas lagi jalan di jalanan aspal itu, Gandhi tiba-tiba dengar suara siaran radio. Suara radio itu jelas kayak benar-benar deket di telinganya. Padahal di sepanjang jalanan aspal itu sama sekali nggak ada rumah warga. Pas dia jalan, perasaannya itu jadi nggak enak. Ada dorongan yang menyuruh dia itu noleh ke belakang. Akhirnya Gandhi berhenti. Pas dia lihat ke belakang, nggak jauh dari dia berdiri itu, dia ngelihat jembatan Cangar. Ya, jembatan yang viral itu. Jadi jembatan ini tuh kelihatan angker dan gelap banget. Gandhi ini bingung dengan posisinya. Karena secara logika, pos 4 ini kan lokasinya jauh dari area jembatan. Dan lebih dekat ke arah base camp. Seharusnya ketika Gandhi jalan meninggalkan pos 4 dan menuju ke base camp lewat jalan raya itu, posisinya ini harusnya sudah jauh dari jembatan. Tapi pas waktu itu dia noleh, ini jembatan ini ada di belakangnya persis. Gandhi di situ ngelihat kabutnya itu tebel, menutupi tengah-tengah jembatan, dan gak lama kabut tebel itu mulai menghilang pelan-pelan. Dan pas kabut itu mulai menipis, Gandhi ngelihat ada orang yang jalan mendekat dari arah jembatan. Dia jalan menuju ke arah Gandhi. Dan orang itu jalannya aneh. Kakinya ini, mohon maaf, kakinya itu kayak orang cacat. Jadi kalau bahasa Jawanya itu dingklang. Jalannya kaku, patah-patah. Awalnya Gandhi malah gak takut. Karena dia mikirnya,

Ya, ini orang ini kasihan, butuh pertolongan. Jadi Gandhi berdiri diam di situ nunggu orang ini jalan mendekat. Dan ini kabutnya masih tipis. Tiba-tiba orang ini tuh jalannya cepat, tambah cepat. Akhirnya sosok itu kayak lari ke arah Gandhi berdiri. Disitulah Gandhi gak bisa gerak. Ketika sosok itu lari semakin dekat, Gandhi dengan jelas melihat detail wajah sosok itu. Wajahnya itu serem dan gak menyerupai manusia normal. Jadi bagian dagunya itu panjang, bentuknya itu lonjong memanjang, dan bagian matanya itu hancur. Mulutnya itu menganga lebar. Gandhi baru pertama kalinya melihat penampakan yang sejelas dan sedetail ini, dan ngeri banget. Disitulah Gandhi kaku, dia sama sekali gak bisa menggerakkan badannya. Dia mau teriak minta tolong, tapi suaranya gak bisa keluar. Jadi pas sosok itu lari di depan Gandhi dan nabrak Gandhi, ketika sosok itu nabrak, Gandhi itu gak merasakan benturan apapun. Ya, dia merasa kayak ada angin kenceng aja yang lewat, tapi anginnya itu dingin. Dan dinginnya itu lebih dingin dari suhu cangar malam itu. Nah, disitulah Gandhi ini sudah gak bisa gerak, dan ketika sosok ini sudah pergi, barulah Gandhi bisa gerak. Nah, ketika Gandhi sudah gerak itu, dia lari sebisanya. Lari sampai benar-benar dia berada di area depan lokasi. Ketika di gerbang itu, fisiknya Gandhi ini sudah hancur. Maksudnya di situ dia sudah ngos-ngosan, kepalanya itu rasanya pusing dan perutnya mual. Dia langsung muntah di situ. Sebenarnya dari arah gerbang itu, Gandhi ini sudah bisa ngelihat base camp peserta. Dan di situ dia bisa ngelihat panitia yang lagi sibuk. Nah, tapi karena dia pusing dan muntah-muntah berkali-kali, jadi ketika dia muntah semua makanan itu keluar sampai perutnya benar-benar kosong. Dan meskipun perutnya sudah kosong, rasa mualnya itu benar-benar gak hilang. Nah, dalam kondisi badan yang lemes dan dia terus-terusan muntah itu, Gandhi berusaha ngelihat ke arah base camp dari kejauhan. Dia ngelihat ada beberapa panitia yang sibuk. Dia sibuk mondar-mandir. Gandhi itu maunya minta tolong, tapi tenaga sudah habis. Jadi panitia-panitia ini pun juga gak ada yang ngelihat ke arah Gandhi. Gandhi memaksa terus jalan ke arah base camp. Dia jalan sambil sempoyongan, dan setelah Gandhi mendekat sampai jaraknya sekitar ya 100 atau 150 meter dari tenda peserta dan panitia itu, barulah ada panitia yang noleh dan ngelihat Gandhi. Disitulah Gandhi langsung melambaikan tangan minta tolong, dan setelah dia melambaikan tangan, pandangan matanya itu langsung gelap. Dia pingsan di situ. Dan gak lama pas Gandhi sadar, ternyata dia sudah ada di tenda kesehatan. Nah, di sini Gandhi itu mengalami sebuah kondisi fisik yang aneh. Matanya ini sudah kebuka dan dia bisa ngelihat di sekelilingnya. Dia juga bisa dengar suara panitia dari luar tenda. Tapi seluruh badannya itu kaku. Gandhi sama sekali gak bisa menggerakkan badan. Gandhi ini sebenarnya pengen briefing darurat dengan semua panitia. Dia itu pengen membatalkan acara caraka setelah dia diganggu seperti itu. Gandhi sadar bahwa kondisi hutan malam itu gak beres dan pasti berbahaya bagi keselamatan peserta. Tapi karena Gandhi waktu itu berusaha, dia pengen ngomong, tapi gak bisa. Jadi ya dia gak bisa ngapa-ngapain, dia gak jadi briefing. Jadi dia cuma diem, dan tim kesehatan yang berjaga di dalam tenda itu sama sekali gak sadar kalau Gandhi ini mengalami kelumpuhan sementara. Dikiranya oleh tim kesehatan, dikiranya Gandhi ini tidur pulas karena kecapean. Padahal dia sebenarnya sadar, dia bangun, cuma dia gak bisa gerak. Dalam hati itu Gandhi nangis. Dia frustasi waktu itu, pikirannya ini sudah gak karu-karuan, karena badannya benar-benar kaku. Gandhi sempat berpikir jangan-jangan dia ini kena stroke mendadak. Karena Gandhi gak bisa ngasih instruksi, dia gak bisa menggelar briefing, akhirnya kegiatan caraka malam itu tetap dilaksanakan oleh panitia. Dan di dalam kegiatan caraka ini, yang tanpa pengawasan Gandhi itu, banyak kejadian di luar nalar yang fatal yang terjadi dan dialami oleh peserta. Bahkan kejadian tersebut itu hampir memakan korban jiwa. Jadi ada satu peserta, peserta ini namanya Anton. Sejak kegiatan ini dimulai, bahkan pas mereka masih persiapan di kampus itu, Anton ini sudah menunjukkan sikap buruknya. Jadi pas Anton ini dipukuli, Anton itu sama sekali gak melawan dan dia gak nangis, dia gak berontak lah intinya. Tapi dia ngelihat ke arah panitia yang berdiri di situ sambil senyum-senyum. Senyuman Anton itu gak wajar. Karena dia ini posisinya digebukin. Anton ini berhenti persis di pinggir jembatan. Di situ Anton diam menghadap ke arah jurang. Dia noleh ke belakang dan ngomong ke semua orang ini yang tadi narik badannya. Kalian jangan deket-deket aku. Kalian menjauh aja. Ini temanku ini gak mau kalau kalian deket-deket aku.

Kamu sudah mendengarkan Kembara Sunyi. Bercerita apa adanya tanpa rekayasa. Sampai ketemu lagi.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat malam Sobat Ken, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. Persebaya cetak 10 gol tanpa kebobolan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Iran menyediakan dukungan teknis, pasokan, dan bantuan medis untuk kapal-kapal yang terdampar di Hormuz dan perairan teritorial regional. Pengumuman bantuan tersebut muncul di tengah ketegangan yang terus berlanjut di Selat Hormuz antara Amerika Serikat dan Iran. Mengutip dari Kompas.com, hingga saat ini diperkirakan terdapat sekitar 2.000 kapal tertahan di teluk dekat Selat Hormuz, meliputi kapal tanker minyak dan gas, kapal kargo, kapal pengangkut curah, hingga kapal pesiar. Berita selanjutnya, ekspor beras Indonesia ke Malaysia sebesar 200 ribu ton kini telah masuk tahap negosiasi harga. Dikutip dari CNN Indonesia, nilai transaksi beras diperkirakan mencapai 2 triliun rupiah dengan asumsi harga jual beras berada di kisaran 10 ribu rupiah per kilogram. Pembahasan harga tersebut berlangsung dinamis sebab selain Indonesia, Malaysia juga tengah mencari pasokan lain dari negara-negara di kawasan seperti Thailand dan Vietnam. Beralih ke berita utama, Persebaya Surabaya disebut sedang berada dalam momentum terbaiknya karena mampu menyapu bersih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir sambil cetak 10 gol tanpa sekalipun kebobolan. Dilansir dari Detik Jatim, dalam laga terakhir, Persebaya sukses mengalahkan Maulud United, Arema FC, dan PSBS Biak. Tren positif tersebut membuat kepercayaan diri skuad Persebaya terus meningkat menjelang akhir musim Super League 2025-2026. Menurut pelatih Persebaya, atmosfer positif dalam tim ikut membantu peningkatan performa sekaligus membuat proses latihan berjalan lebih maksimal. Demikian Infogen kali ini bersama saya Caca dan sampai jumpa di Infogen selanjutnya.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Halo, dengan Tias.
2: Siapa ya?
3: Oke, kenalin, saya Rudy. Mas, sorry ya, mungkin Mas gak kenal saya, cuman saya dapat nomor telepon dari biasa pertemanan FNB nih Mas ya. Sorry, lu tuh marketing manajernya yang megang Kimuka.
2: Iya, betul.
3: Oke.
2: Ini siapa dulu ya?
3: Gua Rudy. Gua pemilik salah satu brand yang kurang lebih samalah kita kurang lebih makanannya ya. Gua cuma mau bilang gini ya, sih. Lu kalau bikin promo jangan ngikut-ngikutin brand gua terus, bisa enggak?
2: Oh, brand lu apa emang?
3: Oh, enggak usah tahu deh. Atau lu pura-pura enggak tahu?
2: Enggak tahu emang.
3: Elah. Setiap kali gua bikin promo, seminggu kemudian lu pasti bikin. Setiap minggu gua perhatiin ya, seminggu aja nih. Gua bikin promo apa? Lu bikin.
2: Iya.
3: Yang kreatif dong, Bos. Kompetisi sih kompetisi, janganlah. Gini mainnya kotor lo, Bos.
2: Oke.
3: Ya? Yeah.
2: Iya.
3: Mainnya kotor banget lo. Gue buka di kota ini, lu buka. R&D lu gimana, nyontek?
2: Iya.
3: Kesel banget gue.
2: Oke aja
3: lo. Gue ada data-datanya nih. Gue lihat sosmed kantor lo ya, restoran lo.
2: Iya.
3: Ngikutin gue semua lo.
2: Brandnya apa emang?
3: Pura-pura nggak tahu. Gue bikin chili and cheese lo, bikin chili and cheese. Lu sekolah marketing F&B nggak sih?
2: Oh enggak.
3: Pantes nyontek.
2: Ya.
3: Lu jangan bilang inspired by ya. Inspired by tau nggak lo? Bulan depan gue bikin promo nih.
2: Bikin lah.
3: Gue bikin promo bulan depan, Februari. Lu mau bikin sesuatu tentang cinta, berarti lu ngikutin gue.
2: Oh gitu.
3: Lu berbau Valentine berarti lu ngikutin gua. Ampe lu keluarin bulan depan gua lihat itu.
2: Ya.
3: Viral nih.
2: Siap.
3: Viral. Lu tuh gimana sih bro, brainstorming lu gimana sih?
2: Brainstorming aja sama tim gua.
3: Paling 2 menit ya?
2: 3 menit lah.
3: 3 menit ya. Tinggal lihat IG restoran gue, copy deh langsungnya enggak?
2: Iya, kan gua enggak tahu restoran lu di mana.
3: Ya elah, pura-pura enggak tahu.
2: Gua taunya itu Rudy itu biasanya dikuruli di salah sambung Gen FM. Gue tuh pendengar setia lo, suara lo gue tahu.
3: Kok lo tahu? Lo tuh harusnya pura-pura nggak tahu.
2: Gue tuh pendengar setia lo, bang. Gue pagi dengerin OTW kantor Senin sampai Jumat. Itu tuh gue dengerin terus.
3: Berarti gue gagal dong.
2: Rudy, gagal bang.
3: Aduh.
2: Gue tuh pendengar setia, salah lo.
3: Berarti fix. 2024 Rudy kita hilangkan dari salah sambung. Dan Ias gagal masuk salah sambung di Gen FM. Dia tahu. Bang, terus gue ganti nama Rudy, gue ganti jadi Benny.
2: Makanya gue kalem bang.

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo Dennis.
2: Halo.
1: Kalau bapak telepon ini loh diangkat, heran bapak ini.
2: Iya pak. Ya.
1: Wes Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
2: Loh, kata dia KPK dikabarin. Temen saya juga nggak ada yang ditelepon pak, cuma di WA loh pak.
1: Oh ya Allah. Untuk mahasiswa angkatan 20 ini Dennis, jaya saya mau ya itu ada beberapa karakter-karakter kartun gitu. Kita sesuaikan karena memang kita nggak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena saya anak FISIP itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum dari pak rektor minta yang kartun-kartun gitu loh Dennis. Yang kamu tahu kartun apa wes?
2: Ini aja deh pak. Bojo Satoru.
1: Apa? Bojo Satu? Bojo ini siapa itu Bojo Satoru itu?
2: Bojo Satoru itu kan anime pak.
1: Namanya Bojo Satoru?
2: Iya pak.
1: Itu anime apa kalau boleh tahu?
2: Jujutsu Kaisen loh.
1: Apa Sukaisi? Pengen dangdut?
2: Jujutsu Kaisen.
1: Jujutsu Kaisen. Nah nanti ya itu ada kayak slogannya. Saya bilang gitu, Bojo Satoru ayo mase gitu kali ya.
2: Gimana pak?
1: Ayo mase gitu ya.
2: Mase.
1: Coba aku panggil ya, Bojo Satoru.
2: Ayo mase.
1: Kulit kau yang nyeluk konco ya.
2: Suaranya lagi gak enak.
1: Iya pelan-pelan naik, pelan-pelan naik.
2: Ayo masih.
1: Ya wes, kayak gitu ya.
2: Iya pak.
1: Ya wes, oke gitu. Nanti kamu kapan datang ke persewaan di Ciledug situ?
2: Ciledug buat ngapain ya pak?
1: Iya apa sih kampus kita kan di Ciledug.
2: Bukannya Jakarta pak?
1: Iya iya kemana aja kamu itu?
2: Saya kan Jawa Timur.
1: Lu setelah, iki Dennis Putra bukan?
2: Bukan pak.
1: Ini siapa iki?
2: Ini Jeremia.
1: Masa? Aku kit mau ready pas briefingnya nih ki. Lu salah Dennis, tapi Dennis ini masuk salah satu GNFM.
3: Oh. Semua dia mesti anak GNFM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Jede.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, selamat pagi.
3: Iya.
2: Dengan Juli.
3: Iya.
2: Iya, ini Ibu Rena nih dari Mahaka Radio. Kalau misalnya dari waktu kamu mengajukan untuk magang di kita berapa lama ya?
3: 3 bulan.
2: Kok lihat absen kamu ini tipis banget ya, kayak beli tisu di pasar malam ini. Kalau untuk anak-anak yang lain kan ini memang absennya full. Terus juga saya lihat mereka kan kinerjanya sebagai anak magang sudah luar biasa gitu. Tapi aku lihat absen kamu ini kok payah sekali ya. Kenapa ini?
3: Kalau misalnya kan aku juga ada kerjaan waktu itu. Jadi seminggu kemarin aku memang lagi ada syuting sekitar 4 hari gitu. Jadi izin.
2: Kalau saya senang ya melihat perkembangan anak-anak Gen Z ini pintar-pintar. Maksudnya pintar memutarbalikkan fakta. Absensi kamu itu bukan cuma minggu lalu aja bolong-bolong, tapi banyak sekali nih. Apa yang bisa dipertanggungjawabkan oleh kamu? Kamu tahu enggak? Antrian anak magang yang mau ngantri di kita berapa? 271. Kak, kemana kamu kalau misalnya pas gak masuk?
3: Iya Bu, kalau misalnya saya gak masuk, saya memang ada izin kerjaan lagi syuting gitu.
2: Syuting? Oh, artis kamu ternyata.
3: Saya memang lagi coba jalanin jadi melintas jadi aktor dan juga lagi sering iklan biasanya.
2: Coba kalau misalnya emang kamu suka acting, Ibu pengen denger acting kamu nih.
3: Baik.
2: Loh. Ini. Kamu sudah nonton film terbaru?
3: Aku nonton terakhir Deadpool and Wolverine.
2: Ah, di OTT ada yang baru, Whirlpool.
3: Apa Bu?
2: Whirlpool. Iya.
3: Aku belum nonton.
2: Nah, nanti kamu nonton itu ya. Tapi sekarang nggak apa-apa, coba kamu Deadpool ceritanya. Atau film yang kamu suka apa? Dilan. Film Minion. Coba kamu bisa, mungkin jadi dubber bisa loh.
4: Papoy. Banana.
2: Coba gitu. Apa kamu suka kartun Shinchan?
3: Pernah dulu.
2: Coba.
5: Aku mau pergi ke basen menemani mamaku. Apakah dia bolehkan aku untuk pergi ke basen bersamanya?
2: Coba.
3: Mama, Shinchan mau makan.
2: Coba dikit lagi, lebih dalam lagi. Maksudnya kamu harus bisa perannya tuh benar-benar nyampe.
3: Mama, Shinchan mau makan.
2: Shinchannya kayak lagi tipes ya. Kamu mau bagus kan nilainya ke kampus?
3: Iya mau Bu.
2: Kalau mau.

0: Oh, nanti kamu kan perjalanan ke kantor. Nanti kamu tolong di bawah beliin saya ya.
1: Beli apa?
0: Saya tolong beliin es dolce latte sama kopi susu keluarga masing-masing 10 cup, 10 cup. Terus saya minta bakpaonya telur asin. Yang kecil aja minta 20 pieces. Udah itu aja sih. Tapi boleh deh sama odeng. Saya minta odengnya yang paket 2 aja. Ya itu minta 10 cup lah. Gampang habis itu nilai kamu ya. Bisa gak? Kalau gak bisa saya tunggu depan kantor nih. Ya, Juliati. Kamu Juliati kan? PR-nya Hot FM.
1: Bukan.
0: Kamu PR Hot FM kan?
1: Bukan.
0: Saya salah orang lagi. Saya salah sambung. Ternyata Juliet masuk salah sambung di Get FM. Aktor loh dia loh, dah. Ini calon saingan gua nih, dah. Buru nyampe ke kantor.
2: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
4: Ah, tidak, aku gak kuat.
3: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
5: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
3: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
4: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
3: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau, tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun disebatkan.
6: Lagu-lagu enak dilanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM